0: Okey, tu merinang peninga kita ke pagi tu ya. Ri Anderson ngalai ngau mega Ri KJ ngabang ngagai tua rumau. Nenen. Tua rumau nenen. Oh no, nadai flavor kau nen. Besi tua rumau nen. Mudah ada tuju-tuju om gari tadi ni ngah lagunya ne. Engkau terkenang kan tua rumau kini atau kan sulu lama suba kini.
1: Ni bisa boleh tahu berkenang-kenang maya tahu deh Sam.
0: Tahu berkenang.
1: Udah udah mas Sam ngah kecarut pampe.
0: Tahu berkenang nen. Lapan kita itu nyoka nyambut dari gawai.
1: Ya.
0: Jadi lagunya tadi bisa kawal engkau. Topik tua ke pagi tahun ini. Semina berkenaan aja. Laban nanti kita berhati dengan nyoka nyambut dari gawai itu mayu orang jadi melaki bini. Nanti jadi melaki bini tadi bisik kita itu tadi ke nguai ngagai sekali ke bilik tua sekali ke kita nguai ngagai laki atau ke bini. Tau ke laki nguai ngagai bini. Jadinya nama tu bisik cerita ga keterubah sida ya ketama ngagai bilik entua sida ya denen. Laban te kita berarti kari gawai tu ukai semina kita iban aja tang meka nyambut gawai tu baka sida bangsa Bidayu nyambut gawai. Angka kita ke jadi ngau bangsa bukai ke nyambut kawai muka terdiri baka sidak ya baka Bidayu hantar tahu ke orang Bidayu hantar di nemuai ngagai kita kita iban tentu tambah tu bisi utai ke bisi bida me ya mimiat me tajak pernah mayu tahu ke kita empu menen baka nanti contoh aku nemuai tau kenguai ngagai orang ke miri kian kini ke kapit kini abisi bida mimian meh hari acara yang nyambut dari menua kita impu nenen. Okey, hanya topik dua pagi wai kita ke pagi tau mai bala peninggal kita semina berkenang kaja berau kita ke nyambut hari gawai lapan nyuka gawai tu topik kita dua pagi tentu ya berkawal ngau hari gawai ni mudah tu ila topik bisi pemisi nak kini kita gawai tau ke berapa lama kini boleh pemisi gawai tau ke pemakai ke dikerindok kita maya hari gawai okey jadi topik pagi tu ianya bisi cerita ke terubah kita kini begawai bak bilik antua soba.
1: Ya.
0: Okey. Ngenwan soba ada nen?
1: Ya. Laban. Ke terubah ya. Tamak ke bilik antua. Udah tentu. Lain. Lain hari kita nyambut. Pasal. Mulai ngapain naik. Laban. Pagi. Biar kita berancau tikainya. Start hari. Jontak ngirup. Lalu pihak. Mereka. Kita nyo. Namanya. Ngintu mayu temuai. Kat mayanya. Tak ramai. Saya. Supaya aku. Lalu. Pihak mereka. Mayu pengapaan ke datai. Udah tentu bisa kalau kita ke baru mulai dengan balan tua balai ipar udah tentu malu lah kita mula-mula kita memula malu adanya udah bertahun-tahun
0: nyo terlebak
1: ramai bulu siga
0: neh nyo dah nyo lebih geru orang neh
1: nyo lebih geru
0: orang kumpul bilik
1: aku datang ke setiap pucuk-pucuk
0: boleh orang ambil pulai. Dini menua nen
1: di meluan julau.
0: Nak jauh dia sama belak kita dia menyata dia.
1: Sama belak tang tajap kudeknya aku belaki kudek. tapi menua salah aku sikit nganti ngena kereta jauh gari nguya dia.
0: Tang sama menua julau dia.
1: Sama julau tak nak sama luar.
0: Tang flabak aku nanti kita nyo sama menua. Nah dah ikan tu bida na ne
1: atas tang tak lapan ada bak pasal besai udah tentu besai beda ke bak pasal besai kita yang agak kue aja tang bak ante bak rumah panjai. Oh, ngapai yang berumah udah mabuk angkat. Ngapai yang lagi angkat tarik rokulu kilai mencintai.
0: Oh, nak hidup mana yang bayar gawai ni?
1: Kelebih lagi nanti kita tahu tarik menantu orang ke baru datang orang-orang gawak ke kita. Nak masuk tinduak kita lah ban tidaknya. Ganti kenuan pusem kajapan. Nuan nanti ada nyeliang aku deh.
0: Aku
1: sama belah.
0: Aku ketanya dene. Bakal kenih nenen.
1: Nen. Aku ni aku nemu.
0: Lapan ke bedau bisi nenen.
1: Bedau bisi lama.
0: Bedau bisi tua. Ngan ni si lihat kan ngono. Apakah bedau bisi tua denen? Tang suah ningah cerita orang meh keterubah suba cerita bala kaban menen. Malu-malu tama bilik tua ke laban kena terlebak laban ke menua bukai menua orang baru bisi tajak pan kita sama nyambut kawai ke tang bisi bida ke tadi denen ari cara atur pengawal rumah rumah orangnya atau ke pengawal ke dia atur sidai ya meh terkebukainya ada ke bida atau cerita orang tadi nenek okay cerita aku okay tang ngarap ke hilak lah nen nanti menyikurang berumah tangga ila denen ngarap ke boleh entua ke spotting meh nen
1: oh iya mana
0: hau harap ke
1: nasihat gengkunya mana sem
0: harap ke nama tu Rino pukul lain kita ini lebih ke maya rikawai
1: iya man
0: okey jadi berkenang ke topik ke pagi tua maca sekedar hari cerita bala peninggal kita udah mayuah tu nen ke pagi tu selamat pagi ngagai bala peninggal kita ya kenyapa tua mayuah ke pagi tu selamat pagi okey hari Veronica Gedung tu nen peninggal ke terubah kita aku kak berkongsi ke cerita lucu tu koya ngagai sedua yang ke bala peninggal kisah mula ya berjalan ke rumah tua ya suba nen ya dia suh orang belagu lagu bidayu
1: oh tu nampi orang bidayu tu
0: pelapa aku ke tu nguai ke orang bidayu tu tadi nen nemu seduai ku ya ya suh orang lagu bidayu lagu ku ya lagu siwa siwa makai pagi padai
1: Lemur deh lagunya
0: Sio-sio makai padi nama ku ya nen
1: nah aku lemur
0: nah nyak ku ya tak ketawa mehoran ingat aku berlagu nyak ku ya sangka aku tadi ku mai ku nama lagunya tadi ku ya nemunya lagu muru manuak makai padi ku ya nen nyak ke erti ku lagunya tadi oh malu ku sampai dia tahu aku nanti ku ngenang nyak ku ya nen berasa malu malu ke malu nama untuk tadi nen
1: nan nombor reti ya
0: nan nombor reti angka ya di tunai balan tua ya tadi so hantua lagu siwa-siwa make padi siwa antara mano lagu angka lagu gawai gini tau gini okey hanya cerita peninggal keterubah kita Veronica Gedung.
1: Okey mai orang ke macam ya nya. Dekat asuh tua belagu.
0: Nanti nanti belagunya. Nanti belagu on aja aku tu ne.
1: Ah mak sikit kena mu belagu.
0: Nanti kita buka engkau kena nemu ne.
1: Amat.
0: Tak suara tanya ne. Engkau kena.
1: Ada dan juang ku ne.
0: Okey, hanya peninggal kita ke terubah Veronica Gedung ya berkongsi ke terubah ya tama ngagai bilik entua tadi. Engkau ya mau bunyi ketua tu engkau ya jadi ngau bangsa bidayu tadi nen.
1: Ya.
0: Okey.
1: Ya, mulai selamat pagi megak ngagai Clarence Midan.
0: Clarence Midan.
1: Sikok hari peninggal kita ke seluruh bulan kita ya. Peninggal kita hari pakan tu. Jadi ke terubah begawai ba rumah panjai X. Oh, X gue ya. Aku suka kaban Kuya baru belajar pembima lalu mulai ngok ex ku maya hari sekolah maya gawai baru masih dak ya mun lemai udah makai lalu miring kaki lawan kaki buguna kada lama kelia udah miring jalai geruai pintu-pintu ngirup nama sudah diri dek kuya lawan kejarang ngiru aik bisa lalu mabuk ke nak ngau orang habis pengawak sampai ke ngirup au ke aik pengayu tengah malam pagi baru ex merek ge ke aik pengayunya mak aku narai tentu bila subak ngau dia tu semina narai krokel laban ampai bisik perengkal subak ngajat orang kelemu ngajak mu orang kelemu aku melukau kaya nyak megaya gawai ke keliak di bandi yang engkau dia teruk minta ya nyak mia
0: sapan tadi clearance samidan artinya yang wai ya jadi ngau kita
1: to yang nang ke excess
0: by
1: ex girlfriend
0: oh antua rumau mah kuya nyak tadi nya baru tua rumbau.
1: Oh nya biya.
0: Sporting ke siran tua rumbau nya ne.
1: Ya mabuat nak ngawai pengayu nak gurang anu ya.
0: Nak ngorong giro ai pengayu. Okey tu Juspin injun ke pagi tu selamat berjalan ke pengawak nuju seduai. Terubah begawai ba bilik antua suba koyanen. Ta sakit celah angat ya koyanen.
1: Ne, lapanya.
0: Hanya berkini ke pegawai rami ke orang ke ya tambah mereka berdaun tu ngelala orang balas pihak laki ke ya nen lagi malu-malu asai meda entua berneh ke diri utai ngagai bala temuai ke besit tamak ke bilik ke ya diri empu nyo tabin maya gawai engkau hanya bunyi ke
1: aku kesal takut kini
0: sakit maya gawai engkau ya laban mayuh hotel kerun yang pelabak kuda nenen kini bergulai nyemiliak ngorang deh udah kena ada ipar rindu kuya laki magam-magam bala ipar kuya kak pendak kuya mansal diri meh kuya nen keterubah tama biliak sidan tua sobat nyo tabian sakit gerai dah gay para laki memakaiang kuya, nyak meh kenang hari Jospin injun ke pagi tau,
1: kenang ya kita bisa mami mimi selamat pagi mami mimi, jadi ketawa ingat ke cerita keliak baru nemuai gawai ba rumah tua, sebab orang agit nyumai kayu ampit ya kuya kayu api kuya ampit ya pengawaknya asuhan tua nyumai kuya jadi kayu api agit masa ya amai kak nyabaya tepu asap kengka amai diuji ma kita ke belaki kuya ada agak bala orang penuh bilik ngabeng medak mua kita baru datang
0: orang kau medak menantu
1: iya bak bilik menua rimpu ni bisa kisah dah siap magang lintu inai kita impu ke temu makan aja tang rindu ka bisi kenangan ke
0: bisi kenangan
1: nasihat tua aku nak ngasu aku berapi ngena kayu api
0: angka maya
1: lama tak temu aku
0: nak nemu berapi ngok kayu api pene
1: nak aku
0: lepas terlepas kena dapur gias.
1: Ya.
0: Nanti tua dengan asuh kena dapur kayu sobat deh.
1: Apa nak pun mau.
0: Mata masiknya.
1: Kadang-kadang masuk.
0: Angu ertuang kini.
1: Nak ertuang sikit nak tidur kapi.
0: Tui gaya nenek maya kita baru ngepun ke
1: penghidup
0: si gaya ya hanya meh mai berkenang ke pagi tau nenek terubah kita ke nemuai atau ke nguai ngagai bilik
1: tua
0: lebih lagi kita ke nguai sikit mayuh macam cerita nenek
1: sikit mayuh ya
0: munyi ke Juspin injuan udah ke laki udah ke ipar laki menggemakeng menantunya meh ke ke pernah
1: bulung
0: tua ya nempara orang ke datai nenen okey tua berperinan dulu bedau nyawut nyawut bedau maca komen ke bukai ke pagi tau

0: Akai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Hai, aku Kek Jeloma. Dekat merik selamat hari gawai. Gayu guru gerainya mai. Lantang senang nguan menua.

0: Hari Sandy Puah ya, ngabah ngagai wai seberai. Ha, lagu megak dia kena merindang pendengar kita ke pagi tau ya. Okey, lagi ngenang topik 2 pagi wai kita ke pagi tau. Okey, angka lagi bisik komen apa nuan dia nen.
1: Ya, selamat pagi ngagai Jawil. Ngarap ke bisik di TV radio ya. Ya, jadi tok komen ya. Jadi cerita keterubah bergawai baruan tua ya. 1 2006 kami ngabala pengabang begau kasi akak laki ku pada perut datai kelai kak beranai ai. Akak laki ya ku ya.
0: Ipar ya
1: madik lah ipar ya. Okay. Jadi kaya carut meh. Mayanya last beranak 4006 beda ya dari rumah dari impau ke ya atau berkawa berkenang ya. Namanya beda antara namanya itu kawai bak rumah yang orang tua relax ajak berkawai bak bandar lebih lagi mayuah pulai ke menua. Jadi kita impau nyari pengabang maka utai sumai bak rumah diri ku ya. Tik berkampung ramai ya gaik ku ya nyak nyak beda ya ku, ku ya nyak tadi. Tapi utai nak uliah dial ya hari pinggingan ya. Kalai nyak me tadi silak ke begau ke ipai ke beran
0: ke beran ya. Oh cun cun kira ya mai tua ya nyak tadi ni. Mai tua ya ngake silak sebili ya deh. Nama tu nguai kia lalu beran ya gak tu dah ipar nyak tadi ni. Okey nyak kenang siko peninggal kita siapa nama tadi nen?
1: Jawil.
0: Okey tu bisi peninggal kita Olivia Sija selamat pagi yang ke bisi mengkak mendiang ke tua ke pagi tau deh. Okey ya berkenang ke topik seduai pagi tau ko ya. Terubah nguai ngakai bili entua subak ko ya. Sino ati aku ya nen. Laban mayanya 31 sida entua itu kurang itu pengerami gawai. Laban sida ya lebih ke Christmas ko ya. Nyak baru sida ya rami itu semayak mua apa yang inai ko ya depeda ko ya nanti kenang orang itu gawai ko ya. Udahnya berkerakal lagi kami doai ko ya nanti pulai ke menua. Nanti Christmas pulai ngakai menua laki ya ko ya ngambil sama dia. Gawai pulai ngakai menua yang pu laban rami lagi sida entua ya. Nama tu rami lagi nanti nama tu ngintu lagi hari Christmas hari gawai ko ya. Okay, peninggal kita Olivia Sija ke pagi tu. Okay, tu capuk kira ke pagi tu. Pagi Sam ngau Gaby ko ya. Ya ke terubah ngau begawai ba bilik entua ya tahun 1980 subak. Keterubah pulai kia ko ya. Ya sigi nak ngelak kurang ko ya. Nama tu ngintu pemakai ko ya ngintu lau mansu nunu ke dempak malam gawai ke terubah. Tucum lah legup men tua aku ko ya. Amin. Medak penyikar Republa ke lawak ko ya.
1: Tau.
0: Menantu badas.
1: Ya, yang boleh tahu ngeseng-ngeso ke mimik lah. Skill
0: dia. Pansuh dia. Tangya sigi original kumai orang anak batarajang ko ya. Sigi orang nak juga umpu ko ya.
1: Namat.
0: Tambah megak ya nak tu berapa ngirup meh. Ai bisa tau ko ya. Nyak tadi hari capuk kira. Ya nak nak tu juga.
1: Ya, dia ni orang ke sikal
0: punya. Ya, bertunu, berpansu lah. Ngintu lawak tajak ya gi pelapak ko gi biar mainnya. Ni 1980 lah. Ya, sigi ngau nulun tua ya meh. Tu cuam leguam tua aku ya. Ya, siko peninggal kita capuk kira ke pagi tau ya. Okey tau Karamba Ati Karen apa nama Facebook ya tu nen. Terubah begawai ba rumah tua ya. Dibaik tua ngabas bubu.
1: Itu ya tu kai bubur ikannya malah.
0: Ngabah bubur dulu tu lama kak gawai ngabah bubur dulu kan ne. Dia so hantua ya bilik sepiak nunu tekura geko ya. Kai amat 32 pintu bilik. Apu asa dia bas bubur ku ne apu. Amat tan ne tau. Pulai ke setiap nyung rambian di Indiang ku ya.
1: Ya ya. Lihat ya.
0: Tiba rumah panjai dari empu nak kala apus rumah aku ku ya. Laban segi ukai ora pengiruap. Dani pagi nakak pengelambau ngopo malu ku ya. Laban udah ngapus keruai ora ku ya. Nada kala nak kala kala ku ya. Laki ya minat tu cuam ninga bala nusi oleh bini ya kenunu kura ngong abas bubu ku ya nen. Dia dengira nen. Nama ngawai orang 32 pintu nyapus
1: orang kakawak ke kita
0: orang baru deh menantu baru 32 pintu apus ruai
1: nyapu ya 32 pintu 7 hari 7 malam nak ngelak
0: inah ruai serempu rumah serempu nak kalah apus ku ya ni nyama bunyi ke nuan tadi labah orang kawak ke nuan orang baru menantu baru
1: ya kebakian kita ke orang
0: okey
1: selamat pagi mega kai peningan kita bunga cempaka jadi selamat pagi ke seluai ke selamat berjalan pengawak ke pagi tau abak konti benuang bak rantu jalai mulai kawak ke pagi tau ningas dua DJ dalam kereta kami tiga wati koni ku ya kami tiga tau empat bisik tua begawai bak rumah dari empau meh pakai dek tu sem nanti bisik entua begawai bak entua meh lak rusak kini nadai nyak bida nyak DJ sama acak ku ya au ilak nyepek ya
0: au ilak
1: ilak ninga cerita
0: ninga cerita ya nanti tulih ke entua begawai meh
1: au
0: nanti tulih ke entua tu baru Cina maya tu baru Cina genusi ialah
1: ya ya ana jangan rambiang di liang
0: ngapus keruai nana pulai okey agi ngenang komen bala peninggal kita itu ini num ke pagi tu nen sa pagi ini num nanti bakal ngoya subak ko ya bak tahun 1991 laban tua ya bedau bisi rumah panjai sobat ko ya laban ke kang agak rumah baru diau kediri sigi mayu ati ko ya kak ngakai laban nyo bedak mua laki nyo alah nyo nitih ke ya ke ko ya laban bak rumah panjai apa ya mayuh pengerami jadi dia tu nadai masalah udah bisi bilik terimpu lagi pa laki ya dia tu jadi itu rumah ko ya nen. Jadi itu rumah. Dia tu nyung nganti bala anak pulai permisi sidak gawa apa menua orang ko ya. Nya hari ini nom ke pagi tu. Siko komen bala peninggal kita. Okey tu Nini Beatrice ke pagi tu nen. Selamat pagi guys seduai ko ya. Salam jalan ke pengawak di pakan. Sidak entua ya seminak ngintu Chinese New Year kuenen tahun baru Cina. Anang madah nak malu ku ya laban baru datai babili entua. Laban laki ya ke sporting meh ku ya. Orang kipar bisik schoolmate ya suba ku ya nyak meh ngasuh kakak ku ya. Kai entu tanya orang dikelala ya makian. Bala iparnya tadi. Okey nya Nenek Beatrice ke pagi tau. Okey.
1: Kita bisa dilang Andin selamat pagi. Nyok berjalan ke pengawak ke agak seluai. Nyeri aku bergawai bak bilik tua bisik pedih semimit apa. Tak tahu. Lapa orang ti bukasa semua utai sigi pakaiannya. Bak bilik dinik empu kaya nyamai mimit laban kita tu nyari pos. Orang nadai nagang kita berbantai ku tai lempak ku ya. Kau semua kita tip kuasa maya kaban ke bisi ngabang au nap ka isen nang amat kita babilek orang malu mikai mikai tera malu ke kita nukai percaya suna malu au nyungkai tau ke ngeneh kurang makai apa malu kita laban nukai kita impu biliak
0: kan laban terubah ratai ba biliak orang
1: uria dapat tu alunyu Alo, nung kai turun dia.
0: Tang, nanti ni kita kena dengar awak kena nen. Bila kita tempo kena tak ada ini. Bila laki.
1: Tanah nyamai ya, bisa ibu orang berkenyak.
0: Bisa ibu orang malu ne.
1: Mua apakah aku tu?
0: Lapar tat kerja mana? Awas tat kerja ne. Biar biar ngiro ya pai ya. Lepas ke malu menyata deh. Baru orang keterubah apa bila nama tu bila tua.
1: Ya.
0: Okey, agi kena agi berinang peninggal ke pagi tu. Tok Ari Reagan ngau mega Bob Haris gawai udah datai.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira ulih digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, Bukulengo YFM, Nyelia Managi Hari Kengerara.
1: Agai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: Larry, Trisha, Dale Vincent ngau Richard. Lagu gawai mereka kena merindang peningah kita ke pagi tau. Ya, nyau tak berasai, nyau datai, nyau ke bawah ujung-ujung program kita ke pagi tau. Nen, nen, lagi bisik ngedik dia, nen. Engkau tau, aku macam tu dulu. Peningah kita, list jawan ke pagi tau. Sebenarnya aku ya, ki merik selamat hari nai, nuju semua bala Indo. Bala Serakup Indo Dayak Sarawak ngau Bala Indo Christian Methodist kuya. Jadi ngenang topik seduai tu kuya. Nada itu mayuh penlebak atau kengasai ke pegawai bawa pilihan tua. Tajak pihak sikit bisik pengelayan kuya. Laban gaya atur nyangka bisik bida mimin tang kena bidanya nyadi ke siti penlebak ke baru ku ya. Ya, peninggal kita Elis jawan ke pagi tu.
1: Ya. Kita ngui ngagai jumi ben so pagi ku ya semua sama jalan ke pengawak mana gaya hari kami di Miri. Pagi tu selamat hari gawai nuju seduai baka aku nak ke jauh bida baru diri ngau bak rumah tua laban sama belak ngintu pengerami bela ke utai pemakai sama bersawup gak kami mipal
0: okey sama bersawup ngomel
1: balai nya ke mana
0: maneh ne kerja sama menyikoran nenen okey anyu dah berasa itu anyu ratai ba pengujung gak program 2 pagi wai ke pagi tau 9 pagi tau lagi mendiang ke berita di Kuala Lumpur udahnya bergolai bawa wai 9.12. Terima kasih Mayu ke komen kita senentang topik kita ke pagi tau. Harap ke kita boleh bertemu baru bah awak kebukai
1: peningnya topik kebukai.
0: Bye bye selamat pagi, selamat berjalan ke pengawak ke pagi tau.
1: Selamat pagi, bye bye.
0: Ita medin wai setak nyen.

0: cadangan meningkatkan had kuota Budi Madani RON 95 Budi 95 bagi penghantar makanan B-Hailing kepada 250 liter akan diperincikan dalam mesyuarat majlis tindakan ekonomi negara M10 esok. Jelas Perdana Menteri, kerajaan mengambil maklum had semasa sebanyak 200 liter sebulan bagi golongan berkenaan menyamai kadar penggunaan biasa sekaligus memerlukan penelitian semula.
1: Mesyuarat hari Selasa ini saya akan bawa dalam mesyuarat, bincang sebab dia dapat 200 sama macam kita lah. RON 95, 200 sahaja liter. Jadi saya kata, saya peringatkan Saudara Fahmi, kita cari jalan kalau sekurang-kurangnya naiklah 50, 250.
0: Beliau berkata demikian pada majlis ramah mesra bersama rakyat negeri Johor di Tebrau. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar turut mengumumkan peruntukan RM1 juta kepada program perumahan rakyat Taman Desa Mutiara Johor Bahru bagi membiayai kerja-kerja baik pulih dan penyelenggaraan infrastruktur di kawasan berkenaan. Sehubungan itu, beliau mengarahkan Ahli Parlimen Tebrau Jimmy Puah WC untuk segera mengadakan perbincangan bersama wakil penduduk bagi menalpasti agihan perbelanjaan dana berkenaan sebelum dibentangkan dalam tempoh 2 minggu.
1: Saya menyesal, saya tak mau jadi macam dulu. Dulu umum 4 bulan tak ada cerita apa. Saya umum dalam masa 2 minggu ada laporan sampai saya. Tak sampai saya lesing. Kedera orang dah mual. Dekat pilihan raya umum. Macam pergi mana-mana projek-projek tapi tunggu 2 bulan tak ada cerita. Tunggu setahun tak cerita. Dekat pilihan raya sekali lagi baru sampai cerita.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Langkah kerajaan menyediakan kemudahan pembiayaan kepada usahawan mikro, kecil dan sederhana PMKS disifatkan sebagai inisiatif signifikan dalam memperkukuh ekonomi rakyat, khususnya golongan peniaga kecil, penjaja dan pekerja gig. Pensyarah Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM, Profesor Dr. Nur Adli Ridwan Shah Muhammad Dali berkata, akses kepada modal merupakan cabaran utama yang sering dihadapi usahawan kecil untuk memulakan dan mengembangkan perniagaan.
2: Ini secara langsung membantu meningkatkan pendapatan di rumah, mewujudkan peluang pekerjaan dan juga mengurangkan kebergantungan kepada pinjaman yang tidak formal, yang tidak sah, yang mengenakan kadar faedah yang sangat tinggi. Secara keseluruhannya, inisiatif ini bukan sahaja membantu rakyat menjana pendapatan yang lebih stabil, malah memperkukuhkan daya tahan ekonomi di peringkat akhir kaumbi dan juga menyumbang kepada pembangunan ekonomi yang lebih inklusif.
0: Jelas Profesor Dr. Nur Adli, proses permohonan yang mudah serta kadar pembiayaan yang rendah merupakan faktor penting bagi memastikan lebih ramai usahawan mikro mendapat akses kepada pembiayaan formal. Pemacu Anjakan Kemahiran dan Kebolehkerjaan PACE dilancar bagi memperkukuh pembangunan modal insan serta meningkatkan kebolehpasaran tenaga kerja negara. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri A. Ramanan berkata, inisiatif tersebut melibatkan peruntukan RM100 juta. PACE memberi tumpuan kepada pembangunan bakat, latihan kemahiran, transformasi tenaga kerja serta peluasan peluang ekonomi yang lebih inklusif. Langkah tersebut bertujuan memastikan tenaga kerja memiliki kemahiran relevan dan berdaya saing di peringkat global. Tiada sebarang perbincangan berkaitan cadangan untuk mewujudkan klasifikasi baharu melibatkan kumpulan berpendapatan tinggi setakat ini. Demikian menurut Menteri Kewangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Jelas beliau, kerajaan akan memberi fokus kepada penambahbaikan inisiatif Budi Madani RON 95 sedia ada yang disifatkan lengkap dan adil untuk semua kategori. Tumpuan ketika ini adalah memastikan bekalan bahan api negara mencukupi dan pada masa sama menggalakkan penggunaannya secara berkhidmat. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Amir berkata penggunaan teknologi Sistem Binaan Berindustri IBS mampu menjimatkan kos pembinaan sekolah angkat madani serta mempercepatkan tempoh siap projek. Ia menjadi pemangkin kepada transformasi pembinaan infrastruktur pendidikan negara di bawah agenda madani.
3: Pembinaan sekolah ni saya rasa kita dapat menjimatkan dalam antara 20-30% terpulang kepada keadaan tanah yang ada dan di mana kita nak membinanya lah. Jadi kalau kita ke 30% tu jimat yang banyak tu kan, insyaAllah dengan ni bukan saja kita dapat jimat tapi yang pentingnya kita dapat membinanya dengan lebih cepat lagi lah.
0: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. berita seterusnya. Kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Johor dijamin tidak akan terjejas meskipun Pakatan Harapan dan Barisan Nasional dilaporkan mengambil keputusan untuk bertanding di kesemua 56 kerusi pada pilihan raya negeri akan datang. Pengarah Komunikasi Pakatan Harapan Datuk Fahmi Fadil berkata, kedua-dua gabungan politik tersebut mempunyai pendirian masing-masing dan perbezaan strategi di peringkat negeri itu sama sekali tidak akan menggugat hubungan dalam Kerajaan Perpaduan. Di Johor, usaha memperkukuh sistem pengangkutan awam terus diperkasa apabila kerajaan meluluskan projek sistem aliran transit automasi ERT bernilai lebih RM10 bilion. Menteri Pengangkutan Angelo menyifatkan ia sebagai antara pelaburan infrastruktur terbesar di negeri itu bagi menyokong jaringan mobiliti masa depan termasuk RTS Link Johor Bahru Singapura. Kelulusan projek berkenaan mencerminkan komitmen Kerajaan Persekutuan dalam memastikan sistem pengangkutan awam di selatan tanah air terus moden, efisien dan bersepadu. Luar negara. Pemandu kereta api yang terlibat nahas dengan bas awam di Bangkok pada Sabtu didapati positif dadah. Dia didakwa kerana menyebabkan kematian dan kecederaan akibat cuai. Polis Thailand memberitahu siasatan masih diteruskan dan pertuduhan tambahan mungkin dikedahkan selepas proses mengumpul bukti selesai. Pemandu kereta api itu masih menerima rawatan manakala pemandu bas turut dirawat akibat melecur. Tragedi berhampiran stesen Makassar itu meragut 8 nyawa manakala 32 lagi cedera. 10 orang termasuk seorang kanak-kanak terbunuh dalam serangan bersenjata di negeri Puebla, Mexico pada Ahad. Kenyataan kerajaan negeri menyebut mangsa terdiri daripada 6 lelaki, 3 wanita dan seorang kanak-kanak yang maut dalam kejadian tembakan di sebuah rumah di kawasan perbandaran Tehuantzingo, kira-kira 200 km dari Mexico City. Keganasan terbaru itu mencetuskan kebimbangan ketika Mexico sedang bersiap sedia menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia yang bakal membuka tirai bulan depan. Sembilan individu yang terdedah kepada wabak hantar virus dijadual tiba di Britain dari St. Helena dan Pulau Ascension untuk menjalani kuarantin serta pemantauan kesihatan. Agensi Keselamatan Kesihatan Britain memaklumkan kesemua kontak tanpa simptom itu akan ditempatkan di fasiliti pengasingan Hospital Arrow Park berhampiran Liverpool. Seorang petugas perubatan dari Pulau Ascension yang menunjukkan simptom selepas terdedah kepada pesakit hantar virus turut menerima rawatan dan menjalani penilaian lanjut di Britain. Setakat ini, wabak hantar virus dilaporkan meragut 3 nyawa di seluruh dunia. Sukan Johor Jewels muncul juara Regional Cup Netball Super League 2026 selepas menewaskan Terengganu Marvels 56-48 pada aksi akhir di Stadium Juara Bukit Kiara malam tadi. Kemenangan itu menyaksikan Johor Jewels membawa pulang hadiah wang tunai RM20,000. Manakala Terengganu Marvels selaku naib juara menerima RM10,000. KL Wildcats pula menamatkan saingan di tempat ketiga. Sementara itu, pemain Johor Jewels, Gretel Buita, memenangi anugerah Best Shooter dan pemain paling bernilai MVP. Akhir sekali, pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramdi mencatat penamat terbaik musim ini selepas menduduki tempat ketujuh pada Grand Prix Catalonia di Spanyol. Keputusan itu memperbaiki pencapaian terbaiknya sebelum ini iaitu di tempat ke-10 pada GP Brazil dan GP Perancis. Perlumbaan tersebut dimenangi pelumba tuan rumah dari pasukan CF Moto Aspa Team Maximo Quiles. Selepas 6 pusingan, Hakim Danish kini berada di tangga ke-11 keseluruhan dengan 27 mata menjelang GP Itali hujung bulan ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada klasifikasi baharu T20, fokus penerbaikan Budi 95. Projek ERT Johor bukti komitmen Kerajaan Persekutuan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
4: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

0: FM pasti di hati. Radio pilihan anda, Limbang FM pasti di hati. Hati kita ni, Limbang FM pasti di hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Kembali mendengarkan Limbang FM bertemankan N pada pagi ini. Ya, agak pastinya untuk pertemuan hari Isnin 18 Mei 2026 masih bersamaan 1 Zulhijjah 1447 Hijrah. Alhamdulillah. Okey, bersama lagi kita pada pagi ini. Pastinya pilihan lagu-lagu terbaik untuk anda dan juga perkongsian info-info semasa walau di mana jua anda berada pada waktu ini. Semoga semuanya ceria, sihat. Mungkin juga ada yang tengah bersarapan pada waktu ini. Selamat menjamu selera. Dan juga kepada anda yang tengah bertugas, selamat menjalankan tugasan anda. Laksanakan tugasan anda dengan rasa penuh tanggungjawab. Apapun, teruskan kekal mendengarkan di frekuensi di tempat anda pada waktu ini, yang mendengarkan kami di Lawas 101.1 MHz dan juga di Medamit 94.5 MHz dan juga melalui penstriman langsung RTM Klik pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Teruskan kesetiaan anda sehingga ke pukul 12 tengah hari ini nanti. InsyaAllah di jam yang pertama, anda akan kongsikan juga info ramalan cuaca dari bahagian Limbang. Jadi teruskan kekal mendengarkan Geng Sambat. Audio kita ni pasti di hati. Baik, dengarkan lagu daripada Drama Band dengan lagunya Drama.

Dollar dengan lagunya Impikan. 9.26 minit pagi. Terima kasih kepada anda mendengarkan Geng Sambat. Adio kita ni pasti di hati. Dan saya kongsikan ramalan cuaca untuk bahagian Limbang yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam untuk pagi ini. Dan untuk sebelah pagi diramalkan cuaca tiada hujan pada sebelah petang, ribu petir di beberapa tempat, dan pada sebelah malam diramalkan hujan di beberapa tempat. Okey, dan kita tinjau keadaan laut di perairan. Laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Angin bertiup dari barat daya selaju 10 hingga 20 kilometer sejam. Dan suhu di permukaan bahagian Limbang untuk hari ini mencatatkan 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Itu ramalan cuaca untuk bahagian Limbang yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam untuk hari ini, Isnin 18 Mei 2026, yang telah disediakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam untuk makluman dan juga panduan bersama. Jadi teruskan ke setiap anda mendengarkan Geng Sambat sehingga pukul 12 tengah hari.

Floor ATN dengan lagunya Hutang. Okey, 9.36 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan Geng Sambat. Audio kita ni pasti di hati. Ketemankan N pada pagi ini sehingga pukul 12 setengah hari. Baik, Northern Region Music Festival edisi ke-6 yang bakal diadakan pada minggu ini bermula 22 sehingga 24 Mei bertempat di Lot 777 Limbang, bermula pukul 8 pagi sehinggalah 11 malam. Okey, dan yang mana Northern Region Music Festival anjuran RTM Limbang dengan kerjasama Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak dan pejabat resident Limbang. Untuk edisi ke-6 ini pastinya banyak aktiviti yang diadakan selama program ini berlangsung. Antaranya yang menarik, selain daripada pameran 7 persatuan yang akan membuat pameran dan juga pelbagai agensi yang akan turut mempamerkan nanti, antaranya ada Malam Kebudayaan yang akan diadakan pada 22 Mei pada hari Jumaat pada pukul 8 malam, menampilkan persembahan kebudayaan daripada 7 etnik. Antaranya ada daripada etnik Melayu, Cina, Kedayan, Iban, Tagal, Akolot, Lun Bawang dan juga Bisaya. Antara lain juga ada persembahan artis jemputan. Antaranya pada malam itu nanti akan dihiburkan dengan persembahan daripada Melissa Francis dan juga Ahel Alex, serta penampilan khas daripada Roy Kapila. Itu antaranya untuk malam yang pertama nanti. Dan seterusnya pada hari Sabtu 23 Mei akan diadakan konsert NRMF serta majlis perasmian. Kalau tadi hari Jumaat sebelum Malam Kebudayaan akan diadakan majlis perasmian, dan seterusnya pada 23 Mei sebelum konsert Northern Region Music Festival akan diadakan majlis penangguhan sekitar pukul 8 malam, dan untuk konsert akan diadakan pada pukul 9 malam. Antaranya yang akan membuat persembahan pada malam tersebut iaitu Aziz Mustafa, Alex Wan dan juga Bob Sentuhan. Itu antaranya yang akan membuat persembahan pada malam konsert NRMF untuk hari Sabtu 23 Mei. Jadi datanglah beramai-ramai untuk meriahkan lagi Northern Region Music Festival edisi ke-6 pada tahun ini di Lot 777 Limbang. Pelbagai aktiviti yang diadakan selain daripada saringan kesihatan, derma darah, gerai-gerai jualan makanan dan minuman, dan juga cabutan tiket bertuah. Jadi kepada anda boleh datang selama 3 hari berlangsungnya program ini bermula hari Jumaat 22 sehingga Ahad 24 Mei 2026 untuk Northern Region Music Festival edisi ke-6 pada tahun ini. Baik, teruskan dan kekal mendengarkan Geng Sambat sehingga pukul 12 tengah hari.

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Berhati-hati jika ingin mencari berita atau maklumat di media sosial. Nampak benar tetapi kurang tepat. Berikut adalah langkah-langkah bagi mengenal pasti kesahihan berita atau maklumat di media sosial. Pertama, lihat sumber maklumat. Adakah ia boleh dipercayai? Kedua, fahamkan berita yang anda baca. Cari fakta, bukannya pendapat. Seterusnya, cari dan semak maklumat dengan lebih terperinci. Jangan kerana mengejar like, kita sanggup menyebarkan berita palsu hingga menyebabkan kekeliruan dan kegusaran dalam masyarakat. Layari sebenarnya.my. Tidak pasti, jangan kongsi.
2: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

Anda masih lagi mendengarkan Geng Sambat. Aduk Tani pasti di hati pada waktu ini. Tepat jam 10 pagi kita singgah ke Kuala Lumpur untuk menyiarkan Dunia 10 pagi. Dan sekembali nanti, hiburan diteruskan lagi dan juga perkongsian info-info semasa untuk anda. Manakala untuk pukul 10.30 pagi nanti, insyaAllah kita akan bersama menerusi rancangan Info Medik. Dan tajuk yang kita bawakan untuk pagi ini iaitu cuaca panas. Ha, jadi teruskan kekal mendengarkan Geng Sambat Limbang FM. Adik kita ni pasti di hati.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran keras kepada Iran supaya segera menerima perjanjian damai dengan Washington. Dalam kenyataan di Truth Social, Trump berkata, masa semakin suntuk dan Iran perlu bertindak pantas atau berdepan akibat lebih buruk. Perundingan damai dilapor masih buntu apabila Tehran mendakwa Washington gagal mengemukakan tawaran konkret bagi menamatkan perang. UAE mengutuk sekeras-kerasnya serangan drone yang mencetuskan kebakaran berhampiran loji nuklear di Al Dhafra, Abu Dhabi. Kementerian Luar UAE menyifatkan serangan itu sebagai pencerobohan dan ancaman langsung terhadap keselamatan negara. Pihak berkuasa memaklumkan kejadian tersebut tidak menyebabkan kecederaan serta tidak menjejaskan tahap radiasi dan operasi loji nuklear berkenaan. Siasatan sedang dijalankan bagi menelpasti pihak bertanggungjawab. Sekurang-kurangnya 5 rakyat Palestin terbunuh dalam beberapa serangan udara Israel di Gaza. Menurut pegawai kesihatan Gaza, serangan di Khan Yunis mengorbankan 2 individu, termasuk seorang yang berada di kawasan kemah penempatan. Satu lagi serangan berhampiran Hospital Al-Aqsa pula mengorbankan sekurang-kurangnya 3 orang. Sementara itu, tentera Israel mendakwa seorang komander operasi Hamas turut terbunuh dalam serangan udara di Gaza City pada Sabtu. 52 kapal Global Summit Flotilla telah berlepas dari Adrasan, Turki menuju ke Gaza petang semalam. Sumut Nusantara Command Center memaklumkan, kesemua kapal berkenaan kini berada dalam zon operasi berisiko tinggi. Dalam perkembangan sama, Global Summit Land Convoy yang memulakan perjalanan dari Libya pada Jumaat lepas sedang mara melalui laluan darat menuju ke Rafah. Konvoi itu melibatkan lebih 200 peserta dari lebih 25 negara membawa bantuan perubatan ke Gaza. Pemandu kereta api yang terlibat nahas dengan bas awam di Bangkok pada Sabtu didapati positif dadah. Dia didakwa kerana menyebabkan kematian dan kecederaan akibat cuai. Polis Thailand memberitahu siasatan masih diteruskan dan pertuduhan tambahan mungkin dikenakan selepas proses mengumpul bukti selesai. Pemandu kereta api itu masih menerima rawatan manakala pemandu bas turut dirawat akibat melecur. Tragedi berhampiran stesen Makassar itu meragut 8 nyawa manakala 32 lagi cedera. 10 orang termasuk seorang kanak-kanak terbunuh dalam serangan bersenjata di negeri Puebla, Mexico pada Ahad. Kenyataan kerajaan negeri menyebut mangsa terdiri daripada 6 lelaki, 3 wanita dan seorang kanak-kanak yang maut dalam kejadian tembakan di sebuah rumah di kawasan perbandaran Tehuantzingo, kira-kira 200 km dari Mexico City. Keganasan terbaru itu mencetuskan kebimbangan ketika Mexico sedang bersiap sedia menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia yang bakal membuka tirai bulan depan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengekalkan penilaian wabak hantar virus sebagai berisiko rendah di peringkat global. Menurut WHO, risiko penularan dijangka semakin berkurangan selepas langkah pembedungan dan kawalan dilaksanakan terhadap penumpang serta kru yang terdedah. Kenyataan itu dikeluarkan ketika kapal persiaran MV Hondius yang menjadi puncak penularan wabak tersebut dijangka tiba di Rotterdam, Belanda hari ini. Setakat ini, 3 penumpang dilaporkan maut akibat hantar virus dan tiada vaksin atau rawatan khusus bagi wabak berkenaan. China komited membeli produk pertanian Amerika Syarikat bernilai sekurang-kurangnya $17 bilion bagi tempoh 2026 hingga 2028. Menurut White House, komitmen itu dicapai dalam pertemuan antara Presiden Donald Trump dan Presiden Xi Jinping minggu lalu. Jumlah tersebut tidak termasuk pembelian kacang soya yang diumumkan China pada Oktober tahun lalu. Data Jabatan Pertanian Amerika menunjukkan ekspor pertanian negara itu ke China merosot 65.7% kepada $8.4 bilion pada 2025 susulan perang tarif antara kedua-dua negara. Akhir sekali, sukan bola sepak, bintang Argentina Lionel Messi mempamerkan aksi cemerlang apabila meledak satu gol dan mencipta satu bantuan jaringan untuk membantu Inter Miami menewaskan Portland Timbers 2-0 dalam aksi Major League Soccer MLS. Kemenangan bermakna itu bukan sahaja menamatkan badi tanpa kemenangan Inter Miami di laman sendiri, malah melonjakkan pasukan kendalian Javier Mascherano itu ke tangga teratas Eastern Conference. sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Baik, kembali mendengarkan Aging Sambat. Audio kita ini pasti di hati 9 pagi sehingga pukul 12 tengah hari untuk hari ini. Isnin 18 Mei 2026 Masihi bersamaan 1 Zulhijjah 1447 Hijrah. Masih lagi bertemankan N untuk pagi ini dan hiburan diteruskan perkongsian info-info semasa untuk anda. Baik, jangan lupa pada pukul 10.30 pagi kita akan bersama tetamu di Konti melalui info medik dan tajuk yang kita bawakan pada pagi ini, iaitu cuaca panas. Jadi kepada anda yang nak ketahui tajuk yang kita bawakan pada pagi ini, topik yang kita akan kupas bersama dengan tetamu kita pada pagi ini nanti, teruskan ke setiap anda mendengarkan sehingga pukul 12 tengah hari. Dan saya nak kongsikan berkenaan dengan kempen Derma Darah untuk bulan Mei 2026 yang akan diadakan pada minggu ini sempena Northern Region Music Festival pada 23 Mei bertempat di Lot 777 bermula 8.30 pagi hinggalah pukul 11.30 pagi. Jadi kepada anda yang nak menderma darah boleh datang awal 30 minit sebelum masa derma darah diadakan. Anda boleh datang ke Lot 777 yang belum pernah menderma darah boleh datang untuk tarikh itu nanti pada 23 Mei iaitu hari Sabtu. Okey, untuk sama-sama meriahkan lagi kempen derma darah bulan Mei 2026 untuk makluman bersama. Itu yang diadakan di Limbang dan seterusnya bertempat di Lawas, di Pasar Tamu Lawas, tarikh yang sama juga bermula 8 pagi sehingga 12 tengah hari. Sasaran peserta seramai 10 orang. Jadi jadual ini tertakluk kepada sebarang pindaan terkini. Jadi kepada anda yang nak benda berdarah boleh datang 30 minit sebelum waktu tamat. Baik, itu untuk anda yang berada di Lawas bertempat di Pasar Tamu Lawas. Kempen derma darah bulanan Seksyen Perubatan Transfusi dan Tabung Darah Hospital Lawas yang diadakan pada 23 Mei 2026. Baik, itu berkenaan dengan derma darah bulan Mei 2026 untuk makluman bersama bagi anda yang berada di Lawas dan juga di Limbang. Baik, teruskan kekal mendengarkan King Sambat, dengarkan lagu daripada Fasha dengan lagunya Aku Bukan Cinta.

Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

0: Saya semestinya memilih gaya hidup sihat.
1: Organisasi komersial boleh didakwa jika pegawai atau kakitangannya memberi dan melakukan rasuah untuk mendapat sesuatu projek. Malah pengurusan syarikat turut boleh didakwa di mahkamah atas kesalahan yang sama. Pesalah akan didakwa di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009, kesalahan rasuah oleh organisasi komersial. Denda tidak kurang 10 kali nilai suapan atau RM1 juta mengikut mana yang lebih tinggi atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Terima kasih kepada anda yang mendengarkan Aging Sambat. Radio kita ni pasti di hati dan sudah pun pukul 10.25 minit pagi. Dan sekejap lagi kita akan bersama dengan tetamu kita di Konti. Mengurusi pertemuan kita info medik pada pagi ni, tajuk yang kita bawakan iaitu cuaca panas. Jadi teruskan kekal mendengarkan Limbang FM. Saya nak bacakan komen daripada Agnes Indai Robin. Selamat pagi DJ. Dan selamat siaran Limbang FM katanya. Cuaca kat Miri pagi tu panas. Minta putarkan lagu dari Nora di persimpangan. Buat hiburan sendiri sambil ngupi-ngupi santai katanya. Buat DJ semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih. Baik, terima kasih Agnes.

0: 20 menit pagi, Limbang FM, Radio Kitani, pasti di hati.
1: Limbang FM, ada kita ni pasti di hati 10.30 minit pagi. Dan seperti yang saya janjikan tadi, kita akan bersama dengan tetamu di konti pada pagi ini, melalui info medik. Dan bersama dengan saya, iaitu Cik Lawrence Akiu Anak Pojen, penolong pegawai kesihatan persekitaran unit kesihatan pekerjaan dan alam sekitar dari Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang. Selamat pagi, Tuan.
2: Selamat pagi, DJ.
1: Apa khabar pagi ini?
2: Baik, apa khabar?
1: Alhamdulillah.

0: Dah sihat. Okey, terima kasih kerana bersama dengan Infomedic pada pagi ni ya.
1: Sama-sama.
0: Dan pastinya tajuk yang kita akan bawakan seperti yang Anwar-warkan tadi berkenaan dengan cuaca panas.
1: Betul, cuaca panas.
0: Okey, dan untuk cuaca panas ni sering melanda negara kita sebenarnya. Ramai yang kerap terkesan dengan keadaan ini sehingga menjejaskan tahap kesihatan dan sehingga boleh menyebabkan kematian. Itu yang kita risaukan sebenarnya.
1: Betul.
0: Apakah kesan sebenarnya ni tuan? Cuaca panas ini kepada tubuh badan kita. Boleh terangkan?
1: Okey, kepada pendengar Limbang FM semua, cuaca panas memberi tekanan fizikal kepada tubuh kita manusialah. Kesan terhadap kesihatan boleh jadi dari tahap sederhana ataupun mal kepada yang boleh menyebabkan maut, contohnya akibat strok haba lah. Jadi strok haba ni berlaku apabila suhu badan meningkat dengan cepat, iaitu 41 darjah Celsius atau lebih, akibat terdedah kepada cuaca panas yang berterusan semasa menjalankan aktiviti di luar lah, aktiviti fizikal dan sebagainya. Ini disebabkan oleh badan kita kekurangan air dan garam galian dalam badan dalam jumlah yang banyak.
0: Okey, baik, itu berkenaan dengan cuaca panas tadi. Dan siapakah golongan yang paling berisiko semasa cuaca panas ni?
1: Okey, untuk golongan berisiko ni boleh dikira semua kita berisiko lah, tapi ada kategori yang risiko dia lebih tinggi. Jadi semua individu yang terdedah kepada cuaca panas berisiko mengalami penyakit berkaitan haba. Walau bagaimanapun, golongan berikut adalah lebih berisiko lah, iaitu mendapat kesan daripada akibat pendedahan kepada cuaca panas ini tadi, iaitu kanak-kanak di bawah umur 5 tahun, warga emas berusia 60 tahun dan ke atas, ibu hamil dan menyusukan bayi, golongan pekerja luar yang melibatkan pendedahan kepada suhu ambien yang panas seperti petani, buruh, pelombong dan peladang lah, yang buat kerja luar yang berterusan.
0: Betul. Okey, itu antara golongan yang paling berisiko semasa cuaca panas berlaku. Dan selain itu juga ni, tuan, apakah tanda dan gejala untuk strok haba ni?
1: Okey, kepada pendengar, ini penting untuk diketahui semualah. Tanda dan gejala jika mengalami strok haba. Tanda yang sering kita kenal pasti adalah seperti peningkatan suhu badan secara mendadak lah, iaitu 41 darjah Celsius dan ke atas. Denyutan jantung menjadi cepat, pernafasan cepat dan pendek, tekanan darah menurun, badan kering dan panas, tidak selesa, keliru dan mungkin menjadi tidak sedar, rasa kepala berpusing atau pening, rasa mual, sawan atau pingsan.
0: Okey, itu antara tanda-tanda dan juga gejala bagi strok haba ini.
1: Betul.
0: Dan selain itu juga, apakah terdapat rawatan untuk strok haba ini?
1: Okey, jika seseorang individu mengalami strok haba, untuk rawatan awal di tempat kejadian berlaku, orang di sekitar boleh membantu mengalihkan mangsa dari sinaran matahari yang melampau ke tempat yang teduh ataupun berbumbung yang mempunyai hawa dingin lah. Kedua, sejukkan mangsa dengan kain yang lembap atau siram dengan air sejuk. Yang ketiga, berikan udara segar, halakan kipas secara terus atau kipas mangsa menggunakan kertas surat khabar. Jangan dikerumunilah di sekitar mangsa. Selalu kalau kita tengok orang pengsan, semua datang mengerumuni kan.
0: Semua nak
1: jadi,
0: tengok.
1: Betul. Jadi dia membuatkan mangsa sukar untuk bernafas dan keadaan semakin panas. Sekiranya mangsa itu sedar, berikan minum air sejuk dan segar, dapatkan bantuan perubatan dengan segera. Dan apabila berada di hospital, mangsa akan diberikan rawatan lanjut lah, seperti diperiksa kadar denyutan nadi, tekanan darah, kadar pernafasan dan tahap kesedaran. Dan sekiranya mangsa mengalami renjatan, rawatan khusus akan diberikan lah. Untuk penyiasatan darah dan lain-lain, penyiasatan berkaitan akan dilakukan mengikut keperluan dan keadaan mangsa.
0: Jadi kita harus tahu jugalah serba sedikit berkenaan dengan rawatan awal untuk mereka yang terkena strok haba ini. Okey, baik, selepas ini kita sambung lagi Encik Lawrence tentang tajuk kita yang menarik juga berkenaan dengan cuaca panas. Apapun, teruskan kekal mendengarkan Info Medic. Dengarkan lagu daripada Nikki Pelikat.

0: 이끄디라한 채널 인포메딕 다리포저박 태세어단 바디오인방 린밤 FM 라디오 기다니 바스티디하티.
1: Anda masih lagi mendengarkan Info Medik Limbang FM sehingga pukul 11 pagi ini. Baik, lagu daripada Nicky Pelikat dengan lagunya Panas, sesuai dengan tajuk kita pada pagi ini, tapi berkaitan dengan cuaca panas. Baik, kita sambung kembali bersama dengan Encik Lauren untuk topik kita pada pagi ini. Baik, Encik Lauren, apakah pencegahan yang boleh dilakukan untuk mengelakkan kesan akibat cuaca panas ini?
2: Baiklah, untuk pencegahan ni maksudnya benda tu kita elakkan sebelum terjadilah. Okay, pencegahan untuk mengelakkan kesan akibat cuaca panas ni, yang pertama, jangan lakukan aktiviti fizikal apabila berada dalam keadaan letih, lapar atau dahaga yang keterlaluan di bawah sinaran matahari yang berpanjangan lah. Yang kedua, banyakkan minum air kosong 3 ke 4 liter sehari, bersamaan dengan lebih kurang 4 botol besar air mineral tah. Satu botol dikira 1 liter. So 4 botol lah lebih baik. Amalkan pemakanan sihat dan seimbang. Hadkan aktiviti luar, kalau perlu pakai topi atau payung dan gunakan pakaian yang longgar dan selesa. Yang seterusnya, mandi atau gunakan kipas angin untuk menyejukkan tubuh. Berehat secukupnya setelah melakukan aktiviti. Yang perlu dielakkan adalah minum minuman yang mengandungi kafein, alkohol atau kandungan gula yang tinggi. Membiarkan seseorang di dalam kereta yang tertutup, ini bahayalah. Kita selalu dengar kes terjadi kanak-kanak ditinggalkan dalam kereta, kan? So yang seterusnya adalah bersenam dalam cuaca panas, itu perlu dielakkan lah.
1: Okey, itu antara beberapa pencegahan dan yang perlu kita elakkan semasa cuaca panas. Okey, dan sekali ni Encik Lauren, nasihat dan pesanan kepada semua pendengar yang mendengarkan siaran kita pada pagi ini, khususnya warga emas yang berada di luar sana.
2: Okey, untuk pendengar Limbang FM, walaupun kita sudah di fasa bukan lagi cuaca panas lah, kita dah hujan kan berapa minggu ni.
1: Semalam pun hujan.
2: Ya, betul. Tapi kita ambil sebagai pengajaran untuk masa depan lah. Kita tidak tahu bila ilmu cuaca. Betul. Kepada semua pendengar, jika anda mempunyai tanda-tanda masalah berkaitan dengan suhu panas, ingat tip-tip yang di bawah lah yang diberikan, iaitu keluar dari kawasan yang panas. Yang kedua, letakkan kain yang basah dan sejuk pada badan. Yang ketiga, gunakan kipas untuk sejukkan badan. Yang keempat, minum air setiap 15 minit. Dan seterusnya, dapatkan bantuan jika keadaan tidak dapat dikawal. Dan khususnya kepada warga emas, setiap ahli keluarga atau penjaga memainkan tanggungjawab penting bagi melakukan pemerhatian berterusan dan mengambil langkah-langkah pencegahan semasa gelombang haba ini. Sentiasa peka dengan perubahan tingkah laku mereka dan pastikan mereka kekal hidrasi dengan meminum air secukupnya. Ubat-ubatan hendaklah diambil mengikut waktu yang ditetapkan dan pastikan nutrisi mencukupi, tetapi mungkin terdapat perubahan di dalam selera mereka. Ini dapat diatasi dengan memberikan buah-buahan lah yang mengandungi kandungan air yang tinggi, contohnya buah tembikai, oren dan sebagainya.
1: Okey, baik, apapun terima kasih diucapkan kepada Encik Lawrence Akiwana Pojen, penolong pegawai kesihatan persekitaran Unit Kesihatan Pekerjaan dan Alam Sekitar dari Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang, yang bercakap berkenaan dengan cuaca panas dan juga nasihat kepada orang awam di luar sana. Baik, apapun, insyaAllah kita akan bersama lagi Encik Lawrence.
2: Boleh.
1: Untuk topik-topik yang menarik lagi, kita akan bawakan Rusi Info Medik setiap hari Isnin 10.30 pagi. Apapun, kepada anda yang mendengarkan, geng sahabat, teruskan kekal sehingga pukul 12 tengah hari. Dengarkan lagu daripada Misha Omar, Bunga-Bunga Cinta.

0: Kau ni apa hal? Ha? Eh, bang,
1: aku
2: tutup.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, selamat sejahtera. Siapa boleh terima kasih untuk membantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Nama saya Mei Ling. Saya suka pakai baju kurung dan suka menyambut Hari Raya Aidilfitri bersama-sama dengan kawan-kawan saya.
9: Nama saya Muhammad Hakimi. Saya memakai jipa dan doti pergi ke rumah Tevia sempena perayaan Deepavali.
10: Nama saya Abhishega dan sempena perayaan Tahun Baru Cina, saya akan memakai pakaian kegemaran saya iaitu Cheongsam.
9: Kami berbeza dari segi rupa,
8: agama dan cara hidup, tetapi
10: kami tetap anak Malaysia.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

ke anda, cuaca di Malaysia dicirikan oleh dua rejim monsun, iaitu monsun barat daya yang bermula dari akhir bulan Mei ke September dan monsun timur laut dari bulan November ke Mac. Monsun timur laut membawa hujan lebat terutamanya kepada negeri-negeri di pantai timur semenanjung Malaysia, barat Sarawak dan timur Sabah. Manakala monsun barat daya secara relatifnya menunjukkan cuaca yang lebih kering. Tempoh peralihan di antara dua monsun ini dikenali sebagai fasa peralihan monsun. Musim monsun timur laut merupakan musim hujan utama negara kita. Sistem cuaca monsun yang terbentuk bersama-sama dengan luruan udara sejuk dari Siberia menghasilkan hujan lebat yang sering menyebabkan banjir besar di negeri-negeri pantai timur semenanjung, iaitu negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan Johor Timur serta negeri Sarawak dan Sabah di Malaysia Timur. Monsun barat daya secara relatifnya adalah lebih kering bagi seluruh negara kecuali negeri Sabah di Malaysia Timur. Pada musim ini, kebanyakan negeri mengalami hujan bulanan minimum, biasanya di antara 100 hingga 150 mm. Keadaan ini menunjukkan keadaan atmosfera yang stabil di kawasan khatulistiwa. Keadaan kering di semenanjung Malaysia terutamanya disebabkan oleh kesan lindung hujan oleh banjaran gunung di Sumatera. Sabah secara relatifnya lebih lembap, melebihi 200 mm akibat daripada kesan ekor dari taufan yang kerap melintasi Filipina semasa perjalanannya merentasi Laut Cina Selatan dan sekitarnya. Semasa fasa peralihan monsun, angin adalah lemah dan dari pelbagai hala. Pada waktu pagi, langit biasanya cerah dan ini telah membantu pembentukan ribut petir pada sebelah petang. Di negeri-negeri pantai barat semenanjung Malaysia, ribut petir menghasilkan purata hujan bulanan maksimum semasa kedua-dua musim peralihan monsun. Nasihat-nasihat dan amaran-amaran cuaca buruk ini akan disebarkan melalui laman web, media masa, media sosial dan aplikasi mudah alih My Cuaca.

Assalamualaikum, kembali mendengarkan Aging Sambat. Audio kita ni pasti di hati 9 pagi sehingga pukul 12 tengah hari bertemankan N untuk jam yang terakhir, jam yang ketiga kita bersama pada pagi ini. Untuk hari Isnin 18 Mei 2026 Masihi bersamaan 1 Zulhijjah 1447 Hijrah. Terima kasih kepada anda walau di mana jua anda berada pada waktu ini. Semoga semuanya sehat di samping apa jua yang anda lakukan. Baik, Kuching City FC menamatkan saingan Liga Super musim 2025-2026 selaku naib juara selepas menewaskan Kuala Lumpur City FC 1-0 pada aksi terakhir di Stadium Negeri malam tadi, dan kemenangan itu menyaksikan skuad The Cats mengumpul 53 mata hasil 16 kemenangan dan 5 keputusan seri, sekaligus melakar sejarah tersendiri apabila layak beraksi di pentas Liga Juara-Juara Asia 2 ACL 2 musim 2026-2027. Dan ribuan penyokong skuad The Cats yang memenuhi Stadium Negeri turut bersorak meraihkan kejayaan membanggakan yang menamatkan penantian selama 10 tahun untuk melihat pasukan berkenaan kembali bersaing di pentas Asia. Dan pada aksi malam semalam, pasukan tuan rumah memperoleh gol tunggal kemenangan pada minit ke-28 menerusi rembatan Jeremy Mpoko Etame selepas memanfaatkan peluang di hadapan pintu gol lawan. Dan memasuki babak kedua, Kuala Lumpur City FC mengadakan asakan yang mana bagi memburu gol penyamaan, namun pertahanan kemas Kuching City FC berjaya mengekang setiap percubaan pasukan perlawan sebelum keputusan 1-0 kekal sehingga wisel penamat. Okey, baik, dan sementara itu di Petaling Jaya, Selangor FC berpesta gol apabila membelasah PDRM FC 6-0 di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Itu perkembangan Liga Malaysia. Tahniah diucapkan kepada Kuching City yang menamatkan saingan Liga pada musim ini selaku naib juara dan layak beraksi di pentas Liga Juara-Juara Asia 2 untuk musim 2026-2027. Baik, teruskan kekal mendengarkan Aging Sambat sehingga pukul 12 tengah hari. Dengarkan lagu daripada Zaman Islam, syair Si Pari-Pari.

Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda, di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

Baik, Bulan Scan dengan lagunya yang kalut di fikiran dan untuk panduan kita bersama 11.25 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia mendengarkan Geng Sambat 9 pagi sehingga jam 12 tengah hari. Baik, hipertensi ataupun penyakit darah tinggi merupakan penyakit kronik yang boleh mengakibatkan komplikasi seterusnya kematian pramatang jika tidak dicegah dan dirawat. Kebanyakan kes hipertensi tidak menunjukkan simptom awal. Oleh itu, orang ramai digalakkan untuk melakukan pemeriksaan awal untuk mengetahui status tekanan darah, apa itu berkenaan dengan hipertensi. Dan saya nak kongsikan juga yang mana langkah-langkah untuk mengurangkan risiko hipertensi. Antara langkah-langkah yang pertama, makan pelbagai jenis sayur-sayuran dan juga buah-buahan secara berkala. Dan yang kedua, kurangkan pengambilan garam dalam diet, kurangkan daripada 5 gram sehari. Okey, dan seterusnya, yang ketiga

bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan

FM pasti di hati 11.33 menit pagi. Saya nak kongsikan info solat bagi anda yang berada di zon khas dan juga zon 1. Hari ini Isnin 1 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan 18 Mei 2026 Masihi. Baik, saya mulakan bagi anda yang tinggal di zon khas, Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan. Waktu Zohor 12.16 tengah hari, waktu Asar 3.38 petang, maksudnya waktu Maghrib 6.26 petang, waktu Isyak 7.39 malam, maksudnya solat fardu subuh 4.50 pagi, dan akan berakhir waktu Syuruk 6.3 pagi. Baiklah, seterusnya bagi anda yang tinggal di zon 1, Limbang, Lawas, Sundar dan terusan, waktu Zohor 12.19 tengah hari, waktu Asar 3.41 petang, maksudnya solat fardu Maghrib 6.28 petang, waktu Isyak 7.42 malam, waktu Subuh 4.53 pagi, dan akan berakhir waktu Syuruk 6.6 pagi. Baiklah, tadi info salat bagi anda yang tinggal di zon khas dan juga zon 1. Hari ini Isnin 1 Zulhijjah 1447 Hijrah, 18 Mei 2026 Masihi. Info solat dibawakan kepada anda dengan kerjasama unit Falak Syari'i, Pejabat Mufti Negeri Sarawak.

manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: apa? Biasanya ayah dapat ikan lampau sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.
3: Kau ni apa hal?
4: Bawa kita.
5: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
4: Awak okey tak? Awak okey tak?
6: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
7: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
4: Awak okey tak?
8: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk membantu.
9: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Dah pun dah jauh dong papu kena nak luk dengar tahun papu bang jauh sini jauh satu. Puluh walu jauh bulan 5 lak 2026. Anun bala kena nak taman tinan nama bapu tau bang jauh sini. Di apa-apa panak inan tau radio tau merapat kena nak peteju. Ngalap tua burur kesehatan luk do mawang niat. Di tau luk ngakam atau kerja ngadalan kakaman tau dengan do. Mawang niat idi kakamantau panna kian lek bang karabini lele mapengah idi kuantau luk tudoi rumah do tudoi do rehat kuantau luk bang lawe do lawe me apa molak tau munada joini tau pad dengan radio tau apo pulih dajo jo sini telu jam ku nampak lai rat pukul 12 na majing pukul 3 pulih dajo ini napa idi kuantau luk pengala bebat lama bapu tau bang munada joini. Kuan kena nak teman tina lupian ngejing bala mereka li berita keluarga ngegala aktiviti kena nak miaka nawar studio radio tau ya nombor tau pakalai yang 0852 jajah 246 0852 jajah 246 ina kuan tau lupian ngejing bala mereka li berita keluarga di panak ngegala aktiviti miak nawar ya jadi kuan tau luka kian pian ngayu ratna na info tau do activity do ya tabi anun panak kena nak mia ke ngayu bang ruangan komen live Facebook 5FM bang munda da joini di napo bimak macam nak kuantau pendengaran tau omong ya luk mutu nani luk marebala panak mia ke ngayu bang ruangan komen ngayu ma tau miak macam nak pan-pan ya jadi mau kena nak luk dengar pada jumpa pan-pan dengan radio tau apuk pulih da jo sejam dengan muyo.

rabies atau penyakit anjing gila, mangun dan lemulun lembaba ketepen uko luk inan virus rabies. Bekatuku ina, kuan ide-ide luk kita puko, pituan pale meru urat luk kita dengan sabun, idi epa bersih luk manut, idi mesaget ami klinik kesehatan atau hospital luk muneng inan ngalap rawatan.

0: Riau Tau, Limbang FM.
1: Kini tu jadi tren nginang asuk pusak jadi binatang kesayangan. Banyak wang-wang yang baik-baik ko ngambil dah asuk pusak tu jadi anak angkat. Sihalah nak minat. Tahu kita binatang kesayangan asuk ka pusak ka perlu divaksin dok untuk mengelakkan jangkitan rabies. Mun kita pernah digigit, dicakar oleh asuk atau pusak tu dalam tempoh 3 bulan lepas, masih belum dapatkan pemeriksaan ataupun rawatan, sebenarnya kita perlu dok pergi ke klinik ataupun ke hospital untuk mula pemeriksaan rawatan. Walaupun luka kita yang sudah baik, tapi sebenarnya kita perlu juga dapatkan vaksinasi tu, vaksinasi lengkap untuk mengelakkan risiko jangkitan rabies. Perlu kita ingat juga, mun kita digigit, dicakar oleh asuk atau pusak tu nak, cuci cepat-cepat luka ya, guna sabun dengan air yang mengalir sekurang-kurangnya 15 minit. Ya, jangan tanggung-tanggung. Terus kita ke klinik ataupun hospital yang terdekat dengan tempat kita orang untuk mendapatkan rawatan ataupun pemeriksaan. Ingat,
2: tiada gigitan anjing, tiada rabies.

0: Hai, we are sembelu. Lu tak tahu pan-pan dengar radio tau. Lu tak mamak niat.
1: Radio tau lu tak mamak niat. Dua muda dan cowok pada mongkau dan naga. Lu dengar di tau nyarat nan report dan ada cowok pada bupat limbang. Bang Jo sini. Lu ke ilaf kaya ratupis meteorologi Malaysia. Siapa maya siarat nan report dan ada cowok pada bupat limbang. Bang Jo sini genelak mudan. Apa pulih dan cowok ni napa. Di napa malam penak mudan ya. Selama ini kuan jo dua neba pekak neba mudan pekak neba penak mudan ya. Di ini dah nana siar tenun jo kuan bebat limbang. Papuli dah jo ni mudan napa dah jo mudan pekak neba mudan mudan kedangan lain dan apa pekan kudang tau nyarat nan report nanti nudojo. Jadi tinudo bapak nana meyak tengah berbarai Sarawak kebapak nana meribut kerita 0.5 mejing jamita. Jadi bui mebui rata barat daya kena war puluk mejing 20 kilometer sejam. Ratnan suhu kuan bebat limbang bang jos ini suhu maksimum ia nata lup lepat darjah Celsius. Jadi kuan nana ratnan siar tinudojo kuan bebat limbang Bang Jos ini lu ke mangun kuku yu tidak pernah galak kuan kena nak teman tinan. Lemba bapuk tau bang Bajo ini.

0: Dokpun Darren Chow kerana ke Luke Ninger ready siapa bang tudah-tudah join ni radio tau di panah Limbang FM hasna ngeruat info ngegalak ratnan program Luke Miak Ruan Ngatur paling upis penyiaran atau RTM Limbang ataupun Limbang FM. Di program ini kerana ke Luke Ninger iaitu Northern Region Music Festival NRMF edisi Luke ke-6. Di siapa kuan sekuat ini kalirungan tau nginulah tertenan anun luk miak ruan ngegalak lemabah program ini ya. Di pekatu ratanina tau tetangan majing amek ko program ini ngimun rata 20 jam majing 24 tejo bulan 5 ini dari lot tudu tungai Limbang. Di merapat tahu miak majing bang jolok pun majing jolok kaki pad luk pejani lamu-lamut aktiviti luk tahu miak niar iri panang ala bebat lama ba NRMF sekuat ini ya. Di mau kena nak luk ni ngertau pian ngegal nak arang aktiviti luk ruan ngedalan bang NRMF 2026 atau edisi luk 6 kuan lak ini. Jadi, ngimun rat 20 jam majing 24 tejo bulan 5 tahun ngimun dengan luk berdansiran atau pameran luk suatan ratnan tuda-tuda agensi di panak persatuan etnik luk di tungai Limbang ya. Jadi, dem yang ngegalak ratnan produk-produk de, di kuan etnik atau persatuan dem yang ngegalak ratnan kebudayaan de, hasil pudut tijo atau craft de, di dok tagana etnik ini. Jadi bahkan tanina tau miak ni ratnan persembahan luk miak ruan dengan galak bang buf dan manit-manit ya. Jadi ini kerana ke luk ningar ngimun rat 12 jam menjing 24. Jadi bahkan ratnanina siapa inan cabutan tiket bertua. Inan cabutan tiket bertua ya. Jadi jualan usahawan panak miak karuan ngadalan paling majlis daerah Limbang. Jadi ina aktiviti luk mangun tungai Limbang ngimun rat 12 jam menjing 24 tejo bulan 5 ini. Ngimun rat tejo 4 napa ya. Jo 4, jo 5, jo 6, jo minggu. Tau mek tungai Limbang. Luk dek Lawas, luk dek Miri, luk dek Labuan, luk rat Kalimantan panak miak mencing ya. Rat Kerayan. Wow. Miak mencing tungai Limbang. Jadi gagalak kuan tau tak siapa dua malam ia ina malam persembahan. Ini malam luk pun ia ina malam kebudayaan. Malam kebudayaan Northern Region Music Festival NRMF luk miak gagalak ratnan persembahan kumpulan kebudayaan mempan gudang etnik Tagal, Alun Bawang, Kedayan, Melayu, Iban, Pupukina, di Bisaya. Luk miak ngegalak ratnan persembahan debang malam ini. Jadi selaba ini dan artis jemputan artis jemputan yaitu Roy Kapila, Melissa Francis, di Ahil Alex. Jadi ini telu artis jemputannya. Jadi selaba ini kena ke Luke Ninger bang malam kebudayaan panak tau mia ke niarat dan persembahan artis tempatan tau mempahat gudang Doni yaitu artis Taulun Bawang Rizal CBR di panak Melvi. Jadi ini kuan pengisian malam lupun pun atau malam kebudayaan NRMF 22 jam bulan 5 ya, 22 jam bulan 5. Selamat ini kerana ke Luk Ningar tahu pernah mia kenia ratnan persembahan artis-artis bang malam konsert malam konsert NRMF edisi Luk ke-6 iaitu 23 jam bulan 5 dari lot tudu. Jadi siapa artis jemputan yang na Azi Mustafa, Alex Wan, Idi Bob Sentuhan. Idi bekana tanina kumpulan kebudayaan panak miak ngegalak ratnana persembahan da mepad gudang Gambus Sadaman, Rutuan Tari Crazy, Idi ini Wimanu mulak tau kali ya. Rining Peter Paris. Ini pana artis tau Alun Bawang. Ia ina pejuang muzik tau. Pejuang muzik. tapi ya, tapi ini bang malam ini akan nak luk ningar tau mi akan niar kuak pun nani nani gungguang ini tajuk nani ini ya gungguang mi akan marot ini pendengaran tau bang malam ini ini mencing tau pad-pad demik niar ratnana persembahan-persembahan artis tau bang malam dua malam ini ya malam kudayaan ini pana konsert NRMF 22 ini 23 acu bulan 5 ini. Domun dan acu kuana mong tau terima kasih pada pandangan radio tau lembab pu pilih acu radio tau bang mun ada acu ini edi apa tajun ninger nani nani ramai lembab pu tau bang mun ada acu ini.
1: Radio Malaysia, radio tau ani ada acu orang kawa pendengaran nam.

0: Radio Malaysia, Limbang FM.
1: Maror pangakarja, tudo ujuk selaba. Ningar nekai maya arang gawa.
0: Mendamit FM 54.5 MHz. Radio Town.
2: Radio Town, Limbang FM.
3: Tahukah anda berapakah nilai urus niaga e-dagang di Malaysia yang menggunakan data peribadi anda untuk diproses setiap hari? Apakah yang akan terjadi jika data peribadi anda telah disalahguna oleh pihak yang tidak bertanggungjawab? Dengan ini, Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 telah diwujudkan oleh Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi semenjak Jun 2010 demi melindungi data peribadi anda. Lindungi data peribadi.
0: Radio Malaysia, Limbang FM.
1: Maror pengakarja, tudo ujuk selaba. Dengar nekai maya arang gawa.
0: Mendamit FM 54.5 MHz. Radio Town.
4: Dah benda dah jauh kena nak luk ningar di bang pukul 1 benda dah jauh ni napa tautan kupad pada ningar utama 1 rata Kuala Lumpur di pengandang apa tau papuk baru bang jam luk kedua apa boleh dah jauh radio tau bang majuin ni ya di mua tau pengen ngegalak ratnan sabang ruat elektrik bang Jos ini luk nangun ataupun ngimun rata pukul 10 ina pekak mejing pukul 20 dah join ni dia tu datuk kawasan luk Merapu ngapuk sabang ruat elektrik bang Karabini iaitu rata Kampung Palas Kampung Anak Tuno mejing dai menggatai di kampung Telahak ya di bang kawasan-kawasan luka Merapu. Sebab ini kerana luk dengar pukul 2 mejing pukul 6 boleh dah join ini apa. Siapa kawasan luka ngapuk sabang ruat elektrik yang rata Kubung mejing dari Kuala Penganan merutup mejing dari Ulu Pendaruan kurang rata mejing dari Serukat Dalan Medamit mejing Sepanga di Kampung Tubai Baru di kawasan Luka Munang Kuina ya di rat pukul 6 puli dah jo rat pukul 6 puli dah jo mejing pukul 10 napa siapa napa de jam ya siapa kawasan Lung Merapu yang nak Kemuyang Height Rangau Airport Kampung Petiambun Taman Petiambun Lempaki Sibukang Desa Pembahanan Buang Sio Limpau Bukit Kota di kawasan-kawasan lokal libut na. Jadi ini ratna na jadual itek ke karen tau-tau ruat elektrik tau. Sabang ruat elektrik lu ruang tau ngapuk bang Jos ini bang bebat limbang. Jadi merapan tau kali ratna na itek ke ruat elektrik ini ya pelih tau nama gagap lah. Jadi pelih tau nadat syok ke aku dah na di dah udah dicok kan muntah kan nak kalung ningar terima kasih pada paringan radio tau di tau papu baru pengberita apa nah.

0: Radio Malaysia, Limbang FM.
1: Anca dua telu, anun bala muyo.
2: Empat lima enam, merapat na muyo, nama dadam.
3: Limbang FM, Anca 04.5 MHz, Radio Tau.
0: Radio Malaysia, Limbang FM.
1: Maror pengakerja, tudo ujuk selabah. Ningar nekai, maya arang gawa.
0: Madamit, FM 54.5 MHz, Radio Tau.

Dah mau papuk sekuat baru kerana kalau dengar tau papuk bang jam lu kedua. Apa boleh dah jauh radio tau jauh sini jauh satu. Puluh walu jauh bulan 5 lak 2026. Di maya info berita tau ngelak bang jauh sini kerana kalau dengar siapa Sarawak ke pian niar di depan angalap inspirasi retnan kemajuan wilayah Yunnan Bang China lama bau usaha ada inan pembangunan khas bang bebat tenaga ataupun tua luk miak ruang baru bebat ngerang di depan bebat lati di maya gala Dato Amar Dr. Sim Kui Hian luk panak tarik premier nengegala Yunnan bang China ini nengejing anang luka luar biasa lama bakal pesiti tua ataupun tenaga lumia ruang ngebaru ia ina ngekejing meratu gigawat siapa yap ina melun dita padin dengan tuduk Sarawak lukti tuduk Sarawak ia ina 15 giga gigawat bang Kuan Lak 2035 ya. Indah luk tinuduk ke bawang tau Sarawak. Di siapa menteri ini merepet siapa tau yang akan lap inspirasi ratnan kemajuan luk peng nekejing Yunnan bang China lemaba sektor ataupun bepat tua luk mia keruan ngebaru ya tenaga yang boleh diperbaharui. Jadi lama apa bepat ngerang kebalana siapa Yunnan ngerima kenula 700 juta lunuk ngerang siapa yap ini pernah jayap luk raya bang wilayah ini di ngerapu ratan industri luk pengetini nak ada ya. Jadi ia nanggalak kuna ini kerana adat ngurar tanah kuan Memorial Nan Kiao Bang Kucing Memorial Nan Kiao Jigong Bang Kucing ya. Di pudut ratnan memorial ini ia ini mahu sejarah ratnan pengorbanan sukarelawan kerana perang dunia kedua lupa nak ngegalak ratnan picat rurum luka peteju itin antara Sarawak di pana China. Idina ratnan info berita atau bangun ada join ni kerana kalau dengar luk tau mia ke ngerawe pad-pad ratnan tau perlu ngalap inspirasi ratnan kemajuan bang negara bahkan luk mia kita tau kuan bawang tau Sarawak luk tu na bang bebat tenaga ataupun tua luk mia aruan ngabaru. Dan menda-da jauh kawan-kawan tahu tempat-tempat yang kau dengar nani itu yang tahu mawang niat.

Faktor kesihatan buruk perlu inan pimaran sier luk meberat, palena ngecing susah kuat lun beken, ngecuku ina ngekalai norma-norma luk meberuh, idi petecu maya SOP COVID-19 luk pengelitap. Matar buruk, idi matar among lun libut kinanak.

0: Radio Malaysia, Limbang FM.
1: Anca dua telu, anun bala muyo.
2: Empat lima enam, merapat na muyo, nama dadam.
3: Limbang FM, anca 0.25 MHz, Radio Talu.

Dia makan anda akan Luk Ningar. Terima kasih pada Ningar Apuk Pulih Dajo Radio Tau Bang Munda Dajo ini di Tau Manu kerana pernah merapu Bang Lamu-Lamu di aktiviti di pernah kegiatan Luk Ruang Tau Andalan Suinan Tau Mani-Mani dia di Tajun atau Piana Kongsi Ratnan info pekatu dengan pesta Luk pernah ruang ngatur Bang Limbang ya di siapa pesta ini kerana ke Luk Ningar dia ke ruang ngatur Bang Bulan 6 ini apa dari Batu Danau Alimbang di pesta ini ya ina pesta berbulang di Lumbak Kerbau 2026 edisi Luk 20 je kuan lah kini ya di ngimun rata 5 jo bulan mejing tuduk jo bulan ya siapa rata 5 jo bulan jo 5 jo 6 ide jo minggu program ataupun acara Luk Mia ke Ruang Dengar Dalan mepad gudang pertandingan pameran di pana perlumbaan di acara kebudayaan. Di mau kena ke Luk Ningar siapa mepad gudang gudang lak kuina pesta berbulang di Lumbak Kerbau 2026 Mia ke Ruang Ngatur dari tapak pesta berbulang dari Batu Danau Tungik Limbang. Di siapa ratnan program ini aktiviti Luk ngerwid niat Luk Tutuna ia ina mepad kudang acara Luk pengah ginalak bang kalender berpangerang Sarawak Luk ngegalak ratnan pelubak kerbau ya Lumbak Kerbau Luk maungku Luk ngerwid niat Lun mula mejing amek niar ratnan pesta berbulang ini di bakan atanina pertandingan Ratu Berbulang di panak Panglima Berbulang Luk ngegalak ratnan bakat atau pakai tradisional tradisi di panak warisan Pupu Bisaya Tungik Limbang di malam kebudayaan panak yang ngegalak ratnan persembahan kebudayaan alai da di panak muzik Luk ku pakai dah ya. Ini bukan datang ini nana pasui ratnan akan-akan tradisi. Ini pernah hasil pudut ticu masyarakat Bisaya ini. Ini keremunang ratnan pesta ini dan apa kena ke Luk Ningar lamu-lamu da pertandingan Luk Ruanda ngatur. Ini empat gudang Luk tahu kali siapa orang pertandingan Luk Ruang Ngatur ia ina ratnan pertandingan perwid kalat pertandingan perwid kalat tertutup paling atur cawangan Persatuan Bisaya Sarawak jadi pernah pertandingan jemputan pasukan jemputannya siapa program ina mia ke Ruang dan mempat bang telu kategori pertandingan ini ialah wanita dalai di pana wanita di dalai pertandingan kuan wanita 5 jo bulan 6 ialah jo 5 sebab kuan dalai ialah jo 6 ya di bekan ratnan ini dan pertandingan ngewarna pertandingan warna kuan anak-anak ina 5 kategori ia bekan kuan anak-anak ya ina 5 kategori sebetulnya siapa pertandingan mewarna pekatu dengan pesta berbulang ina 5 kategori kuan anak-anak sekolah tahap 1 anak-anak sekolah tahap 2 anak sekolah secondary pengedi belia idi warga emas ina 5 kategori ya ini memang menariklah. Dia mau omong ala bebat ya ratku mupun temantinan tepun yang ala bebat bang pertandingan mewarna ma nguit mau pensel warna ataupun warna anun mau itan tau ya Luk bersesuaian lah Luk nantau ba ila ke di bakar tadi nak kena ke Luk Ningar siapa sukan rakyat Luk Ruanda ngatur bang lak ini mepad gudang pertandingan gasing pengena inan anun simbol tagaang idi bekan tanina inan
tanding ngerabat, tanding rabat ya, di Inan Simbul Girit Jelama. Di siapa penyertaan nak yang nak lagu ni ngari yang muka bukan ahli PBS among PBS cawangan di penak kampung di ia bibat bang kategori kumpulan di individu. Ini arang aktiviti luka ruang ngatur pengatur dengan pesta babulang di Lumbak Kerbau edisi luka 12 jah kuan lak 2026 luk mia ke ruang ngatur dari tapak pesta babulang dari Batu Danau Tungai Limbang. Di mercing tau ambil ku pesta babulang lu ke ngimun rata 5 mercing tuduk je bulan. Di lamun-lamun aktiviti lu bahkan lu nak titan tau 4 gunung pertandingan road badminton, pertandingan bergandang, malam kebudayaan, malam pementasan, inan cabutan tiket bertuah. Jadi aktiviti-aktiviti lubakannya. Jadi kamu nak tahu macam ambil ku pesta berbulang. Jadi pandak Lumbak Kerbau Tungai Limbang.

Dadam denggi acal luk met luk bahaya. So apa macam nakini nak inan ubat atau vaksin? Nakeripa inan ngado met ina bang negara ini. Ngeceku ina ngalap akan ngado dengan ngebersih libut kawasan manit-manit inan nelak su inan tukung Aedes ngiteror ngerapu lelungot.

0: Amona, la mama, Predator.
1: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
2: Pertama, basuh muka dengan air.
1: Alah, make up aku ni macam mana?
2: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
1: Sayang nyawalah.
2: Kedua, dengar muzik yang rancak.
1: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
2: Ketiga, elak memandu berseorangan.
1: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
2: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
1: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

Boleh dah join ini kan cing salin berita lu kilap karat section berita ehwal semasa RTM Kuching. Ulu berita. Jurulatih utama bertauliah merelatihan kuan guru sedidik kuan tubuh anak-anak secara digital. Premier Sarawak semuat Bank Filantropi Asia Summit 2026 Bank Singapura. Bintulu nangan 60% Ratnan Emung suat modal Bank Sarawak. Berita Satajuna. Pulut tuduk jadual sekolah baru. Pulut tuduk jurulatih utama bertauliah miak merelatihan kuan meratu 40 guru sedidik inan ngadalan saringan idi intervensi digital patun tubuh anak-anak Banglak 2022. Among jurulatih utama bertauliah ina ia ina ratarang warga pendidik sedidik ina sebulang. Menteri Pembangunan Wanita, Anak-anak di Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah Namala, akang ina ulakna, inan ngandau saringan kuan meribu, walu ratu anak-anak sedidik Bang Eput Bawang. Program ke-14 sedidik dengan Toy 8 ulakna, inan ngeraben pendidikan inklusif idang letap nalun guru ngayu inayung dengan ilah luk miak madak idang sa anak-anak berkeperluan khas. Majing telu pelajar bulan telu meratu tuduk puluk ratnan meratu tuduk puluk telu guru sedidik pengenang dalam latihan bahasa isyarat 2050 anak-anak sedidik pengebidak ratnan bahasa isyarat kuan lagu negaraku Sarawak ibu pertiwiku idi sayangi Sarawak kita. Sedidik ngekecing meratu persen tuduk inan ngikit kelekan lun guru na sebulang. Datuk Seri Fatimah Namala mejing telu pelajar jawulan telu among meratu tuduk puluh telu guru sedidik pengenan kelekan minimum diploma atau ijazah sarjana muda bang pendidikan idi esa anak-anak. Puluk telu rat arang de inan ijazah sarjana muda meratu telu puluh dua diploma pendidikan awal kanak-kanak idi 28 pendidik pengenan diploma kemahiran Malaysia. Sedidik panak nina sistem sokongan utama kuan latihan industri anak sekolah ratnan lamu-lamu di universiti di college terjunang galak ratnan standard kualiti na ino iktiraf nan tetak institusi sipada merita. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg nengenau ikat kerja rasmi 2 Jun di Singapura ngimun ratalem. Megala unit komunikasi awam Sarawak UKAS agenda utama ikat Premier sekuat ini ialah pad-pad semut Bank Filantropi Asia Summit 2026. Ia seburu ratarang penguyut luk miak pembala bang sesi The Public Agenda kerbemu meeting kemuncak ina dari Sen Expo and Convention Center Marina Bay Sands Singapore ajo sini. Premier mia konsi ratnan pengalaman Sarawak lembaga pembangunan ekonomi idi bang karablong wapad ekang inan ngurang intensity carbon. Pemu meeting kemuncak ngimu najo sini majing ajo talu idi ia ngamung lun penguyut bang bebat filantropi perniagaan idi perita. Premier mia kena apuk tutup kiung dengan Menteri Tenaga Manusia Singapura Tan Si Leng. Ia mia kena meeting berprofil tinggi pad-pad dengan bebat Temasek Trust idi Aquatic.

Bintulu Jababat Luk Nangan Budraya Bangsuat Modal Kuan Sarawak ia ina lele 60% ratnan amung suat modal bang bawang ini. Ini hasil ratnan pembangunan Taman Perindustrian Samalaju SIP di Sarawak Pichem Mangku Hub Industri Berat di Industri Rendah Karbon. Ketua Pegawai Eksekutif Invest Sarawak Timothy Ong namala 60 mejing 70% suat modal bang Bintulu ia ina ratnan lunwat modal asing. Arang lukabud aktif ia ina lunwat modal rat Jepun, Korea Selatan, China idi negara-negara Eropah. Rat lak 2020 je lele 56 bilion ringgit suat modal imo kuan kawasan Bintulu dengan lele 50% pengah tinimun. Arang sebelum projek lu pengah tinimun ia ina tapat gilang polisilikon grade semiconductor dari SIP lu keragana 2 bilion ringgit. Sebab ini tepat kompleks metanol Sarawak Pichem Seridan Berhad lu keraga 7 bilion ringgit miak ngeraban bebat umau di gas bang bawang ini. Yang ini galak sekuat baru lu berita. Jurulatih utama bertaulia merelatihan kuan guru sedidik kuan tubuh anak-anak secara digital. Premier Sarawak nesemut Bang Philanthropy Asia Summit 2026 Bang Singapura. Bintulu nangan 60% ratnan amung suat modal Bang Sarawak. Macam ini salin berita, macam ini berita miak pendengaran baru macam depan. Dok boleh dah coy di Tabik Malaysia Madani.

Rakyat luk bertanggung jawab, ya ineh rakyat luk mawa nan negara. Ngado borur ratnan ngeruat berita atau galak-galak luk nama tu, lemaba media sosial atau aplikasi mepat kuda WhatsApp, ngecuku tindakan ineh miak ngecing dat kuan keselamatan negara. Hai, we DB Amanda Padan, rat section berita ehwal semasa RTM Kuching, malah ini pat-pat dengan Radio Tau.

Amona, la maman

Dok boleh dajor, dok papuk baru kena nak luk ningar tau papuk bang jam luka kipa dapuk boleh dajor. Dok tau bang boleh majur jor sini. Di tau najur ratnan galak luka. Tau pian ngegelak kuan kena nak lama bapuk tau bang muna dajor ini. Ya. Di aktiviti lu keruan tau ngegelak yang ni, ya ina aktiviti bang udung minggu ini napa makana jo enam. Siapa jo enam ini tau ibu-ibu bang daerah Limbang mia ke mejing pad-pad bang Tebupun ngeraya jo tinan kuan lak 2026 iaitu pelayanan wanita BEM daerah Limbang. Di mereka lihat kuan tau siapa pelayanan wanita BM daerah Limbang mia ke ngatur aja Tebupun pekatu dengan ajo tinan kuan lak 2026 makana 20 talu ajo bulan 5 ini ajo 6 ngimun rat pukul 8 pekak mencing pukul 1 mejo dari BEM dari gereja BEM Bandar Limbang Batu 2 ya. Dari gereja BM Bandar Limbang Batu 2. Jadi merapat natau tinan-tinan, among tinan-tinan lukrat bang gereja, dok panak bang kelompok BEM Tungai Limbang, tau mejing amek ku Tebupun ini ya. Tebupun ini ngegalak sekuat baru ya napa katu dengan ngeraya jotinan kuantau BEM. Siapa Tebupun ini ngimun rat pukul 8 pekak mejing pukul 1 menanda jo jo 6 ini 20 talu jo bulan 5 dari gereja BEM Bandar Limbang Batu 2 ya. Jadi luk mejing ngejing bala Tuhan kuantau luk mada bang Tebupun ini napa ya ina Pastor Amina Sapa. Jadi berkatu ratan ini kena ke luk ningar tau luntinan, tinan-tinan, luk dok taga, mejing tau mereka Tebupun ini ya. Imun dat pukul 8 pekak, mejing pukul 1 muna dat jok.

Tadi mak kena ke Luk Ningar apa Puli Dajo Radio Town. Nak kini pukul 2.35 minit Puli Dajo. Pukul 2.35 minit Puli Dajo. Di tahun Dajo Ratnan Ruat apa tau. Nia Ratnan aktiviti Luk Ruan Ngadalan. Luk tutuna Kuan Bawang Tau Sarawak. Ini bukan mak tau Nia Ratnan aktiviti Luk Mangun Bang Kawasan Tau Sebulang. Siapa sebulang festival Mia ke Ruan Ngatur. Dari Baram ya, iaitu Festival Budaya Baram 2026 Luk ngegalak Ratnan Community Bang Bebat Bang Kawasan Bang Kawasan Luk tutuna Bang Arang Community Long Lama ya. Jadi siapa Festival Budaya Baram 2026 ini mia ke ngiki tadi pernah ngegalak Ratnan Keunikan Warisan Masyarakat Orang Ulu Lemaba Ratnan lamu-lamu da aktiviti tradisional Luk Ruanda ngegalak Lemaba Festival Budaya Baram 2026 ini Luk mia keluar ngatur dari Pekan Long Lama ngimun rat 22 mejing 23 jauh bulan 5 ini ya. Jadi ini Ratnan program Luk Ruan Ngatur dari Pekan Long Lama Tungit Sarawak ngimun rata 22 mejing 23 jauh bulan 5 ini ia ini Ratnan Festival Budaya Baram lu ngegalak Ratnan keunikan di pernah lamu-lamu budaya masyarakat Orang Ulu. Dah pun ada jauh kau namung tau pada jumpa dengan radio tau kau tau Luk Bang Lawe maya pun Luk Lawe tau bang muna dah join ni putli dah join ni dok dok Lawe kau tau long adalan kakaman dok naju kakaman kena nak jadi kau tau Luk ke tudor rehat bang kerbau ni dok tudor di dok rehat jadi tau pian ngegalak kuan kena nak tamantinan Ratnan program Luk Ruan Ngadalan iana paling atur persatuan Bul Kukut Bebat Limbang iana Ratnan Kejohanan Futsal Terbuka Limbang 2026 Luk Ruan Ngatur di Stadium Tertutup Limbang bang bulan 6 napa yang nangi munrat 6 majing tuduk jauh bulan 6 di nana kategori Luk Ruan pertandingkan ia ina telu kategori kategori delai wanita di pana U14 pabena 14 tahun ya di ina telu kategori Luk mia ke inan pelawan bang kejohanan futsal terbuka Limbang 2026 Luk Ruan Ngatur dari Stadium Tertutup Limbang Rat 6 macam tuduk jauh bulan 6 ini kuan tau Luk Inan Itun Ratnan program ini kena ke Luk Ningar tau mia ke ngitun bebata ngatur ia ina kena tau Fedrik ke nombor telefon 0-8-8-0-3-8-7 Bul Haji 0-2-8-7-2-8-2-2 tau mia ke ngitun di depan nak mia ke gitu Ratnan pendaftaran Ratnan yuran gudang ini ya. Dopli Dajo, terima kasih pad pandingan radio tau lama bapu tau bang muna Dajo ini ditawitan ku pad pandingan nani-nani tau setejuna.

Dopoli dan cua kena nak luk ningar tajun atau pian ngegala kuan kena nak temantinan ratnan tebupun. Ia inda tebupun tahunan 2026 luk paliang pelayanan doa Gunung Murud. Idi tebupun ini kena nak luk ningar miakar wan ngatur dari gereja BEM Buduk Nur Baklalan. Ngimun rat puluk tuduk majing puluk liwak cobulan tuduk ini. Ngimun rat puluk tuduk majing puluk liwak cobulan tuduk ini dari gereja BEM Buduk Nur Baklalan. Idi kuantau luka inan itun ratnan tebupun ini tau miakar ngitun pataju mekku ejek ngatur ia ina kena tau lisa tadem. Nombor telefon 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
8 liwat 3 6 tudu 02 8 liwat 3 6 tudu idi Pastor Senawat Buaya. Nombor telefon ini 08 8 2 2 2 5 2 0 08 8 2 2 2 5 2 0. Jadi tahu pernah miakan niarat dan info luka ginala lemaba Facebook rasmi Gunung Murud House of Prayer. Dia ini kerana kalau niarat dan tabupun tahunan 2026 pelayanan doa Gunung Murud luk imun rat puluh tuduk macam puluh lewat jebulan tuduk ini dari gereja BEM Buduk Nur Baklalan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam ringkas 3 petang. Kestabilan bekalan elektrik di Pantai Timur terus diperkukuh menerusi pelancaran sistem penyimpanan tenaga bateri Santong yang dijangka memberi manfaat kepada kira-kira 40,000 isi rumah. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, projek itu merupakan langkah penting dalam memperkukuh kestabilan grid tenaga selaras dengan Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara. Penggunaan tenaga molek baharu seperti solar memerlukan sistem sokongan bagi memastikan bekalan elektrik kekal stabil dan konsisten. Usaha menyediakan ruang digital lebih selamat kepada pengguna, kod keselamatan sedang dimuktamadkan. Pelaksanaannya dijangka bulan depan. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ne Chin berkata, kod keselamatan itu membolehkan kandungan berunsur tidak selamat disekat dan diturunkan dengan segera. Salah satunya bahan eksploitasi seksual kanak-kanak. Bahan seperti itu sangat mudah dihasilkan dan disebarkan menggunakan teknologi AI seperti Grok. Bahan eksploitasi seksual kanak-kanak merupakan antara kandungan berbahaya yang perlu disekat dan diturunkan dengan segera daripada platform. Indeks pemerkasaan pengguna ketika ini berada pada tahap 63%, ia disasar meningkat kepada 70% menerusi pelbagai program berterusan. Timbalan Menteri KPDN Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, usaha berkenaan akan diperkukuh melalui penglibatan gerakan pengguna, NGO serta komuniti setempat. Pengguna disaran memainkan peranan lebih aktif bagi memperkasa masyarakat, menjadi pengguna bijak, berdaya saing serta memahami hak dan tanggungjawab mereka menghadapi cabaran semasa. Sindiket pengedaran dadah di Lembah Kelang berjaya dipatahkan hasil serbuan pihak polis. Ketua Polis Selangor Datuk Syazli Datuk Kahar berkata, ia menerusi 4 serbuan berasingan di KLIA dan premis kediaman sekitar Ampang Jaya. Dalam serbuan itu, ganja seberat 172.8 kilogram dan syabu 79 kilogram dirampas, nilainya 17.8 juta ringgit. 7 suspek terdiri daripada 3 lelaki dan 3 wanita warga asing serta seorang lelaki tempatan ditahan. Di Kelantan, 375 kes membabitkan barangan kontraban direkodkan bagi tempoh Januari hingga April tahun ini. Nilai rampasannya melebihi 10 juta ringgit. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mohamad berkata, 212 tangkapan turut dilakukan. Selain itu, 135 kes melibatkan barangan bersubsidi direkodkan dengan nilai rampasan melebihi 200,000 ringgit. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Mencari siapa anda Jamal Suli Mencari Jati bertemu lagi untuk pertemuan siaran dengan Dua Jati. Ada tiang pun seperti biasa. Tak ada titik sampai pukul 6 so pada bersama dalam siaran Tuntut Bisaya Nyugut FM Sinan Kusung 4.5 MHz. Jadi sokong lagi bersama alam rancangan dia saya dendang sepada pukul 8 berita tentang 5 FM pukul berita yang pukul 2 rancangan dia saya sampai pukul 5 so panas pukul 5 berita nasional tentang 5 FM Kuala Lumpur jam kita dulu jam yang ketuk bersama alam rancangan dendang 5.6. Ino jamu suli kita rancangan untuk pertemuan siaran radio Jati ada satu untuk edisi Port Balut Balai 5 2026 yang mutiti sudah membukul talu balut minit sepada.

0: Okey, Agus Jawa Endang bersama saya sebuah lagu tak ada bro and lagu yang bergalang Riana senyap ini aku nak bisa lagu tak ada Syik Ben ngemolo pertemuan rancangan DSN Dendang saya berada untuk pertemuan siaran radio Jati ada itu ada satu pot balok dalam bulan 5 2026. Apung pun ada sejak lagi kalau nyugut apung talung ada semua untuk program NRMF Northern Region Music Festival. Yang bawa ada itu akan bersama banyak penerbit induk program NRMF yang sudah pun bersama DJ lama studio masa itu untuk berkongsi cerita. Mai ani ku belayo tanganlan yang bersekita Timur Jati Selin. Sebab yo yang lebih pandai tentang program itu. Bersama DJ Hai Bro Zam, anggota ada Teh Bro Zam.
1: Hai, mucu siapa tahu begitu lapdan yang muncul lah. Untuk ada Teh berharap sentiasa muncul sampai ujung minggu Teh. Men takon untuk sentiasa muncul setiap masalah.
0: Oke. Ba.
1: Ha?
0: Okay.
1: Okay, tak boleh terima.
0: Okay, oh lah. Oh, okay. Yo perlu jawab soalan tak je, ni kan?
1: Oh, ya, mesti setiap soalan.
0: Okay, sebagai penerbit induk ke program NRMF untuk edisi yang ke?
1: Ke 6 tahun ni.
0: 6 tahun ni teh. Sebenarnya kan juga suang lagi, no? Tapi aku lah hal-hal yang kalap jadi ngilap yang jadi injok kalap memanah lah program ni teh. Jadi, ino pekan aku mai ada tahun ni teh. Yo edisi yang ke 6. Jadi, nak pulang timur pi dijun untuk bercerita.
1: Okay.
0: Cerita panu tentang NRMF.
1: Terima kasih, terima kasih kerja. Jadi Northern Region Music Festival 2026 itu ono edisi yang ke-6 pengurus saja yo telah dijenamakan kendo pada dalam tahun 2000 ataupun dalam tahun 2000 ono program itu nato no buat mulu-mulu kali no dalam airport lain Limbang yang bo Northern Region Music Festival NRMF ono sinan acara bilang tahun yang nato untuk nalang music budaya mea ani kesenian kawasan jati yang bagian utara tu lah utara Malaysia ataupun utara Borneo tu utara Sarawak. Festival itu mula-mula nato seperti yang kemarin kami you know, dalam tahun 2000 mea tujuan untuk menyatukan apa sebanyak community nyugut music mia ani kesenian yang bo penganjuran mulu-mulu NRMF nalang ikut suang penggiat seni pemusik serta dilama temului ataupun dilama mikot tanda lapisan masyarakat yang sekaligus nak gambaran ataupun nak gambaran lah berkaitan potensi gayo kawasan jati utara itu dalam industri muzik meani seni negara kalau dalam kawasan Kuching Miri yo aro muzik tradisional no Tengalan mea festival no Tengalan macam Rainforest meani Borneo Music Festival jadi itu ansalah no jati dalam kawasan utara itu ngal senginan ani program seperti ino yang gayo seperti North yang dilaksanakan Northern Region Music Festival tu kumai. Salah sekinan tujuan gayo Northern Region Music Festival NRMF awono untuk nak pendedahan sebenarnya timo generasi wabagu ataupun anak-anak wabagu berkaitan perlu no untuk perlu no kesenian me yaya masal ataupun kebudayaan lam ia bilang adau yang bo program itu nak peluang timo anak wabagu untuk belajar ataupun temiru berkaitan muzik meani seni secara langsung nyugut bengkel atau bengkel yang akan lanato persembahan-persembahan meani aktiviti-aktiviti interaktif yang nato sawad festival itu lebih bilang kali inilah yang bo tujuan gayo no ataupun objektif program itu you know untuk nantu penganjuran festival itu kalap alan nalang meani dipromosikan untuk mempromosikan gandang-gandang muzik serta kesenian tempatan yang aro dalam Limbang Lawas timo jelama ramai mea lebih luas lagi memposno kalau aro jelama temului tadi bawah negara untuk nalang identiti kebudayaan kawasan Limbang Lawas di Kumai. Ya, ini setahu saya, you know, ngal platform yang moncoy ataupun yang kukuh lah untuk penggiat seni tempatan. Hasno, pemuzik, artis, kelompok kreatif lain untuk nalang bakat-bakat yoko, meani karya yoko, timo jelah makamai, sambil nak peluang untuk yoko maju dalam industri yang lebih gayo. Meani nyambut poncoy ala bagian secara aktif ya, tada community setempat yang dalam bagian seni, meani budaya, nyugo tarapus banca program, aktiviti yang nato saat festival ite untuk niru ataupun nalang meani mendidik anak wabagu berkaitan peraluno untuk menjaga warisan yang asal ataupun kebudayaan ite. Yang setahu saya ni antara adjektif no, you know, ngal hubungan sosial meani perpaduan yang lebih rapat olot masyarakat pus baca etnik budaya meani agama nyukut acara-acara yang yang nal kepelbagaian seni muzik me budayaan dalam suasana yang harmoni meani inklusif. Jadi seperti yang ku cerita ku mai pencapaian me kejayaan program itu lepas yang mula dalam tahun 2000 jam Northern Music Region Music Festival NRMF sudah pun mempost edisi yang ke-6 yakni nalang perkembangan yang

0: Mula matlamat untuk dalang ataupun mempromosi muzik tempatan serta menyatukan komuniti nyugut seni mek budaya. Yang ambo antara pencapaian awal yang yang jadi kalap ataupun yang kalap sejak itu, you know, pernah itu you awal pernah kod kesedaran berkaitan penting no ataupun perlu no kebudayaan tempatan nyugut ala bagian apus apus jenis muzik tradisional meani modern ngal platform ataupun singinan salah singinan no alan molo-molo untuk pemuzik meani artis tempatan untuk nalang karya yo timo audience ataupun timo jelama ramai yang melabi luas meani nambah ala bagian dan community tempatan yang molo aktif atau kangkit aktif dalam setiap penganjuran mampus no nyugut aktiviti-aktiviti budaya yang yang sini lau lam festival itu yang bo engkau yo nom lagu nom kali sebab lam tahun 2020 miso jadi aku skip stogol untuk program itu sebab terjadi no wabak ataupun pasca COVID-19 ataupun penyakit COVID-19 ya baik. Yang ambo tahun ni tejam aku slid senyap ino aku mesti berkongsi dulu kejayaan kejayaan penganjuran program dalam tahun-tahun yang lepas yang ambo dalam tahun 2022 pengen saja kesan pandemik COVID-19 Northern Region Music Festival nalang sambutan yang cukup-cukup luar biasa lah tad masyarakat mea ikut yang lebih suang berbanding dalam tahun 2000 mea pengurangan sekatan kehadiran kondo penonton secara fisikal festival ini berjaya minit lebih kurang 5,000 ngulun memposno warga tempatan mea pelancong ataupun yang matemulu tad Sabah Labuan mea ni negara semalian jadi yang buat kerjaan itu kalau penonton nyugut bertambah no jumlah ala bagian meani peserta-peserta tad meani pengunjung yang ikut timopi lokasi festival serta interaksi positif lah yang jadi nerimo nyugut media sosial yang ambo tahun ini jadi tarus timopi aktiviti tahun ini ataupun penganjuran tahun ini penganjuran tahun ini akan langgari dalam minggu ini dalam bulan 5 sudah yang ambo persiapan-persiapan no mungkin zaman kita yang ambo persiapan-persiapan tu no, sudah pun jadi ngemolo dalam bulan 1 lagi bulan 1 jadi mungkin angkano yang jelema kita seminggu dua minggu tu lah sebab agu seminggu dua minggu tu jadi aku nyilau e-poster ataupun agu sejak CC berkenaan mea e-poster program lah yang ambo sekali lagi aku marah cerita you know persiapan untuk program tahun ini awno sudah pun mula dalam tahun 2000 tahun dalam bulan 1 lagi yang bu tahun ini bulan ini dan kemudian dalam untuk minggu tegal no mula tad dua miso lah dua miso officially no dalam dua podong ada bulan you know dalam tahun 5 tahun 5 saboy ada minggu jadi tempat no kalau kira mula-mula
1: perancangan
0: awal jadi akan mulai program itu dalam kawasan amphitheater ataupun Esplanade Limbang tetapi memandangkan kerja-kerja untuk penakut standard ataupun kerja-kerja naik taraf dalam kawasan amphitheater no kakak lagi pernah nau jadi paksa ngalui lagi kondo timopi tempat yang biasa selalu jadi mulai you know dalam lot turu Limbang. I know antara kita suang perkongsian jati untuk program itulah yang ambo suka aku berkongsi dah bersama Miun program Northern Region Music Festival itu arono tajaan ataupun arono anjuran yang bersama tad ngano tad pejabat residen bagian Limbang me RTM Limbang yang ambo yang gayono you know tad Ministry of Tourism Creative Industry mea performing arts Sarawak ataupun Kementerian
1: Pelancongan
0: Kementerian Pelancongan kreatif mea industri serta persembahan macam inilah kalau dalam bahasa Malaysia no. Jadi penaung untuk program itu terima kasih timopi yang berhormat Dr. Datuk Dr. Abdul Rahman bin Ismail Menteri Penerimaan Timbalan Menteri Pemodalan Tanam Menanam Tanah Adat dan Kemajuan.

0: pagod sa Sarawak, kemaran ka pa doon, tupot siya, kikotaya. Ay no, taka yang orang kuat lah untuk program itu aja mawas lid. Jadi kalau nyukut perancangan dalam tahun itu, sebenarnya aku lebih suka kan nyilau persembahan mukun meani persembahan gambus. Jadi apabila program itu, aku kidiok salah atau ada segi
1: hal-hal yang
0: jahat tidak ngilap. Jadi paksa tahun itu aku gugurkan dulu persembahan mukun me gambus itu. Kalau kira jadi ngemolo lam ada apat ataupun dah talu sudah sebenarnya. Dah talu dah 4, dah 5, dah 6 sebab puas jadi berhibur kerja lama lagi bergeraya. Jadi memenangkan awal masalah-masalah yang juga dia lakukan, jadi gugurkan lagi tahun yang kedua, jadi terpaksa gugurkan persembahan mukun dengan gambus. Kalau aku pandai untuk persembahan gambus dengan mukun itu memang aku peminat-peminat no. Tengalan
1: yeah.
0: Jadi suangan ini yang entak-entak ataupun yang new lah untuk nambah mukun mega gambus teh, tetapi oleh disebabkan masalah itu mei, jadi paksa gugurkan lagi tahun teh. Jadi paksa ngibit, cuba lah kalau diberi peluang lagi tahun agu RTM untuk nganjo program Northern Region Music Festival teh, jadi cuba lagi lah ngibit dalam tahun agu. Jadi boleh lah maka ataupun kemot timur penipu-penipu tahun agu, isekah mak gendang bergendang ataupun isekah penggambus-penggambus yang membeliau penggambus-penggambus yang membeliau ngintong. Jadi jadi dalam program Northern Region Music Festival seperti biasa, jadi aku do aktiviti gayo, you know, malam
1: do aktiviti tumpuan.
0: Do aktiviti tumpuan, you know, malam kebudayaan, ani malam konsert, malam kebudayaan, jadi nak tumpuan timo pi fokus, timo pi music. Asal lah, musik-musik asal, musik pengayaman-pengayaman asal yang mau jadi menjemput turu persatuan-persatuan itu untuk ngal persembahan.
1: Ha? Lebih timo etnik
0: sebenarnya. Etnik itu untuk ngal persembahan-persembahan khasno tak dari segi musik lah. Kalau tahun lepas, tahun lepas jadi ngal tarian kan.
1: Ngalai.
0: Jadi ngalai. Tahun itu jadi lebihkan ataupun ngal timopi lebihkan timopi musik lah, musik asal yang kalap yoko sembahkan persembahkan lah untuk orang lain. Antara etik-etik yang akan nak ataupun ngal persembahan, you know, etnik Kedayan, etnik Kina, persatuan ataupun etnik Lembawang, etnik Bisaya, etnik Melayu, etnik Tagal, etnik Tabun ataupun Tabun tahun te
1: Jepang.
0: Jeparo,
1: etnik Iban.
0: Etnik Iban. Meni mungkin dalam tahun yang kami kuat jadi cuba lagi kan nambah timopi etnik Tabun, etnik Kelabit ataupun etnik Penan, meni Punan lah.
1: Punan.
0: Yang memenangkan tahun te aku jadi jemput sungulun penyanyi Penan, you know, Joli
1: Jengan.
0: Itu kira perdedahan awal lah. Perdedahan awal timo pi etnik Penan untuk yo sama-sama mikot timo pi program itu kan. Ya mo nyogot persembahan me penelangan lam sebelah madau tela generasi wabagu kalap temiru ataupun ngintong lah adat tradisi meni seni yang sudah pun berkembang ataupun maju lam komuniti walaupun kurang pendedahan setakat itu, tetapi itu nak peluang timur generasi wabagu untuk pandai budaya Euro ataupun melestarikan budaya Euro setengahlan seterusnya memperkukuhkan identiti kebudayaan setiap etnik. Yang bo persembahan kebudayaan me penalangan ataupun pameran yang ngangkit pelbagai etik kelano akan ni boleh jadi ngeminit ikut jemaat temului tada maupun domestik ataupun antarabangsa lah. Yang bo jemaat temului boleh ngintong untuk ngoso pengalaman tengalan ataupun ngintong hapus banca etik teme ngal penalangan tada dari segi pakaian yoro alat-alat pekakas gendang yoro boleh jadi kalau yoro kalap ngibit kerana meani nalang keunikan budaya adat me seni etik-etik yang aku dalam kawasan Limbang itu yang bo Persembahan itu ni, aku no untuk persembahan untuk budaya tu meh, persembahan itu persembahan musik itu ataupun alai itu kalau no, mana aku yang berlagu kan, kau inilah persembahan itu sebenarnya perlu untuk melihara meh ni kerjanya mah ngogo lah seni serta budaya tradisional sekaligus nak platform ataupun alan di masyarakat untuk faham. Yani mendalami pusbanca kepelbagaian budaya teme. Ia ni berfungsi sebagai alat pendidikan untuk mendidik wawagu berkaitan kepentingan menjaga yani menghargai kebudayaan. Yang bawa persembahan budaya teme sebenarnya nak kesan yang gayolah di masyarakat setempat me sektor temului yang bawa yo len saja melestarikan seni tradisional tapi ani ngubah semangat perpaduan. Tada segi temului acara itu penakut daya tarik Limbang sebagai destinasi temului yang kayo me kebudayaan me nak manfaat timo ekonomi dalam Limbang lah. Jadi walaupun pusbanca aktiviti rasmi aktiviti sekolah aktiviti kampung sudah pun selalu lah nyilau program-program seperti kan kalau masakan Bisaya no kalau aku kahwin ka ataupun kalau aktiviti rasmi ka memang akan aku nyilau alai anding antu inilah pegandang antu ni walaupun perkara itu sudah selalu terjadi tetapi untuk masyarakat dari bawah Belang Gintong itulah masa ramai Northern Region Music Festival ngibit dia untuk ramai untuk nalang timopi masyarakat yang dari bawah. Okey, you know berkaitan kebudayaan ada yang mulu-mulu ada yang kedua dalam ada kedua you know konsep dalam sebelah Muntong
1: Senjap Nazam yo sebelum Muntong kebudayaan no leyo lengka nalang anya kano pengayaman asal saja kan
0: ya
1: aku surprise ni Muntong ino
0: anggano lengka anggano pengayaman asal saja macam biasa jadi beliau program itu terlalu dalam anulah
1: aku nak join kau lagi aku insert lain lagi ni lah
0: insert lain no yang bo aku artis-artis yang akan ngerindang jamaah ramai Muntong nak no dalam Muntong kebudayaan jadi antara artis-artis tempatan dulu artis-artis tempatan yang akan bersama jati Muntong ino kelano you know jati ngadim tad etnik Melayu
1: Melayu
0: Rizal CBR tinggal di tadi etnik Bisaya, you know, siapa nama?
1: Melvi
0: etnik Bisaya. Melani, itu ramai penyanyi etnik Penam yang julung-julung kali no, yang mulu-mulu kali no jadi ngibit di mopi program itu. Jolly jangan, yang bo beliau itu sudah pun ngal popo album dalam lagu Penam, me lagu Iban lah. Jadi tahun teh jadi cuba ngibit iso untuk perkenalkan di mopi masyarakat Limbang. Okay, artis utama. Ataupun artis-artis gayo yang jadi jemput Muntong ino ani antara no sulun tad negara Semalayan jadi yang ambo iau memang out pertalian darah ani pertalian darah ataupun memang out pertalian darah lah yang ambo induk nyemak kebut tu lah nyemak limbang tu lah
1: yo kan selagi kan kan bisa ya memang aku
0: bisa ya jadi beliau aku no Ahila Alex lagu no pesta babulang aku lam jati pun sistem simpanan jati tetapi untung no kelak no jati akan ngibit timopi program kebudayaan yang bu kejayaan beliau te lingka setakat dalam negara Semalayan tapi yo sudah kira go antarabangsa sudah go international
1: ya bono
0: yang bu
1: dia kan kongsi me di so kenal nginta yo angal apa sembahan
0: ya
1: jati nyo yo kongsi lah kongsikan
0: cerita pengalaman no yang bu sebelum lagi artis Iban yang cukup terdanga aku rasa lam Limbang te ite aku no kali belum mulu lah aku rasa untuk program-program gayo seperti ite sebab
1: yang
0: ikut mungkin kalau angan no program panpe ataupun mungkin aku je pandai lah aku je pernah kungau lagi yo mana pi program sebenar meani program-program pi ada gayo oleh sekolah aku je pernah kungau lagi yo ikut maafkan aku kalau aku silap tapi aku fikir memang itu aku no first ataupun pertama kali
1: mula-mula
0: kali no yo ikut timo pi Limbang tu untuk program itu Northern Region Music Festival, dia tinggal jemput Melissa Francis. Dan nakak-nakak lagu so.
1: Akai-akai.
0: Ini okey, Melissa Francis, mulun artis yang cukup-cukup terdengar. Mi ani kalau kira yo te dah standard-standard Malaysia pun berartis lah orang rakam lagu-lagu Malaysia ni.
1: Ya. Yeah.
0: Status no artis utama untuk te. Jelama te ono
1: penyanyi etnik kalau no kan?
0: Kira penyanyi etnik lah ataupun penyanyi maksudno
1: yo lebih timo kalau aku sino yo lengke etnik lebih timo pi orang asli kan?
0: Orang asli lagu Thailand angi ya yo macam genre sota me genre timo pi lagu-lagu asli lah lagu-lagu macam di Kibarat antu ni lah. Tapi
1: macam boma lebih kepada kebudayaan masyarakat kan?
0: Kebudayaan masyarakat lah macam macam artisnya PT Nora Riza Idris lah. Yang ni Ino beliau tu awak no Roy Kapila sebuah
1: yo awak sebuah awak
0: band
1: senjap ki.
0: Ya.
1: Yeah. Mungkin ni solo dah tadi kan.
0: Kakal. Yo kakal lagi yo group.
1: Kakal lagi mana?
0: Kumpulan Kapila tu mai. Roy Kapila. Aku rasa seorang yang pandai lagu no. An lagu no yang cukup terdengar yang aku ingat kalau masa sekolah dulu lagu anu meh yang kau kena meh
1: merindu tanpa kata
0: merindu tanpa kata memang lagu itu jadi siulan masa zaman zaman sekolah jamila zaman buah jamil masa itu dulu merindu tanpa kata tu
1: meh mumpas jenah
0: cinta aku mau aku meh
1: kau ngerti tak lagu teh
0: ngerti. Jadi itu antara artis yang akan bersama dalam Northern Region Music Festival untuk mentong kebudayaan. Okey, jadi cerita tema pergi mentong konsert kemuncak NRMF. Jadi bila sudah kebudayaan lah mentong yang mulu, jadi mentong kedua tu jadi akan kira ngano terbuka lah. Pengusia ada membelo jadi ngintong timopi pengayaman asal asal antu inilah musik-musik tradisional untuk kedua jadi buka tapi kakalau kekalkan kidiok no
1: yang pun elemen-elemen NRMF no kan
0: NRMF no me ya ambo la muntong konsert Northern Region Music Festival jadi akan menjemput popolo nani artis yakni pengayaman pemain-pemain band yang ambo muntong yang memulo muntong yang kedua terumai jadi awak menjemput gambus sadaman itu tak ada lawas jadi yang jemput ya yang ambo kira elemen-elemen asalan ni lah meani jadi awak ngibit tada angano masyarakat Lumbawang ngayam tapi you know Rining Peter Paris yang bo ngayam tapi teh angano jadi teh sape
1: yo macam sape lah no.
0: Macam gaya sape tapi yo aku kalau kunjung selengat ku yo aku talu no ja
1: yo ino yo ko sape yo Lumbawang lah no
0: sape yo Lumbawang
1: tapi ino lah no tapi
0: tapi sambil yo belagu ni kalau kau selingat ku pas no aku ngalai tada kumpulan ru tuan tari kreasi ino antara yang no lah yang akan ngalap persembahan dalam mentong konsep
1: jadi mentong kemuncak
0: artis-artis yang jadi jemput noklano you know antara no sebelum penyanyi Iban yang cukup-cukup meningkat naik masa itu memang kuntong tu lepas Bruno tu lepas Bruno aku yang nge-request untuk gibit so jadi memenangkan jadi dah gibit saudara Mawat ni Ramli Swarta jadi jadi terpaksa hall dulu untuk tahun ini jadi tahun ini jadi tunaikan janji untuk gibit Alex Swan timopi pentas konsep Northern Region Music Festival yang ambo sekolah lagi artis Mianai yang akan bersama Muntong Kilano Muntong Kilano Northern Region Music Festival Muntong Ino Kilano dalam konsert Kilano Muntong 20 tahun dah bulan you know Bob Sentuhan Bob Sentuhan dia mungkin aku yang macam macam aku kenal jadi yo Sentuhan te kira yang pun nanu lah yang pun tim no Bob te awak no sebelum basker basker yang selalu
1: pemuzik
0: jalanan yang selalu ngayam band dalam Bukit Jalil. Timur pi Muyun yang pernah nanau Timur Kuala Lumpur, meani panah tempat itu malih Timur pi Bukit Bintang. Muyun mungkin
1: masa
0: kita, dia memang kan sentiasa ngal perform pinio lah. Memang beliau teh memang cukup terdengar dalam Bukit Bintang tu mai.

0: ni beliau orang rakam to single lagu yang memolo aku cinta kamu mea sekinan you know Bukit Bintang.
1: Bukit Bintang.
0: Bukit Bintang. Dua lagu teh. Tapi montong kila, montong kila lagi.
1: Montong ino kila no.
0: Montong ino kila no.
1: Yo
0: akan ngibit aku kuang pasti po buah lagu. Tetapi dua buah lagu teh mungkin antara no akan lanu ngibit. Mea ni biasalah basket teh yo akan ngibit ngibit lagu-lagu jam lain ni.
1: Yo yo memang sedih lagu yo boleh ngibit jam.
0: Ya. Memang selid aku juga boleh ngibit. Jadi mungkin boleh request ni kalau no, kalau you beliau lah. Jadi anggap sejak mentong kelan mentong ino kelan no.
1: Peminat Bob sentuhan kalau senyap te menyintong yo salam platform-platform media sosial mion ngincan ite brozam yo ngibit Bob sentuhan Timo Limbang untuk endang
0: bertemu peminat peminat ite pun sebenarnya our request tahun lepas no. Tahun lepas aku ni yang request bro, yang request Bob sentuhan teh. Jadi mentong ino kelano anggaplah lo turu-turu no aku no Bukit Bintang. Yo aku bersama dua ulun kawan no yang akan bersama dia rindang lah. Jadi seperti biasa sebelum artis jemputan yang akan ngeramai lagi dalam mentong konsep terkelak you know Azi Mustafa. Yeah. Kalau mengingat dalam tahun 90-an lagu-lagu Pelamin Anganku Musnah, mea sebuah lagi lagu ana. Lagu Azi Mustafa teh selain ke anu no, selain Kau Tetap Dalam Anganku.
1: Oh,
0: do buah lagu teh.
1: Yo lagi.
0: Do buah lagu teh memang cukup-cukup popular lah.
1: Ite, zaman ino.
0: Zaman ino lah. Tapi lagu teh lain kalau dalam siulan-siulan jemil lah.
1: Okay.
0: Yang kekimu lah, yang kekimu.
1: Oh. Tapi macam, masalah aku macam ni.
0: Tapi bila lagu ino ngayam, kau mesti ingat familiar kan lagu ino
1: familiar,
0: kan?
1: Familiar sebab biasa kau.
0: Upa-upa
1: kan
0: no.
1: Ngapal lah nampak lagi kan?
0: Iyalah. Upa-upa no penyanyi ino, aku no basal tan kucing.
1: Basal tan Sarawak.
0: Basal tan Sarawak.
1: Basal tan Sarawak. Kucing.
0: Jama kucing. Jadi aku pun aku ni pandai sebab baik te, upa no yote mei basal tan Sarawak tu. Jadi jadi cuba ni ngibit so untuk mikot timo pi concert Northern Region Music Festival kali ke onomite. Jadi ino antara perkongsian jati berkaitan program Northern Region Music Festival. Jadi selain ino jamak wasid selain untuk do motor tumai lam sebelah mandau jati aong memana pus banca aktiviti-aktiviti antara no penalangan tada bagian-bagian ataupun opis-opis bagian perintah mea ani penalangan tada persatuan persatuan kan no? etnik lah
1: etnik
0: yang bo jemaah Roslid antara bagian perintah
1: yang
0: ataupun yang ataupun bagian-bagian yang akan ngalap bagian dalam penalangan terkelak no antara no Perkeso National Resourcement Environment Board NRB Upis Ngamato Kadan Iau Masyarakat ataupun Jabatan Kebajikan YAPEM Ar-Rahnu Bank Rakyat Ar-Rahnu Sahabat Cabang Migi Tabung Haji Miani Baitul Mal Agensi Anti Dadah Kebangsaan Miani Penjara Limbang Sentex Lawas Miani Megah Angkasa Upis Tenaga Kerja, yakni Upis Kesihatan, yang ambo aku tada Amanita ni, aku tada Evon ni, ino aku tada Permasi ni, itu antara no lah, antara agensi-agensi, yakni bagian-bagian prebet, bagian perintah yang akan bersama dengan bagian lain, yakni dan kelemuan persatuan-persatuan kita no akan aku ngalah no ni lah. Penelangan ataupun pameran Tano Persatuan Hokkien, Persatuan Tagal, Persatuan Melayu, Persatuan Bisaya, Persatuan Lembawang, Persatuan Kedayan, Persatuan Iban. Ya, ni kalau salah ingat kau mai, Orisinan tada Sadia. I know yang akan ngal no lah.
1: Penelangan.
0: Untuk kema-kema jualan ataupun yang pembeli-pembeli yang nukus dalam Seremban Majlis Daerah Limbang, ino ani akan aku yang pembeli akan akan bang minuman tu ino ino seperti biasalah. Dalam ngemulutan do pod miso sampai do perapat ino
1: do pod sampai do bulan
0: ada limo sampai do minggu penalangan teh akan alanggari dalam but ataupun dalam kema-kema yang sudah pun sedia mungkin pembaca aktiviti-aktiviti, tiket-tiket bertuah ataupun kuis-kuis yang akan lah negari lah dalam booth yang masing-masing gelar. Tiket bertuah seperti biasa akan aruh lah. Kungitong mai kawan-kawan yang bagian tiket bertuah sudah pun bertukus lumus untuk kalap hadiah ataupun
1: hadiah cukup menarik nak kajian Melayu lagi. Prize mai. Aku pakai yang muncoy.
0: Aku juga pandai cembo ge rule tiket bertuah. Jadi boleh lah mikot lah do ada limau tiket no ngintong untuk kembali tiket bertuah tu kemai. Yang bo lama ada minggu akan aku show show tad etnik ataupun persatuan-persatuan di kemai. So mungkin anjo pandai lah anso yang aku boleh mungkin aku yang bergandang ataupun aku yang berlagu ataupun yang berjoget ngalai antu ini untuk persatuan masing-masing lah.
1: Ino demonstrasi
0: demonstrasi antu ini mungkin lah dalam kadau minggu. Ada minggu sampai tempat kadau saja. I know antara aktiviti panuk lah yang menari dalam program Northern Region Music Festival untuk edisi kali ke onom 2024 onom. Jadi aku rasa cukup-cukup padat sudah. Ya Jatim pun no. Jatim pun info untuk program dalam hujung minggu tu ataupun dalam melontan ada opat dia mau selit. Jadi mikot lah ramai-ramai aku pandai artis-artis itu cukup-cukup.
1: Nintai-nintai min lah. Sejap tim min kita yuk dalam TV, dalam TV screen.
0: Dalam screen nanti ni. Boleh lah mikot.
1: Jami cuba ngipit dia untuk nendang dia untuk nak peluang dia bertamu maya dia secara nak jadi nak bapak untuk festivals.
0: Iya, okey. Ino sejak tadi untuk
1: sejak Ino ketua sekali bilin tajun zam mesti bilin. Aku tad penerbit induk NRMF bro zam untuk edisi yang bilin ke kali yang kepokok teh sudah ngari
0: kali ke tahun teh aku no kali yang ketalu lah kali ketalu dalam nom di sini mai yang pertama DJ Poja. Hey kau kah?
1: Lain lah.
0: Aku juga pandai. Saya yang pertama. Pertama yang kedua, ketalu. Yang aku ingat jang yang jang. Okay.
1: Harapan mau
0: harapanku. Semoga program itu penanau mek lancar. Mek ini mojo joros lah. Nak jenis Sarawak lagi. Maklumlah. Seminggu dua minggu teh
1: limbang aku hati udah hisak malah hisak ino wah
0: maklum lah limbang kan aku seminggu dua minggu teh memang
1: ya lah kan
0: panas mea popo isu aku malas lah mention isu ino jadi aku harap program itu pernah nak melancar jepawo aktiviti-aktiviti yang tidak diingini mea ni mea alat bagian persatuan-persatuan majlis ramai ataupun
1: kerjasama
0: selida bagian data di belakang tabir di depan tabir belakang tabir antu ini
1: yang disan-disan ni
0: disan-disan harap program tu mojo joros lah saboi kesudah
1: ya saboi mai lah
0: saboi mai ini jawapanku
1: bilin mo
0: bilin
1: ya lain no aku no bilin
0: hai timo miun yang aku lam kuasan mak bun ole no
1: oba aku tu mak bawa
0: okay. Yola. Hai, timo miun yang aku lam negara Semelayan, lam kuasan Lawas, Sepitang Sabah, Beaufort Sabah, kuasan negeri Sabah, Labuan, lam kuasan Miri, Bintulu, Sibau, Seriaman, Kuching yang ngongau siaran itu nyugut RTM klik pidombo saja miun no maklumlah lam nyoboi lagi jadi akan nyambut gawai yakni pesta berbulang mungkin aro yang sudah bercuti awal mungkin lam minggu itu sudah mula bercuti peluang itu kalau muli dalam dau talu dapat dau limo miun bolehlah mikot untuk ngeramai lagi program Northern Region Music Festival kali ekonom yang akan dalam negeri lam lot turu limbang pas banca aktiviti-aktiviti mea bersama mea artis-artis yang akan ngerindang lam untu minggu te dan kelemuan ibit sanan mion ibit kawan-kawan terjamah tercinta untuk sama-sama lagi ngeramai nyukung program ite supaya program ite akan jadi program yang yang sentiasa nintai-nintai
1: bilang
0: tahun seperti program-program yang gayo dalam kawasan Kuching rainforest antu ni Borneo rainforest antu ni jadi Limbang itu no program jati yang seberono yang palu lang intay setiap tahun.
1: Maya an sebab aku palu mikot.
0: An
1: sebab aku palu mikot.
0: An sebab aku palu mikot.
1: Sebab free.
0: Program ite akan free entrance.
1: Ya. Yeah.
0: Free entrance.
1: Cuma apa yang memiliki tiket? Cuma kalau yang kan nyelausin pun kan beli tiket, meli kali haus-haus kalau dia mitel tanah ino aja. Tapi untuk pikot punyo jami anjangano dengan main kaju mulai no?
0: Dengan terbuka
1: dengan bermurah hati kan?
0: Bermurah hati untuk menyambut
1: muncullah untuk menyambut mion mikot tak ramai free lagi ke?
0: Ya dan kelemahan program itu ni hashtag pesta,
1: pesta tanpa sampah. Jadi saya mana okelah no kalau aku sampah-sampah dia nang ada-ada tentu.
0: Jadi
1: nak ulang pang seluar gulu.
0: Yang ketuhi tadi ji. Terima kasih Timopi.
1: Perlu kunjung ulang baik.
0: Terima kasih Timopi MTCP. Terima kasih Timopi pejabat residen bahagian Limbang. Terima kasih Timopi Majlis Dara Limbang. Terima kasih Timopi Radio Televisi Malaysia. Yang sama-sama ngal berjaya no program Northern Region Music, Music Festival ide.
1: Okay, ino yo, ino jalan lama. Oh, last lama kan. Okay, anan pun Brozam doa untuk Jun, Meani, kawan-kawan yang lain yang bertungkus lumus nyobi kala dapat likud disan sebak sawat lino. Jadi Japan daya no so no. Dia program ite yang sebenarnya ada ite sudah pun start jemi ngal persiapan no.
0: Persiapan
1: no. Ada ite eh, ada ite program ujung minggu minggu tu lah. Dia kap selain no mana muncul mana lancar Meani kelab sambutan yang cukup luar biasa. Lagi tahun lepas untuk tahun itu edisi yang ke-6 NRMF. Terima kasih Bro Zam, me info no kumai. Me ani timo mion de kelmuan, me kotang mangamai, ngibit anak-anak ngibit untuk minggu. Lah dang lamano sadu-sadu manau manau lotu-tutu ja.
0: Lotu-tutu.
1: Jadi bertamu punyo, jadi berindang bersama punyo, jadi hiling-hiling punyo.
0: Hiling-hiling.
1: Ngisi masa untuk minggu jati bersama dalam untuk minggu itu dalam program NRMF do kusung donom ngemolo dong pod miso saboy dong pod apat ada bulan limo itu. Terima kasih Bro Zam.
0: Sama-sama.
1: Okay, ino jam osli dapat temuan bersama maya kawan sekajak Bro Zam yang ombuani yono penerbit induk program NRMF do kusung donom berkongsi sekitar yang cukup panu, cukup padat untuk menandai jati bersama pertemuan jati sebadai teh.

Perintah Sarawak ngalap langkah proaktif untuk ngalrigot lagi industri parai pagun mayak ngemaju pekerja tempatan yang aro kemairan. Pekara ino pananau nyukut program tergening tanam menanam khusus lama posod latihan padi Lembaga Kemajuan Pertanian Muda Mada yang aro lam Kedah. Datuk Sri Roland Mara balu ulun anak Sarawak berbuat nayak lam tergening berkenaan mayak akan masa mai training akan jadi kekuatan tulang belakang timu pekeraja untuk projek strategik parai lama MFIFOD. Lam program ino anak-anak wabagu lam Sarawak terpilih akan mayak lam program sebuah dong dapat bulan yang nyedio pen sijilan sijil kemahiran Malaysia SKM tahap talu yang sinilau laku upis gayo kemajuan kemahiran. Latihan ino awono nak tumpuan timu kemayaran asas nanom selain tad penyeliaan operasi serta pengurusan penuaian. Usaha ino ani akan nulung Sarawak dalam ngemaju pekerja yang au kemayaran untuk bagian berkenaan.

Pelajar Kerajaan Memanau program Dwi Bahasa DLP akan mengangkit tambahan singinan lagi subjek dalam bahasa Inggeris iaitu Sains Komputer mula dalam tahun 2024 siam. Menurut keterangan Tan Menteri Pelajaran Inovasi Mahir Kemajuan Bakat Datuk Seri Roland Sagawi Inmara, tambahan ini akan sejajar. Mahir Kemajuan Teknologi serta ani nganak kecerdasan buatan AI yang titik kalau beroperasi dalam menghapus bahasa. Kajunu bidang ino senyap ite genalar reka bentuk teknologi. Subjek lain lam aliran sains tulin yang sedio lam bahasa Inggeris lam DLP yano biologi, fizik, kimia, maya matematik. Bila mana ino lam masa pertemuan begitu lam kompleks dun ada itu kemain. Jamang Seli Dino saya beritahu muncul sepadau mayak salam Malaysia Madani.

104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Palembang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Lagu Cerita Cinta, lagu dari kampus Bengkala Madang. Damat Boy Marak Kendo, lagu tadi dengan Steady Jetik Rosie. Nyambung Kendo.

Mupon minit sa kibadaw. Muncho sa kibadaw, timob mo yun. Nandiyop nga ka dumbo siya ni Tema Lakungon. Di akap sa lilam ka dan yung muncho. Ilam ka dan yung sihat-sihat sa jaman. Iti mo kasi sa pamili. Kaya doon siya tingo mo yun. Jadi pengendang min pertemuan jati sa kibadaw satu iti. Di akap mood-mood. Mandai bulus min sudah pun naik. Setengah jam lagi dah kan mulik je kan. Poindang jati sambil-sambil sama ala pandai. Aktiviti-aktiviti sama-sama ngejau serita. Ngejau begitu aneh terjadi dalam sekeliling jati untuk pandai jati bersama sebaru dia. Okey, seperti sekita jami do Bro Zam Kumai tentang program Northern Region Music Festival yang akan gemulo tad adau limo iti. Adau pat aku anik sebenarnya. Ayo aku raptai ataupun rehearsal. Kita akan bertamu, berkumpung, bertimung di lot turu-turu. Madau mentong untuk sama-sama ngamai NRMF 2026 yang buat tahun ini kali yang ke edisi ya, edisi ataupun kali yang ke 6 program ini nato. Untuk mentong malam kebudayaan, artis yang akan ngerendang nemuin jelano Yono Roy Kapila, Melissa Francis Miani Ahil Alex Ani Aho Talungulun penyanyi tempatan Yono Melvi Jolly Jengan Maya Ani Rizal Rizal te Yono Salah Sungulun finalis yang layak lama program carta Wakat Radio CBR Limbang FM. Muntong melu-melu muntong ada limo ino ada limo muntong ino lah lebih timu kebudayaan ataupun pengemanan asal yang nalang music-music seni dan etnik-etnik yang aku dalam Limbang. Sementara montong ada nom, aku no konsert. Jadi kalau ada konsert, no, pam-pam lah nombor keadaan. No. Ya, lebih timu berindang-berindang. Banyak artis-artis yang ceramput. Untuk berindang jati montong, you know. Montong kemuncak NRMF. Montong kebudayaan NRMF 2026 anak saja berindang Yono Ani Nalang pengiman-pengiman asal etnik yang aku dalam Limbang. Montong ada nom jati rilis tension bersama dalam konsert NRMF. Okey, berindang terus berindang radio jati sudah tentu dalam kena pertemuan jam yang kedua iti rancangan di SA Dendang Sebadau sebuah lagu Aku Cinta Kamu. Lagu Tad Bob Sentuhan yang akan berlagu lamun tong konsert NRMF kelano.

0: In a station radio jati, susudah tantuno, lam kenau.
1: Lembang FM, sudah tantuno, lam kenau.
2: FM, sinan kusungapat poensia megahertz. Ngungau no, jangan bisaya, jangan bisaya.

Hai, aku Mejori. Tebilin untuk anak-anak. Anak-anak mestilah pandai bagi masa antara pelajaran maya aktiviti sekolah. Sebab macam bopun pelajaran no lagi penting untuk masa depan anak-anak masing-masing. Teruslah bersama Hadiah Jati. Sudah tentu no lam.

RUU pisah peranan peguam negara dan pendakwa raya bakal dibentang Jun. Sistem penyimpanan tenaga bateri Santong bakal manfaat 40,000 isi rumah. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Lambang FM, sudah tentu nak lam kenal.
1: FM Sinan Kusuma 4.5 MHz. Ngongau nau siaran Bisaya, siaran Bisaya.
2: Dedang limo onom.

Hai, aku Mejori. Tebilin untuk anak-anak. Anak-anak mestilah pandai magi masa antara pelajaran maya aktiviti sekolah. Sebab macam bo pun pelajaran no lagi penting untuk masa depan anak-anak masing-masing. Teruslah bersama Hadiah Jati. Sudah tentu no lam genau.

Encik Sobat Dr. Muslim, ini terima kasih yang kekal lagi bersama saya dalam siang raya dua cantik. Jam yang ketalu, jam yang ketubuh. Jadi bersama lama rancangan tendang 56 untuk kedisi ada timur pemion yang masih dalam penawan mulik dalam tangga yang mulik yang darab pencuncu darab jaga keselamatan mion darab nyugut peraturan nyugut limit laju yang sudah pun terdatap untuk jaminan keselamatan jati bersama sama pengindang bersama radio jati. Lama rancangan dendang 56 sudah mempukul 5 talung penuh min sopan.

Okey, dia harap Timur P kawan jadi anakku. Ngau-ngau lagu yang aku main. Lagu yang nantang no. Terima kasih Timur P Jun. Yang ini Timur Pemion yang kekal lagi bersama malam siang Nero Jati. Hai, Polycarp H. Tom. Muncul saya pada DJ. Hai, ini Timur P Jun Polycarp. An begitu ada teh. Terima kasih siapa bersama Nero Jati malam siang live Facebook 5 FM. Nero ini Timur Pemion yang bersama malam siang juga RTM Click.

0: Bang FM sudah tantunah lam kenal.
1: FM sinan kusungapat poin siang megahertz. Ngurungau no siaran bisaya, siaran bisaya.

0: Jaku perangsang ke saritu. Pengerai tubuh ngau sengat kitai. Pengerai tubuh ndang utai tiamat bergaul betiap iku kitai, nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai ndang ingin ke pengerai, lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lepas kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat mega, kita ndak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik maya pemedis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Pengayau ti benar, yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap mas tau kepirak di ketemuan kita. Kadang-kadang kita nganggap ngerainya dekat meruan bau kita belum maya. Ndak piak yang belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indang ukai dimpu kita. Yang gi Allah ta'ala. Bagus semua utai buat dunia yang nyautu. Ya semina tinjau kita indak lama. Ya langkau nur kita ngenduah indak lama. Sebedau kita bekejang mulai ke diri, umayau tidak terletak ke Allah ta'ala. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai uleh mai serpiak kain. Nangi meh ke Allah ta'ala lo ngasih ke jaku ya. Jakub ia tihidup oleh merik penghidup ngau pengerai ngai barang sapa ti merti lalu ngasih ke ia. Maka kena sebut terus kenteran Jakub dalam bub Jakub dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 ke bunyi itu. Anak, benda yang kutai tersebut aku tu. Benda yang keleka Jakub aku. Anang neju ke sedal nyawa rinuan. Ingat ke sedal. Lalu simpan sedal mati nuan. Sida dekat merik penghidup berperai dari barang siapa merti kesidang. Pegang tegut ke meja ku Tuhan, lebannya oleh merik pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM. 24 jam, YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu, biar mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami, YFM segulai sejalai.
3: Kami, merindang kita, nintiang hari, bermacam lagu.

0: Divisi Maguro.
1: Aku di Lengka Kenuan Pia aja.
0: Tidak cukup rancang, haram minat lagu dangdut.

0: Berangkat.
1: Nyangka tu me asai mabuat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
2: Merindang kita Semerak Pagi Y 9-12 Nyala tengah hari. Lontak nali hari. Tada lemai Pemerindang malam.
0: Y FM Segulai sejalan.
3: Lagu-lagu bangsa kita
4: ini di Sinur Bukai. Tentu ya Bawa FM
3: Segulai sejalan.
5: Hai, aku Angela Lata, murid Senamori Gawai 2026 dengan semua kita. Arab ke gawai tahun tu, mai tuah, mai limpah, mai penglantang, mai penyenang ke semua kita. Selamat Hari Gawai.

lagu ke di Bayi Angela Lata Jua lemai tu berdengar dengan lagu Nerima Kata Gawai, lagu kena munggal sadar lemai kita lemai tu lemai hari satu hari tu 18 hari bulan 5 tahun 2026 jalai selamat lemai lalu ke semua bala berdengar kita ke bisa mendiang ke YFM terus gulas jalai ngau kami nyentuk ngagai ujung sadar lemai kita pukul 9 malam jadi ke lemai tu kita bergulai ngau aku Melati Badi hari pukul 6 lemai ngagai pukul 9 malam ya. Lalu buat usun program kita bakal selama nanti yang lemai hari satu kalau udah tu lagi kita akan ingat ke Hello Y Limbang 6.30 lemai aku kena tai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ia ke bisik diterima kami buat YFM. Lalu program berancau tikai atau didingar ke kita pukul 7 lemai lalu berita lemai dekat ditabur ke kami pukul 7.30 lemai lalu Y Arena atau didingar ke kita pukudah kita mendiang ke berita lemai tu lagi ya. Jadi pukul 8 malam kita bergulai buat program Leman Budaya Iban buat tusun ke 50 kalai malam tu lagi kenang kita berkawal ngau pengawak miring jauh kok balas kita ke bisik tanya berkawal ngau pengawak ke miring nyalai malam tu lagi nyak mai topik ke dekat di pejurai ke buat program Leman Budaya Iban kita buat tusun ke 50 ya. Jalannya tusun program kita bawa sadar lemai lemai hari 1 18 hari bulan 5 2026. Jadi udah tu lagi terus mendiang ke Hello Y Limbang. Jadi sebenarnya tu lagu ke di Baik James Jacob. Lagu gawai megak boleh ambai maya gawai.

0: Terima kasih pengguna program YFM di Kuching. Semalam mai, serta tabik pasal, dengan semua peninggal. Luar Limbang, 18.5.2026, temu baru, enggak aku, anak merelamat, ketika mai, malam peninggal mendiang ke sekedap utara, tunggu ke menengah utara Sarawak, ianya di Limbang, serta di Lawas. Di perut, ubah ketika dikongsi ke aku, ianya Opis Transfusion, darah Limbang, enggak Lawas, mai orang mailah, sama bagi diri, enggak pengawak meri darah, di diatur di Limbang kena 23.5.2026 dan kena 6 berkah jam 8.30 pagi untuk ke pukul 11.30 pagi bertapak NRNF atau ke Belot 777 yang ke diatur RTM Limbang. Rupiah Mega 24.5.2026 dan yang kena hari Minggu jam 8.30 pagi untuk ke pukul 11.30 pagi ke diatur di Office MRC Limbang yang ke diatur hari Raban MRC Limbang. Rupiah Mega kena dilawas dekat dapur kena 23.5.2026 dan yang kena hari 6 berkah jam 8 pagi yang tu ke pukul 12.30 hari buat pasan tamu lawas yang ke diatur Ufis Transfusion Adara Hospital Lawas divisi nugget ke 10 ikut paling kurang. Jadi bila peninggal Mega diberi jekutankan tapi jika lalau jadi sebedau ngamurit darah anda ingat tinggu paling kurang 5 jam mesti kak makai dulu, lapnya maga, anda ingat naik tinggi takut kak kelala kita. Balap dengan semua. Modern Region Music Festival NRMF 2006 datai baru mericah menua Limbang. Di program itu besai di Dinamika selama 4 hari berogo, hari 21 hingga 24 Mei 2006. Di datur RTM Limbang bergulai dengan Upis Residen bagi menua Limbang dengan Upis Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif melalui Seni Pemenang Sarawak MPCP. Jadi kita ingat kerana NRMF itu bergulai dengan penerbit NRMF 2006 Encik Zamri Inai.
1: Jadi oleh nuan madah mimit pasal Northern Region Music Festival tahun 2006 tu, jadi nama utai ke kasut yang special lagi tahun untuk ini.
2: Seperti biasa, penambah baikan ataupun yang special setiap kali penganjuran Northern Region Music Festival, sentiasa ngagak penambah baikan setiap kali penganjuran bagi tentu ke acara tu terus relevan. Kalau banyak menarik minat bagi peserta serta orang kena tayar lah. Untuk beberapa penambahbaikan yang saya ngadu, khasnya adalah penganjuran 2016, ianya penggunaan teknologi, ianya penganjuran secara hybrid, kita menyedia kepilihan untuk sidak pengunjung menikmati festival secara langsung atau dalam talian sesuai dengan keadaan pasca pandemik yang sentiasa mengutamakan keselamatan. Ianya seterusnya ianya fasiliti yang lebih manah lah, perbaikan infrastruktur menyediakan kemudahan yang lebih selesa untuk pengunjung dan peserta di ruang pameran yang lebih besar, misi door kita duduk yang lebih mayolah dan kawasan rehat yang selesa.
1: Jadi pengerami itu ya kediatur RTM Limbang pun tadi. Jadi nama batang pengawal RTM memujur ke pengawal itu tadi. Nama tujuh we tadi. Agak nodon wajib mesti festival tadi.
2: Tujuannya kita sudah tentunya untuk meneruskan tradisi ataupun muzik asal Ari Utara.
3: Ari Utara.
2: Salah satu ianya Ari etnik kita Limbang. Bisa ya kebisi di Limbang lah. Khasnya bawang, kelabit, penanggau, kebuka. Bisi tujuh etnik yang kita highlight bahawa program.
1: Lebih lagi, mai kita ke Rabang Buku Bangsa Ari Golongan Minoriti. Jadi, mesti kita nombor. Tengah-tengah pesai begitu, selalu ya bisi mau kerjasama hari mayo macam pihak dah. Jadi ulin nak berkongsi ini bagi gerempuang besar terima kasih mereka kerjasama dengan program itu ini. Ngap si agensi besar ini.
2: Okey, agensi besar aku beri terima kasih dulu ngagai Kementerian Pelancongan Gau Industri Kreatif kerana sudah bersama dengan kita dari 3 tahun tu dah. Ngagai program Northern Region Music Festival. Gau seterusnya pejabat presiden bersama kita nganjur program tu bersama dengan majlis daerah Limbang lah.
1: Jadi kelimpah agensi kebesaran tadi dong. Engkau bisa agensi mit kebukai engkau kita kini sama memberi atau kalau saya kebuang kalau kita buat inar dan kebukai.
2: Agensi-agensi yang kebukai kita selalu jemput dari namanya bank-bank tempatan, agensi seperti kebajikan engkau mayogilah antaranya KBDN yang bersangkut-paut dengan masyarakat kita yang Limbang tu lah.
3: Jadi terzam eh? Dr. Regent ke sekali tu, Dr. Regent Music Festival ke sekali tu, ke 6 kali nah.
2: 6 kali.
3: Semua yang ingat dia tu. Berapa bulan?
2: Oh, tahun tu. Tahun tu kita dalam perancangan kita 21 gaya 24 bulan 5 tu lah. Seminggu sudah gawai. Ya.
3: Oh, seminggu sudah gawai. Ya, jadi ambil ke
1: ambil korang nyapa pulang gawai.
3: Ya. Ambil ke peringkat nombor tadi dan tempat kita tiap tu kena ada ATL 5 ada Dr. Regent Music Festival. Oleh madah ke siapa kini penyanyi merindang kainainya oleh daripada ketemu
2: penyanyi kita dah deal tumu antara yang ke ngagak persembahan pada malam pertama ianya kita ngangau siku hari penyanyi kaban kita
3: kaban
2: Brunei
3: mesti orang Brunei nih
2: tapi ya asal Limbang lah
3: okay.
2: artis bapak Brunei din ianya Ahil Alex dan ya penyanyi ke namanya popular kita di Basra tu Melissa Perancis dan penyanyi dari Semenanjung Malaysia nya kepilahnya malam pertama malam kebudayaan 22 bulan 5 2026 seterusnya malam konsepnya kita bisi ngangau Alex Wan kita bisi ngangau
1: Aziz
2: siku penyanyi yang ke popular dalam tahun 90-an
1: Aziz Pelamin Angan Kumusnah
2: ya Pelamin Angan
3: Kumusnah lagu
2: penyanyi lama
1: penyanyi lama legend
2: kalau siku penyanyi ataupun baskers yang ke meningkat naik ada tu yang Bob Sentuhan siapa-siapa yang terselalu ke Bukit Bintang dia bisi ngelala ya lah tapi itu ya tu bisi permintaan so ya datai Balimbang khasnya tempat kita yang Brunei kau Limbang itulah
1: jadi yang tadi kena malam konsert NLNF 23 bulan Mei nah buat tadi jadi kau bisi temu kaya kat dikongsi kenalan tadi kan.
2: Tapi dulu aku sekali lagi aku kemeri ni lah kemeri terima kasih ngagai balai agensi-agensi yang udah bekerjasama dengan kita pengalaman tu jadi ngerap tahun tu sidaya oleh ngagak kerjasama yang lebih mana lagi seperti tidak tidak gaji tapi ngerap sidaya namanya
1: terus
2: terus ngagak kerjasama yang hebat mantap lagi ataupun ngagak mayu program lagi maya program bas siang harinya dapat kita yang gai muda ya bisi kosong bas siang hari jadi berilah ataupun ngagaklah peluang yang semak dengan rakyat lah pasnya enggak persatuan lah persatuan harap persatuan-persatuan tu beri kerjasama yang mana kalau program tu laban program tu sebenarnya kita beri 100% untuk persatuan promosi
1: Ungkup
2: Sida Yampu sebenarnya kita itu bina ngagak program tapi
3: kita orang tengah
2: kita orang tengah tadi tapi persatuan tu sepatutnya beri kerjasama yang lebih besar lagi lah laban nya mempromosi adat ngau tradisi Sida ya khasnya Pak Utara Sarawak tu.
1: Betul. Siapa ke Balimbang tu? Nama kiri ke tahu ngah suara lagi tak tahu
2: tu. Balimbang yang kita narik tati.
1: Balimbang hari kerbau ke berdiri kediri.
2: Mayo tadi sebenarnya Balimbang tu yang patut dipedak oleh orang luar.
3: Tapi
2: nanti kita tanya ke Balimbang. Walaupun sidak madah kita itu bakal pekan koboi tetapi jauh lagi tetapi mayu ndur-ndur yang oleh kita namanya bedak dan mayu lagi utai
1: bila datang nama wain
2: bila datang nama Balimbang tu mayu ndur kita oleh bedak namanya utai-utai yang boleh digigak lah
3: pemansang
2: Balimbang tu lah
1: karena kalau bedak jumatan paling panjang waterfront paling panjang tahu
2: waterfront paling panjang Balimbang Pak Sarawak Balimbang tahu kan?
1: Siti-siti ya kerbau ke sini dengan tuang antian itu. Oh, jadi kelimpah hari kita yang aduh ke ini kita yang memandang ke pemerintahan sembahan. Nama lagi siti di sedia ke kita.
2: Okey, tahun tu kita beri peluang ngagai Majlis Seni Sarawak untuk ngagak siti program bahasa yang hari. Jadi aku harap masyarakat Balimbang khasnya penggiat-penggiat seni ataupun penggiat-penggiat craft Bahasa Sarawak tu Balimbang tu khasnya untuk datai ninga tok sidaya yang ke digagak 3 hari start hari 5 hari 6 hari minggu je lah yang ke penting lah lapan sebenarnya tu kita namanya mayu pameran-pameran tapi tahun tu kita ngagak tok hari Majlis Seni Sarawak terima kasih ngagai Majlis Seni Sarawak lapan boleh join kita tahun tu lah okay, pesan ke Perudi aku buat program tu lah program tu harap ke semua penduduk Limbang, Brunei, Lawas, Labuan, Sepitang Sabah ataupun siapa-siapa yang ingat program tu hari tu harap ke boleh datai untuk ngerami Northern Region Music Festival tu. Ianya yang mana pelbagai persembahan-persembahan yang akan kita ngagak, ngau vibe yang padu, serta pengalaman yang pasti tidak akan dilupakan. Mai bala-bala kita, bala-bala kaban, bala-bala family kita untuk sama-sama gegarkan suasana Northern Region Music Festival. Ianya program yang ke sentiasa diadu tiap tahun, program city, program besar sebenarnya yang ke diadu setiap tahun lah, Balimbang.
1: Jadi anda ingat datang ngagai Northern Region Music Festival ke 21 ngagai 24 Mei 2026. Lakukan dulu perkara tadi konsekar Relimbang, berita kebukai dengan bawa sadar Relimbang, nanti ngerempat jam 6 lemai untuk ke pukul 9 malam, serta Linjau Sarawak tiap hari Minggu jam 12 tengah hari. Tapi Sarawak menjemuk mur terus meruan biati. Oleh baru ngagai program YFM Andi Kucil. Terima kasih.
4: Segulai, sejalai, YFM.

0: atau ke kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari itu hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: 2025. Pesan ya kenalah di hari saik itu lebih bagi rumah ya itu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Isi?
5: Oh, Isi.
0: Nama Indi?
4: Bekeni aku kak nulis pesan berat tu, ne?
0: Pesan namanya?
4: Pesan pemati. Kak suah aku baca ber radio.
0: Oh, nama ku. Laban ku sebenarnya bisa nganjung.
4: Bah, madah kaku, meh?
0: Oh, beketuk. Pesan nanya patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
4: Oh, berkenyak. Bah, berkenyak ku kan nganjung ya udah nyak dah. Lagi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
6: Ya, jadi hanya sekedar hari acara ke tahu dikenal kita antara kena tai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke dekat dikirim ke kita dengan kami ba YFM. Jadi itu datai bawa nur aku kena tai ke pesan pesan ya ke bisik dikirim ke dengan kami ba YFM lalu pesan ke terubah tu nuju kapal melayan ke diau ba batang DJ ya. Kabar Melayan ke diau bawa batang bawah di Jiah Tamin, Batang Mukah. Kabar Melayan bawa bawan gau berjahit ke Nawit. Kabar Melayan bawa rumah Sylvester Grunsin dengan Pila Batang Rajang. Kabar Melayan bawa pulau Beruit di Meludam di Brunei. Kabar Melayan bawa sepemanjai Jalai di Jiah Selangau gau Kabar Melayan Bukai. Ia kena boleh dirintai ke Ditok Magang di Sibu Bintulu. Miri pihak megak gau di Kuching. Jadi pesan tu madah ke Kaunselor David Anak Antulu. Madah ke Kaunselor David Anak Antulu. Udah nadai kena 17 hari bulan 5 2026. Lalu niang tu dekat dintu Balamayu kena malam 17 hingga 18 hari bulan 5 2026. Ianya berumah Simon Ulu di Jiah Selangau. Lalu niang tu dekat dikubur ke Pagi Pegila 19 hari bulan 5 2026. Nyalanya tadi pesan madah ke Kaunselor David Anak Antulu ke Udan Adai kena 17 hari bulan 5 2026 lalu niang Kaunselor David Anak Antulu tu dekat lintu Balamayu kemarin 17 ngau sari tu 18 hari bulan 5 2026 berumah Simon Ulu di Jiah Selangau lalu niang dekat dikubur ke Pagi Pegila 19 hari bulan 5 2026. Jadinya pesan ke terubah lalu pesan ke dua top tiga dituju ke ngagai kapal melayan ke jauh atau ke semak ia ke ngelalan yang empidi anak ligun yang empidi anak ligun tau ke apa ia sia. Jadi ia pesan tu madah ke pengawak kita sulit yang empidi.

0: Dia nak ligun, madah ke pengawak kita sulit yang pilih nak ligun. Tau ke apa isya, jadi nguan ulit. Ianya malam hari 5, 22 hari bulan 5, 2026. Lalu kita sulit, ngau pengawak muain terbalu dekat diatur pagi hari 6, 23 hari bulan 5, 2026. Jalai ke pembelayan ke dipesan, kita dipinta datai ngagi rumah nombor 538 Taman Bandar Taman Bandar Jaya, Jalai Alamanda 2 Bintulu. Jadi itu tadi pesan tuju semua ke pembelayan jauh tau ke Semak, ia ke ngelala ni yang MPD nak ligun tau ke apa ya sia. Jadi pesan madah ke pengawak kita sulit ni yang MPD nak ligun tau ke apa ya sia. Jadi nguan ulit ianya malam hari 5, 22 hari bulan 5, 2026. Lalu pagi hari 6, 23 hari bulan 5, 2026. Dekat diatur pengawal kita sulit ngau muai entebalu. Ya, pesan kedua. Ya, lalu pesan ketiga ke sekali tu peningan tuju ke pembelayan ke dia bak Sungai Suong dan Temiang ke pembelayan bak Nanga 10 Sungai Ketibas Batu Labang Bangkit Ayat Nanga Manap Kapit Suong Bintulu ke pembelayan di Miri di Kuching Sabah hingga ke pembelayan Bukai ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang ke Ngelala ni yang dulung anak Abbas ni yang dulung anak Abbas. Jadi pesan tu madah ke pengawak kita sulit ni yang dulung anak Abbas ngena cara semiang. Jadi kita sulit dekat diatur kena 23 hari bulan 5 2026 hari 6 pukul 8 malam nyalai ke pembelayan ke di pesan kita dipinta datai ngege rumah nombor 4 SS1/11 Lorong 1 Jalai Charles Linang MLNG Housing Tanjung Kidurung Bintulu. Jadi pengudah semiang lalu diterus ke pengawal kita sulit. Jadi kita ke dekat temu ngau sili agi berkawal ngau pesan tu. Tau telefon ngagai Duri Anak Pilung 013-838-2566 013-838-2566 atau ke ngagai Jani Anak Jaun Lumuria 013-566-5612. Ia pesan ke bisik diterima kami ke lemah itu. Lalu nangkan ke Tok Beringa pesan menuju ke pembelayan ke diau bak Kampung Gayau Pantuk, Isu Pantuk, Jenguk Pantuk ke pembelayan ke diau bak Lacau, kepembelayan Bayit Ulu Ngawilik, Sebumban Selanjan, kepembelayan Sungai Besai, Kubau, Bangkung, Empelanjau, kepembelayan Baran, Gua, Tujuh Buah Rumah di Selepung, kepembelayan Mengkramut, Poai, Nyelam, Kelawah, kepembelayan Bak Melugu, Entulang, Granby, Bukung, Engkelili, ngau kepembelayan Bukai, ya kena ulih disebut di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke pengawak ngintu gawaian tu ke niang kendui anak bungun, niang kalung anak ko, niang emelda anak abung. Jadi tu dekat diatur kena 23 hari bulan 5, 2026 hari 6 berengkah hari pukul 8 pagi. Berumah Patrick Arik anak kendui ke dipegai tu rumah tinggum anak ayum bak kampung selepung jinggau dau atas. Jadi penerang ke siliak berkawul ngau perkara tu. Kita diminta telefon ngagai Patrick Ari Anak Kendoi bak lumur 013-751-3144 013-751-3144 atau ke 013-88-25180. Nyalanya sekedar dipesan ia ke bisik diterima kami bawa FM lemai tu di kenatai ke bawa sada lemai.
1: Sada Lemai.
2: Sada Lemai.
1: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.

0: sanggup aku lagu dari Gwen lemai 25 mai jam kita 15 minit lagi dekat pukul 7 lemai. Jadi aku lagi natai ke pesan berat tau ke pesan ke berbatang ia ke bisik diterima kami. Jadi pesan sekali itu menuju ke Pemelayan ke Diau Basungai Tanduk Sekayuk Batang Lintang Undup San Demam San Kemantan ke Pemelayan Bak Pakit Sutung Langau Kucing Bintulu ke Pemelayan di Miri serta semua ke Pemelayan Bukai ia kena ulih di Rintai ke Ditok Magang ke Ngelala Niang Albert Suni anak tenin. Jadi pesan tu madah ke pengawak sembiang merekat keregang Niang Albert Suni anak tenin ke dekat diatur kena 23 hari bulan 5 2026 yang nyari 6 pukul 9 pagi nyalakan pemelayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah bala buntuk kampung sungai tanduk batu lintang undup nyalai kita ke dekat demu ngau sili agik berkawul ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai Sita anak Bili balumur 019-650-4208. Tadi pesan menuju ke Pemelayan ke Diau Bak Sungai Tanduk Sekayuk Batu Lintang Undup ke Pemelayan Bak San Demam San Kemantan Pakit Sutung Langau Kucing Bintulu ke Pemelayan di Miri ke Pemelayan Bukai Megak ia kena ulih di Rintai ke Ditok Magang ke Ngelala Niang Albert Suni anak tenin jadi pesan madah ke pengawak sembiang merekat keregang Niang Albert Suni anak tenin ia ke dekat diatur kena hari 6 23 hari bulan 5 2026 pukul 9 pagi nyalakan pemelayan ke dia pesan kita dipinta datai ngagai kampung sungai tanduk Batu Lintang Undup. Ya, pesan ke bisik diterima kami. Lalu ke Siti tu. Pesan menuju ke Pemelayan Barumah Liman, Talau, Rumah Beli, Sungai Pinang, Rumah Unya Lalang. Ke Pemelayan Barumah Steven Tebat, Rumah Jelani Darai. Ke Pemelayan Barumah Tawi Belawat, Rumah Karin Murat, Rumah Padiang Bunuk. Ke Pemelayan Barumah Jek Pais, Rumah Jensen Pematuh, Rumah Mau, Enteban Dulu. Ke Pemelayan Barumah Thomas Pelasuk, Rumah Cangai, Ulu Niah. Ke Pemelayan Barumah Bunyau, Semanjuk Berengang. Ke Pemelayan Serubah Dua Buah Rumah, Baksan Semanjuk, Ngau Semua. Ke Pemelayan Bukai, ia kena ulih di Rintai ke Ditok Magang. Jadi pesan tu, madah ke dingin anak temeliang, madah ke dingin anak temeliang, tau ke Pai Lumbai, tau ke Aki Isang, udah nadai kena 17 hari bulan 5 2026 hari Minggu lalu niang tu dekat di Senggai Bala Mayuh kena malam hari 2 19 hari bulan 5 2026 rumah Peter Iguh Mujan Skrang lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 20 hari bulan 5 2026 jadinya tadi pesan madah ke dingin anak temeliang, dingin anak temeliang, tau ke Apai Lumbai, tau ke Aki Isang. Udah nadai kena 17 hari bulan 5, 2026. Lalu niang dingin anak temeliang, tau ke Apai Lumbai, tau ke Aki Isang tu. Dekat di Senggai Bala Mayuh kena malam hari 2, 19 hari bulan 5, 2026. Barumah Peter Iguh Mujan Skrang. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3. 20 hari bulan 5 2026 jalan penerang ke Siliak berkawal ngau pesan tu kita tau telefon ngagai lumur 016-7486-288 016-7486-288 jalannya pesan ke bisik diterima kami lalu ke Siti tu. Pesan menuju ke Pemelayan ke Diau Bak Entabai, Asan Bayu, Sungai Menyan, Bawang Asan, ke Pemelayan di Sibu, ke Pemelayan di Latap, Ngau Semua, ke Pemelayan Bukai. Ia kena ulih di Rintai ke Ditok Magang, ke Ngelala, Niang Umbit Anak Gundi. Jadi pesan tu, madah ke pengawak berantu, Niang Umbit Anak Gundi, Ngau Niang Bungkuk Anak Hitam. Jadi kena 2006-2026 tu ilah dekat diatur pengawak berancau, lalu kena 3006-2026 dia pengawak berantu dekat diatur inya berantu kena yang umbiat anak gundi ngau nia bungkuk anak hitam. Jalai kabar melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Steven anak bungkuk bawa sungai lengan sibu. Lalu penerang ke Silia kita tahu telefon ngagai Steven anak bungkuk berlumur 0189759950 0189759950. Nyalainya sekedar pesan dia ke bisik diterima kami bawa YFM lemai tu dia kena tai ke bawa sada lemai kita ke gulai lemai hari 1 sari tu 18 5 2026
1: sada lemai YFM.

lagu hari Melissa Francis lemai tu peningai mata ba hari gawai jadi 5 minit lagi jam kita dekat pukul 7 lemai lalu pukul 7 lemai tu lagi dekat terus semai benda yang ke program berancau tikai jadi sebenarnya lagu ke dipilih aku lemai tu merindang kita bawa sada lemai lagu ke di Bai Heli Baduk Kiruah.

0: Selamat lemai bala peningah. Aku datai baru begulai ngau kita bakal kelemai tu. Bahasa nentang awak program barancau tikai. Lalu undang-undang tau ke adat ke kadikunci ke aku ngau kita bakal kelemai tu. Ianya undang-undang tau ke adat iban ke bisi bersangkut paut ngau adat pindah kita iban. Jadi adat tu bala peningah ya kita bisi order adat iban 1993 ke belabuh dikena kena 1006 tahun 1993. Jadi adat tu kenyadi ke surat adat iban ke betul ianya dikumbai asal adat lalu dikena semua iban di serata mena Sarawak. Tujuh aku berkunci dengan kita tak kenyebut maya order adat iban 1993 tu dikena awak ke kita nemu ni gaya adat pindah tu ke bisi disebut bak kes kudah nyadi diputus ke native court sebedau section 73 adat iban 1993 tu dikena bak menua kita Sarawak. Jadi adat iban tu bisi disebut bak section 73 adat iban 1993. Jadi section tu bala peningah nyebut pasal adat pindah tu munyi tu. Sebarang siapa pindah ngagai bagi menua nya disebut in English nya division atau ke bahagian city. Nya sebarang siapa pindah ngagai bagi menua division atau ke bahagian city. Tau ke pelilih menua ianya distrik atau ke daerah city sekali ke ngagai menua pegai pengulu bukai tau ke ngagai rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu sikunya nadai pemenar ari district officer tau ketua rumah sekali ke pengulu ti megai sidak kena tunggu bakal kita letak buat section 68. Lalu nanti orangnya tadi udah pindah nitiah ke ba adat iban tu section 73 semua temuda ngau tanah puang ti apin bapala anda tahu dijual sekali ke ditan ke ti pindah tang pulai ke tanah pemakai orang ke agi tinggal jadi pindah bakal kita sebut buat section 73 nya tadi ti ya bisi nyadi tang pindahnya nadai pemenar dari district officer tau ketua rumah tau ke pengulu ti megai sidak ya orangnya tau kena tunggu nitiah ke buat section 68 lalu section 68 tu bala peninga munyi tu sebarang siapa pindah ninggal ke rumah panyai nadai pemenar dari district officer tau ke pengulu sekali ke tuai rumah kena hukum dua pikul sepintu-sepintu tunggu mungkul 200 sepintu genselan babi siku kering semangat ngau kurung semangat tang ti orang yang pindah ariatur perintah tau kari pekat ngau diri serumah ia semina dipinta meri adat genselan nanti tuai rumah pindah nadai pemenar ari district officer tau ke pengulu ianya tadi tau kena hukum 3 pikul lalu kena tunggu mungkul 300 serta mega meri adat genselan jadi awak ke kita nyamai ninga bekeni pindah tu nyadi buat section 73 adat iban 1993 bala peninga jadi aku mai kita ninga ke leka jakuk buat section tu jenis pindah ke terubah disebut ianya sebarang siapa pindah ngagai menua ianya division city jadi tu ambil ke cunta ya orang hari betuang pindah ke Kuching jadi ia ke kedua ya tau nyadi orangnya pindah pelilih menua nyari siti daerah ngagai siti daerah tapi lagi buat siti division, bahagian. Jadi pindah tu tadi pelilih menua, pegai, pengulu, bukai. Jadi keadaan yang ketiga pindah tu inya orangnya pindah ngagai rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu sikunya. Artinya ia pindah contoh dari rumah A ngagai rumah B panjai B tang dua buah rumah panjai itu sigi dipegai siku pengulu kesama. Nyalai nya tiga keadaan begini adat pindah tu nyadi buat section 73. Lalu ti pindahnya tadi mesti bisi pembenar dari district officer atau ke pengulu atau ke tuai rumah. Jadi nanti tanya nyadi semua temuda ngah tanah puang tiap pin bepala ndak tahu dijual sekali ke ditan ke ya ti pindah. Tang pulai ke tanah makai orang ka agi tinggal. Jadi adat tu tak kena undang pindah tu bala peningah bisi pangka ya ba senentang hak orang ke pindah. Jadi tanah tu muda hanya tadi munyi ku dah sebut ku tadi ditinggal ke pindah ia lenyau tau ke nada lagi hak buat tanah tu muda nya ke ditinggal ke pindah. Jadi sebenarnya section 73 adat Iban 1993 tu bisi ia ke nyadi adat tau kena undang orang ke pindah. Bisi city case punya batikas native court of appeal punya mahkamah rayuan Bumi Putra Sarawak nombor 1 tahun 1957. Jadi case tu bala peninga punya disebut Sumbang Anak Skam versus Engkarong Anak Ajah. Jadi dalam case Sumbang Anak Skam versus Engkarong Anak Ajah tu ia kengapil dalam case tu pindah dari rumah panjai tang ngagi dia buat menua ke depegai siku pengulu menuanya. T kita merati ke section 73 adat Iban 1993 ia kengapil tu patut nak bempu tu muda lagi laban udah pindah dari rumah panjai. Tinitiah ke fakta kes inya pindah dari Engkalat pindah ngagi Rasau tang native court appeal dalam kes tu mutus ke ia kengapil dalam kes tu nak lenyau hak ya buat tu mudanya laban tanahnya lagi kuliah dikerja atau ke dilawak ya laban penyewah nereki pindahnya nak tentu jauh hari tu muda ia mpu dalam kes Sumbang Anak Skam tu native court appeal medak penyewahnya disebut dalam jaku orang putih reasonable farming distance nya lagi boleh dilawak boleh lagi dikerja ya tanahnya. Tajak pan dalam kes tu penyewah Ari Rasau ngagi Engkalat ditemu kuat dalam masa pejalai 11 jam. Jadi nama bida pemutus kes tu ngawal section 73 adat Iban 1993. Jadi buat adat Iban section 73 nada nyebut pasal reasonable farming distance. Ia nyebut nanti orangnya pindah ngagi rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu kemegai sidak ia buat menuanya orangnya tadi sigi disebut kena laban adat pindah lalu semua temuda ngau tanah puang tiap pin berpalak ti dempu ia buat rumah panjainya pulai ngagai tanah pemakai orang kagi tinggal buat rumah panjainya. Nyalai buat penemu aku bala peninggal pemutus kes Sumbang Anak Skam versus Engkarong Anak Ajah. Nanti kita ingat tadi mayanya udah bisi adat tau kena unang nitiah ke section 73 adat Iban 1993. Kes tu tau lain lagi pemutus ya laban di court mutus ke kes tu kena section 73 kenyebut orang dipindah ngagai rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu sikunya pengulu kesama. Jadi semua temuda ngau tanah puang tiap pin bepala nak tahu dijual sekali ke ditan ke ya ti pindah tang pulai ke tanah makai orang kagi tinggal. Munyi ka aku tadi section 73 adat Iban 1993 nadai nyebut nanti penyawah tanah temuda tau ke tanah kepuangnya penyawah ya ari ndor ya ke baru ianya disebut reasonable farming distance. Mekerti tanahnya tadi taja ia udah pindah hari rumah panjainya tang tanahnya agi uliah di lawak ya. Tang buat section 73 adat Iban 1993 nadai nyebut ni penyewa tanahnya rindur ya ke pindah bendor baru ya. Nama ia pindah hari rumah panjai ngagai menua dipegai siku pengulu kesamanya bermenuanya adat pindah tu dikena ngagai orangnya lalu ia nak uliah bempu tanah tu muda ma tanah puang kagi tinggal berumah panjainya. Jadi sebedau kes sumbang anak skam bahasa sengkarung anak ajah buat tahun 1949 maga balap tinggal bisik siti kes ke dia putus ke nyau kak munyi adat pindah buat section 73 adat Iban 1993. Jadi kes tu disebut Udin anak Lampun versus Tuan Rumah Utum. Jadi dalam kes Udin anak Lampun tu, Udin anak Lampun pindah hari serikai ngagai binatang yang disebut dia tu inya bintangur. Jadi udah ia pindah ia agi ke bempu tanah tu muda ya. Jadi Supreme Court meri pemutus kena 13/5/1949 lalu meri pemutus Udin anak Lampun tu nadai hak bertanah tu mudanya agi laban udah pindah hari menua serikai ianya tanah tu kuasaannya bak kuasa tuai rumah utum tang Udin tu tadi ia pindah ngagai menua ke disebut binatangnya bintangur ke dia tu. Jadi ia diputus kena bempu tanah tu muda ia ketinggal bak kuasa menua tuai rumah hutum. Bekeni ya munyi pemutusnya tadi bala peninggalnya kak sama ngau section 73 adat Iban 1993 kita. Hanya dalam kemutusnya Supreme Court ia bisa nyebut by order dated 10 August 1899. The Rajah declare that any Dayak removing from a river or district Dayak ke pindah risti sungai to ke pelilih menua may not claim nak tau nuntut sell nyual transfer tau ke minah ke hak ya ba tanahnya ba pelilih sungai to ke pelilih menua. Jadi adat ke disebut Supreme Court maya mutus ke kes Udin anak Lampun nyau ke munyi adat pot section 73 adat Iban 1993. Jadi tidak baca dalam jaka orang putih hanya by order dated 10 August 1899 the Rajah declare that any Dayak removing from a river or district may not claim, sell or transfer any farming ground in such river or district nor may he prevent others farming thereon unless he holds such land under a grant. Hanya nyokak munyi section 73 dari Iban 1993 pindah ngagai dari menua sungai siti ke sungai siti ngagai pelilih menua siti ngagai pelilih menua siti yang nak uliah nuntut nak uliah nyual nak uliah mindah ke hak ya buat tanahnya dan nyak ya mega nak uliah nagang orang bukai ngena tanahnya unless ya kecuali tanahnya tadi udah bisi pala. Jadi kes Udin anak Lampun tu bisi ditunak dalam kes ke disebut in the High Court in Borneo dalam kes nyalung anak Bungan versus Superintendent of Land and Survey Second Division Semanggang. Jadi kes tu pemutus ya dalam tahun 1967 volume 1 MLRH muka surat 60. Jadi disebut tiada dalam jakura putih pemutus sebab senentang tu ia bisa nyebut Father even if such right could have been raised the decision in Udin anak Lampun versus Tuan Rumah Hutum tahun 1949 SCR muka surat 3 lalu nyebut pasal pemutus Udin yang tadi kemadah ke Eni Dayak pindah dari siti sungai atau ke ngagai siti sungai lalu pindah mangga dalam pelilih menua siti na ulah nuntut na ulah nyual na ulah pindah ke hak ya ba tanah temuda ya kagi tinggalnya lalu na ulah nagang ora bukai ngena tanahnya kecuali tanahnya bisi grand. Jadi dalam kes nyalung anak bungan tu tanah kecarut dalam kes tu sigi diprima niang apai nyalung pu tang udanya nyalung pu pindah ngagai pelilih menua ke dipegai pungulu bukai nyala ikut nyebut dalam kes tu ya kebenar nyalung tu bisi hak buat tanahnya nanti ia nak pindah ngagai pelilih menua bukai sepengudah apa yang nadai ini pengedah apa yang mati ia pindah ngagai pelilih menua bukai lalu dipegai pengulu bukai jadi ngau pengawal yang pindah bekenya tanahnya tadi amat diprima ini yang apa yang pu tang ketegal nyaluang tu tadi pindah ngagai pelilih menua bukai pegai pengulu bukai ianya tadi lenyau hak ya ba tanah ke amat diprima niang apa ya di dalam kes nyaluang tu tadi di pemutus ya, disebut dalam jaku rumput ya he did after the first clearing by his father of the land move out of the district into the jurisdiction of another pungulu and there was no grant here nyaluang might have acquired inheritable right over that portion of the secretary jungle cleared by his father had he not moved to another jurisdiction after his father's death. Jadi kes kepenudi jadi kunci kaku dengan kita walau peningat pasal adat pindah sebenarnya kita kebisi section 73 adat Iban 1993. Jadi kes tu walau peningat ianya kes ke disebut tuan rumah Nasad anak Capi versus tuan rumah Mandai anak Genggeng. Kes tu mega sampai ngagai tikas Native Court of Appeal Sibu case number NA 2/61. Jadi Native Court of Appeal merik pemutus inya responden. Responden tu inya tuan rumah Mandai anak Genggeng udah pindah hari Sungai Mela ngagai Pala Uang dalam tempoh 30 tahun kudah. Tang agi dipegai pengulu kesama. Maya yudah pindah tanah yang ditanam orang kengapil nya appellant Tor Manasat anak Capi ngogetah lalu nadai bisi bantah hari responden. Jadi kot mutus ke tanahnya empu appellant nya Tor Manasat anak Capi. Pia mega kot mutus ke tanah tumuda ke nadai ditanam ngau utai nya unplanted tumuda. Agi dempo responden nya Tor Mamandai anak Genggeng. Jadi kebuah kot tu mutus ke begitu laban mayanya bala peninga undang-undang tau kadat kenyebut tanah temuda kebedau di tanah mutai ndak tau dempo responden nya orang kepindah. Jadi pemutus Tor Manasat anak Capi itu bisi lain mimit dari Seksyen 73 dan Iban 1993. Jadi itu bak penemu aku bila peninggal laban aku medak pemutusnya nyebut tanah temuda kebedau di tanah mutai nya unplanted temuda agi dempu orang ke pindah tang kita merati ke leka jaku ke dikena bak Seksyen 73 dan Iban 1993 ngau terang yang nyebut semua temuda ngau tanah puang ti apin bapala ndak tahu dijual sekali ke ditan ke ya kepindah tang pulai ke tanah pemakai orang kagi tinggal jadi section tu ikinya di adat Iban kita seratau mano Sarawak nadai nyebut tanah temuda ke bedau di tanah mutai tau ke unplanted tumudaknya tadi kagi tinggal agi tau dempu orang ke pindah laban Seksyen 73 udah terang nyebut semua tumudak ngau tanah puang tiapin bapala ndak tau dijual sekali kedetan ke yati pindah tang pulai ke tanah pemakai orang ke agi tinggal bala peninggal tu nak kau undang-undang atau ke adat kebesangkut pawat ngau adat pindah buat kita iban kuliah dikunci ke aku ngau kita bakal kelemah itu. Jadi terima kasih ya daripada udah bergulai dengan aku bak senentang awak program berencau tikai bakal kelemah itu. Mumpu dulu aku bertemu baru kita bak awak minggu ke bukai.
1: Wai seberai.
2: WAIFM.
1: Ya, baru ngam.
2: Kan?
1: WAIYFM.
3: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mac.
4: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu, udah boleh ngena. Duit now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya. Tekan scan and pay.
3: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
4: Ya, gana berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bak menol luar. Nyamai dikena lebih bayar abun.
3: Nyamai yang main mentepi ya.
4: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
3: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
4: Dah top up Sarawak pen, Mac.
5: Ngagai kita ke ngemuan gari terlalu mayu baru mah.
6: Tau beri gari kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tik buguna.
5: Kelimpah hari jemari gari kita puang.
6: Kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sidak tik orang penatai pengisi.
5: Tang tentu ke gari diberinya.
6: Agaimana setahun tak lu ya.
5: Engai ke kita disebut orang merit bakas madi nadai.
6: Aku Yon Yon.
5: Aku Kevin Ray.
6: YFM.
5: 24 jam sehari, segulai, sejalan.
7: YFM, segulai sejalai.

0: Kita tiatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Aku Elsie Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengalaman kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita yang nak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kuala Orang PEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai ulen beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramai kita ngenak kain asal derimpu maya misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional. Siapa terbisik nepan yang kena menepan bergaya sama kita.
2: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempuang Main Asal Katolik Dayak PKKD

Salam lemai begulai ngau aku Melati Badi buat berita lemai YFM lemai hari 1 hari tu 18/5/2026 lalu ke terubah tu batang berita. FTES sudah merik penguntung ngagai kira 5,000 ikut biak di Sarawak. Sarawak dekat negap ke DLP ngau subjek sains komputer. Sakofa nagak ke penjalai arus internet di serata Sarawak lebih entah pagi. Jabatan Berita lalu tu isi berita. 4,694 ikut nombiak boleh

Pengajar Innovation Gau Pemansang Bakat Dato Sri Roland Sagah Wiin madah ke semua rabantu kemungkur 1834 ikut nembiak baru enggau 2860 ikut nembiak ke dia tu. 75% nembiak arinya belajar ngambil pelajar buat bidang berkawal ngau sains, teknologi, engineering, ngau matematik STEM lalu nembiak kebukainya ngambil kurs bakai accountant pekarawang ngau psikologi. Ia bansut ke Jakut tu lebih nyimpul awam upis menteria buat Dewan Undangan Negeri Sarawak. Berbangunnya 1,344 tiga orang bisa nulak peminta FTES tebal lagi ketegal sidak milih scholarship alternatif tau ke dipelanja hari luar. Berbangunnya Datuk Sri Roland Sagah Megak badah ke lebih 22,000 ikut orang ke udah masuk buliah pemai hari program STEM Innovation Gau Digital hari baru Mek Ramai Maker Space. Program Resident Digital SDRP Sarawak Megak ngayan ke pemujur tumu ngau 38 peminta bakat digital global tidak benar hari baru pas lawatan profesional DE Rantau Sarawak. Hari baru Digital Next Gen Sarawak Digital Economy Corporation SDEC menung mansang ke penau bawa bidang STEM ngau digital dengan sekedar inisiatif ngau programnya. Program tu dah beri penguntung agak lebih 500 ikut nembiak kenyau ribulan 1 tahun tu. Dato' Sri Roland pagi tu tadi lebih yang nyimpul jakuk bisa ngenang pasal pemujur SDAC kena merangsang pengawak mansia enggau innovation. SDAC nyedia ke belanja khas ke buliah 10.6 juta ringgit dikena numbuh ke pengawak mansia enggau negap ke ekonomi digital Sarawak. Belanja khasnya megak kena nyukung pengawak berjalai ke 69 projek buat bidang peminta tiru AI, penglikun cyber, robotik, automation, ngau teknologi angkasa. Projek ke dipasuk 433 ikut orang pemansiak ke mujur ngasil ke 11 itik pemfailan harta intelek IP. Berbangunnya 8 projek pembuktian konsep, udah dipejalai ke mungkur sektor menggeri pintar bertanam tupik ngau infrastruktur digital. Berbangunnya Datuk Sri Roland Megak bisa ngenang pasal peresa penilaian dual language program Sarawak UPDLP tahun 6. Ia madah ke pengawak meresa ngau komprehensif udah dipejalai ke buat pemutus tisihnya. Tajapan pemujurnya udah ngerikut ke Mayu hari sekedar sukut dan pengawak kemanah ke UPDLP mengkang di Pejalaika kena nyapai hasil terlebih managi. Berbangunnya upis menteria bergulai dengan upis pelajar menua Sarawak dengan negap ke program intervensi tingkeman ungkup sekolah ngau nembiak ke berguna ke sukung tambah. Untuk nyengkaum program pemansang profesional dimajak di Pejalaika ungkup raban pengajar hari baru DLP Sarawak. Nyalai tisih UPDLP ke tahun tu megak dengan kena sistem mark dalam online. Tu dikena nambah kelebih sikarage entap ngau integriti kena ngurus ke tisihnya. Perintah Sarawak dekan nyikap direk tumu serta ngambil atur singkang terlebih proaktif pagi dikena negap ke industri padi menua ngau numbuh ke pengerja pengawak menua tu Tik Landia. Atur perkara itu diperjalaikan dengan program latih khas bertanam bertupik bak palan latih padi upis pemansang bertanam bertupik muda mada di Kedah. Datuk Sri Roland madah ke bisik 8 ikut anak Sarawak benar berjalai ke latihnya lalu dah sidak nembuk ke latihnya dekat nyadi tulang belakang pengerja pengawak untuk projek padi hari baru MFICON. Dengan programnya Raban Biak Sarawak kedipilih dekat engkau masuk program pengelamak 24 bulan dinyedia ke sertifikat ungkup sijil kemahiran Malaysia SKM Tikas 3 tadi keluar ke upis pemansang bakat. Latih tu ngemeran ke pengelandiak bertanam kelimpah hari tematau operasi engkau ngurus ke pengawak ngetau. Nyalai pengeransiannya oleh nyawup Sarawak numbuh ke pengerja pengawak telandiak bak sektornya. Perintah Sarawak majak nyugat ke dua language program DLP alai subjek sains komputer dekat diajar ngena jako English berengkah hari tahun 2029. Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansang Bakat Datuk Sri Roland Sagah Wiin madah ke subjek tambahnya setipat Gau Pemansang Teknologi serta ngena peminta tiru AI ke diato boleh dikenak buat mayuh macam jako. Ia madah ke bidangnya sebelah untuk dikelala ngau nama reka bentuk teknologi. Subjek aliran sains tulen ke

Datuk ti diajar ngena jaku English nengah DLP ianya biologi, fizik, kimia ngau matematik. Yang madah munyinya ngagai media bak komplek dun sari tu tadi. Bak awam media ke sebaka, Datuk Sri Roland Sagah madah ke 40 projek ngagak ngau ngangkat ke pemanah sekolah ti nyau dah jahit di Sarawak. Diatuk benung di pejalai ke bak mayuh bengkar-ngat. Perintah menua dekan tentu ke projeknya boleh diteruskan, tajapan ke Datuk Ungkus Majak Nikik. Sarawak megak ngarap ke agih belanja ninting tahun dari perintah besar untuk pengawak ngintu ngau ngemansang ke sekolah. Boleh mantuk nentu ke projeknya dipejalai ke ngau nadai penanggul. Datuk Sri Roland madahkan dengan agih belanja RM1 bilion dari perintah Sarawak bisi 81 projek sudah tembuk digagak ngena agih belanja ke diberiknya. Agih belanjanya ngembuan tuju kena ngagak sekolah baru ngau ngangkat ke pemanah sekolah ke udah balat jahit di menua tu. Kita dia tu menemani ke berita lemai hari YFM. Ba awam Kaunsel Negeri pagi tu tadi, Menteri Utility ngau Telecommunication Datuk Sri Julahi Narawi nerus ke Jakok ngau nyimpul juraya. Untuk sekedap perkara, tidak terang ke Bajaku ya, ianya agensi telecommunication kedimpu perintah Sarawak, SACOFA, benun cakap berjalan ke inisiatif mengangkat ke pemanah rangkaiannya. Kenyau hari bulan 11 tahun sitik itu kemarin, nyak sitik atur strategik dikena nambah ke penyikar kapasiti, ngau penegap arus penyambung. Projek itu diperjalaikan dengan ungkus RM185 juta ringgit serta diadang tembok ubat suku kedua tahun 2027 hilang. Inisiatif tu dipun ke di Kuching, berindik dari penduduk Menteri Kuching ke nyadi palan integrasi besar, sebenarnya dikerembai ke ngagai endur ke bukai. Nakak ke dia tu pemansang projeknya udah manggai 17% penyulut. Nengah inisiatif tu, kapasiti rangkaian boleh ditambah ke hari 1.6 terabyte sesaat, TBPS ngagai 7.2 TBPS. Berbat ngunya pengelaju buat tiap palan boleh ditambah kari 10 GB sesaat GBPS ngagai 100 GBPS. Datuk Sri Julahi Narawi lebih nyimpul juraya pagi tu tadi madah ke pengawak berjalan ke projek nyambung kabel dalam kapal madani dikarap ke ngambil kira ngawul perintah Sarawak buat semua perkara. Untuk lebih agak buat sukut perambu, berjalan ngau pemansang stesen ngengkah ke kabel dalam tasik. Yang madah ke semua perkara ke berkawal ngau company telecommunication menua temegak patut diperhatikan. Tok dikena nentu ke projeknya ukai semina nambah ke kapasiti rantaian nasional jak dan megak merik pemaik terus ngagai ekosistem digital ngau industri telecommunication di Sarawak. Yang megak nyukung pengawak berjalan ke projeknya tinyadi ke Singkang kena ngangkat ke kapasiti ngau penegap arus internet domestik menua. Perkara tu dikarapkan boleh nambah ke kapasiti nyambung digital antara Semenanjung Sabah ngau Sarawak kelimpah nyukung guna trafik data di majak nambah. Sarawak dikaran siang berjalan ke pengawal ekspor kuasa karan meraka antara menua kena ngengkah ke Sarawak nyadi bateri ASEAN. Datuk Sri Julahi Narawi madah ke Sarawak dia tu udah ngeluar ke ekspor kira 100 MW kuasa ngagai Kalimantan Barat Indonesia kenyau dari tahun 2016 ubah. Sarawak megak udah berengkang luar ke kuasa karan gau kapasiti 30 MW ke Sabah gau kena 13/12 tahun sitik tu kemarin. Kelimparinya pengambil senadai 30 MW ditagak ke di ekspor ke Brunei. Yang pada ke Sarawak dekat merambu ekspor kuasa karan ke Singapura gau kapasiti nak lebih dari 1 GW. Dan tajap pihak langgurnya sudah nerima pembenar ngau syarat dari penguasa pasaran tenaga Singapura kena bulan 10 tahun sitik tu kemarin. Berbangunnya ekspor kuasa karan ke Semenanjung Malaysia ngau kapasiti tak kurang dari 1 GW benung berenggat di perundiangka. Perintah Sarawak ngau perintah besar benung nisih ngau ngatur prosedur proses ke diatu untuk projek bekal air menua pesisir BALB ke dipelanja serta diserah ke perintah besar ngagai perintah Sarawak. Datuk Sri Julahi Narawi madah ke atur singkang tu berguna benar ngambil ke projeknya diperjalai ke ngau jampat serta lebih ngasih agak.
Kena 17 hari bulan 3 tu tadi, Kabinet Perintah Besar sudah mutus ke semua projek BALB Sarawak. Jadi pelanja Perintah Besar sudah diserah ke Ngagai Perintah Sarawak. Berbangunnya semua 79 titik projek kebungkus 3.47 bilion ringgit sudah dikemendar ke Perintah Besar. Lalu sebagi hari penyampau 30 projeknya sudah tembuk digagak. Lalu-lalu 49 projeknya tengah ungkus 2.7 bilion ringgit. Opis Menteri Utility Ngau Telecommunication nagak ke pengambis nadai 118 titik projek ngangkat ke pemanah serta nganti paip air lama lalu dekat berengkah digagak tahun tu. Menteri Ya Datuk Seri Julahi Nerawi madah ke nakak ke dia tu bisi 39 titik projek sudah tembok lalu 31 projek bendung bak mayuh bengkar renggat ngagak serta 196 projek bendung bak renggat prakontrak. Projek tu inya inisiatif dari Perintah Menua dikenang manah ke pejalai arus air paip serta ngurang ke tikas air endak produktif di Sarawak. Berbangunnya Datuk Seri Julahi Megak bisik ngenang pasal pejalai projek air di Sarawak. Nakak ke dia tu 289 tau ke 83% projek air sudah tembok lalu 58 projek benung buat mayu bengkar renggat di pejalai ke. 597 juta ringgit sudah diungkup ke tahun tu dikena berjalai ke nangkir baru projek air dari baru langgur pemansang Malaysia lumpar ke 13 RMK 13. Ngenang berkaul ngau subsidi, Datuk Seri Julahi madah ke penyampau 188.1 juta ringgit bantu khas sudah diungkup ke dikenang lempung ke tating rakyat ketika lepas krisis dunia. Bantuk khasnya ianya diskaun 25% buat bil karan domestik. Udah berengkat dipercalai ke kena bulan 4 tu tadi ngagai ujung tahun tu. Tu dah merik penguntung ngagai 715 ribu ikut pengguna. Kelimpahannya 188.75 juta ringgit. Udah dipelanja kenyari tahun 2020 subak nyentuk ke dia tu. Untuk subsidi bil air di Sarawak. Tu dia diasai ke rakyat buat perengkat guna air ngau cara nak berbayar. Ungkup RM5 ke terubah ngau guna 11,300 liter air sari. Subsidi itu agak dipercalai ke ngau cara endang itu. Dikenang ujung ke berita kelemai itu batan berita di Baca Baru. FTES sudah meraih penguntung ngagai kira 5,000 ikut nembiak di Sarawak. Sarawak dikenang gap ke DLP ngau subjek sains komputer. Sakofa nagak ke penyalai arus internet di Serata Sarawak lebih entah pagi. Nyenakan berita kita ke lemai itu peningat. Beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi serta disalin Desmond Ganai dari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, ke ngujung ke perang tau nyadi. Penusah ke berketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak. Teng megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri, serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM.
6: Saritu, 18 Mei dalam tahun 1993. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus berjadi muka awam keterubah awam kedua Kunsel Negeri ke-13 di Kuching. Penataya Ngobinia Dato' Patinggi Hajah Rosmiati bermua upis Kunsel Negeri Sarawak diambat Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud ngau Speaker Dewan Undangan Negeri Dato' Robert Jacob Ridu ngau bala bini pengari adun kebukai sebenar tinike ke pangau lalu meresa baris basa di dalam batalion ke-17 pasukan polis hutan lalu nangkan kenyak tamak ngagai balai lalu berjadi awam Kunsel Negeri. Lebuah kebejakut Speaker Dun bisa muka ngenang pengerami ngintu 30 tahun Sarawak merdeka kebesai benar reti negai rakyat menua Sarawak. Limpah harinya bisa muka datai ianya 19 ikut kaban Kunsel Negeri Adun Ari Johor diperhati ke awam tu ke diatur dalam kandang 4 hari ke bisi tanya sawut di bed ngorau jaku Ari Bala Menteri. Nyalai Ari awam Kunsel Negeri meh di memandang ke siti cara dikena ngemun ke pelasar do bejurai ke polisi ngau pemansang benua. Jeranau cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
5: Y Arena.
7: Y Arena.
5: Linting hari 1 pukul 7.45 lemai. Y FM 24 jam sari.
7: Segulai sejalai.
5: Segulai sejalai. Okey, terima kasih lagi berkenaan dengan kami bahawa YFM, Y Arena di pun ke kita ingat berita main bola dulu. Kalau Kuching City FC sudah menang ngelaban KL City 1-0 bermain ke penudi Liga Super Malaysia. Demalam di Stadium Negeri Petra Jaya Kuching, gol Kuching City FC dipasuk ke Jerome Etame di minit ke-30. Tengujung ke Kuching City FC bak tangga kedua Liga Super belakang JDT lalu megak automatik boleh tiket bermain bak rengat Asia kalai sedaya dekat bermain bak Asia Champion League 2 atau ke ACL 2 ngau megak Sopi Cup bak rengat Asia Tenggara. Okey, berkau ngau ACL 2 final ACL 2 dah diatur hujung minggu yang kemari ke alai Al Nassr Ari Arab Saudi udah alah 0-1 ngelaban gambar Osaka Ari Jepun. Tu megak ngujung ke Cristiano Ronaldo ke megak pemain Al Nassr nak mujur nambah ke trofi bak renggan antarabangsa. Tajak pihak Ronaldo lagi bersi peluang boleh champion yangnya Ari Liga Pro Saudi kalai nakak ke dia tu sidak ya bak tangga di pemandu atas. Okey, jadi berita ke sekali tu berita antarabangsa, berita main bol. Kalai pemutus
2: main bol ke diatur, ba main kedua ke penudi Liga Perdana Inggeris ujung minggu ni kemarin. Aston Villa udah ngalah ke Liverpool 4-2, Manchester United udah ngalah ke Nottingham Forest 3-2. Lalu kemari, Brentford udah seri 2 sama ngelawan Crystal Palace, Leeds United ngalah ke Brighton 1-0, Wolves ngalah Fulham seri 1 sama, Everton alah 1-3 ngelawan Sunderland. Dan tumbuh pagi tadi, Newcastle udah ngalah ke West Ham 3-1. Lalu pergilah bisa dekat diatur main. Kalau main kedua ke penudi pergilah, ianya Arsenal dekat bersatu dengan Burnley. Jadi Arsenal patut menang buat main tu untuk sedar ia dekat boleh champion buat Liga Perdana Inggeris. Nakak ke dia tu 5 penduduk ke pemadu atas buat Liga Perdana Inggeris. Arsenal bertanggak ke 179 poin. Manchester City tanggak kedua 77 poin, Manchester United tanggak ketiga 68 poin, Aston Villa keempat 62 poin serta Liverpool bah tanggak kelima 59 poin. Jadi patut ditemu kita kalau nak ke dia tu udah bah dua main ke penudi. Kalau main ke penudi, ngau dua main ke penudi tu dekat nentu ke ni bagi tim ke dekat boleh juara bah Liga Perdana Inggeris. Jadi tim ke dekat bermain bak Liga Juara-Juara Eropah megak dekat ditentukan. Kalau nak ke dia tu, Arsenal, Manchester City dan Manchester United udah boleh tiket bermain bak Liga Juara-Juara Eropah semina nganti pemutus antara Aston Villa dan Liverpool. Laban dua tim tu ke dekat berebut ke 4 tangga di pemandu atas bak Liga Perdana Inggeris. Jadi 4 tim ke pemadu atas bak Liga Perdana Inggeris dekat bermain bak Liga Juara-Juara Eropah. Okey, lagi bekal ngau main bol ke sekali tu kita lansak bekal ngau pemain veteran Jepun, ianya Yuto Nagatomo terdekat nyari pemain ke throwback terdekat bermain ke 5 kali bak World Cup. Nagatomo ke dia tu bermain bak Liga Jepun ngari ke Tokyo FC. Udah ya ke pemain bak Europe ngau kelab-kelab tikering bakal Inter Milan, Galatasaray ngau Olympic Marseille. Pemainnya nyambak gagah maya nama ya ke disebut terdekat ngari ke Jepun bak World Cup 2026 empai lama. Jadi World Cup 2026 dekat oleh dipedak kita bak RTM di dekat berengkah bulan 6 tu. Okey, berita ke nangkan kena berita badminton. Pemain double induk Malaysia Lo Zi Yu ngau Nor Akilah Maisarah Ramdan madah ke kesal tinggujung ke setuaian dak boleh bermain maneh bak final Masters China ujung minggu ni kemari. Bermain finalnya seduaya alah ngelaban Sumire Nakade ngau Miyu Takahashi hari Jepun 13-21, 17-21 dalam tempoh 32 minit. Udah tu seduaya dekat bermain bak Masters Malaysia terdekat berengkah diatur pergila. Ke sekali itu berita sepak takro. Kali itu berita sepak takro World Cup. Udah ke alah ngelaban Korea Selatan pagi kemari, dia Malaysia menang bermain ke penudi renggan grup ngelaban India lemai kemari bak World Cup sepak takro ke diatur di Kuala Lumpur. Tunggujung ke Malaysia nyingkang agak renggan quarter final lalu dekat ngelaban juara bak grup B. Berita sepak takro ngujung ke Y Arena Sarito. Y Arena,
7: Y Arena
2: linting hari 1 pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sehari.
7: Segulai sejalai.
2: Segulai sejalai.
1: Segulai sejalai.
3: YFM.

0: Ya, jadi yang beri selamat malam kepada semua para peninggal ke Bisa Buku Lain Gaul kami program Leman Budaya Iban kita ungkup malam tu. Jadi kita bertemu baru program Leman Budaya Iban kita. Jadi tu kita bertemu tusun ke 50. Jadi selamat lemai dengan semua para peninggal tu ke lemai tu. Lalu pian muka dengan pengajar. Selamat datang. Terima kasih ulang limpang ke Terempu. Hang datang ke diri ngagai kunti YFM bakal ke malam tu. Nama berita malam tu pengajar.
1: Sama lemai BJ, sama lemai balap ninga berita dari Rempu tu kur semangat meruan di sangguang petara lah yang saya uliah menatek diri di tu lemai tu.
0: Ya, banyak banyak ne. Alaban nanti kita berarti ke sari itu tu pengajar dah 18 hari bulan dan di sampai ke kita mah kita yang tadi gerai ninti hari yang baik ke tu pengawak ke di pejalai ke kita pan mujur magang di serumbak ke pengerai kita ke mana. Lebih lagi tu nyun nyerumbak rigawai tu ne pengajar. Jadi kenang kita ke sari itu batu sun ke 50 nama kini utai ke dekat di bantai ke tuan.
1: Terima kasih katanya Nuan DJ. Jadi ote ba mi 2-3 namanya tusun ke dulu hari tu tua udah berkenang benar berkenang ke pasal jaku main ti suah dikena maya gawai. Jadi leban jaku main yang mayo bansa lalu jam tidak break, nak tentu banget cukup dong ngerintai ke semua. Nyali tua kemarin, semina sempat ngerintai ke jaku berbuah ke suah dikena lebih lagi bakal dia tu orang nyoran nak amat kaget amat ngatur pengawak berpikir
0: kumang
1: keliang. Jadi kelebarnya kemarin bisik ke tua tak sempat kenang ke jaku, tidak kena niki ke pengabang, kena ngelalu ke pengabang.
0: Nuduk ke bala pengabang.
1: Nuduk ke bala pengabang. Jadi tentu mayuh mah. Ya, contoh-contoh buka kena sempat disebut. Ambil kemandian yang jaku geliga, nak sempat tu ngagak contoh ni. Jaku ayansa, jaku muka kuju, atau kenyak deh. Lalu ke keadaan lumayan ke berami gawai, suah mengke balai ban tu tadi ngatur pengawak beka belaki bini. Jadi suah mak aku ditanya orang dia suah ngaga ditanya orang jakut tiba tu dikena nanya ke berita nyawut orang ke
0: datai
1: nanya ke berita tang tak sempat disebut tua di tok makan lah.
0: Aku berkenan ke bukai pelabat ku pengajar tua mai buat perkara orang ke nikah tu deh. Alaban munyi ku nuan tadi deh suah dia tanya. Alaban kadang-kadang bersiti-siti benua tu yang nak main kata ku kita main berkenyak mandu yang nanya kereta dia ukan ukan tu tak berjakut terus sama Rita nuan nak ukan tak tu berkenyak ne.
1: Nak jakut berbuah ke mana didengar lah.
0: Ilah kita berandau kenyak ne.
1: Tahu. Tahu nyak nya rindu berandau kenya. Jadi jadi kelemah tu aku tu mai nuan maka ke udah daripada ke nuan lemai tadi lemai tu kita berandau ke pasap mau miriang. Jadi kebuah ku berundiang ke nerima dekat meri mimit penerang pasal perkara tu leban perkara tu balak benar udah ada de kerandau ke bala netizen ya, ba social media, bah media ramah. Tidak ya kadang-kadang bisa nyaman tak pengendiri, bisa sekedar muji, bisa madah ke atur tu nyelai mimit, patut atur badah segi. Macam-macam ya, tak ada dah tanya daripada kesidak deh. Bisa sekedar madah ke miri yang anang pelita, tu tahu anang nak tu tu tahu kena maka tu tahu berkenyak nak tahu tahu berkenyak lah. Jadi lemai tahu aku nguji
0: mai berarti
1: kenang mai berarti ke sedap karanya lah. Awak ke mesti mayo sama perundiang lalu tentu di menua kita mayo orang tua-tua ke agi menggai pengarap asal agi rin menggai pengok miriang tahu mega nangkir nambah ke penemu Jadi yeah. pengamak tual mai tu nya ngelubak ke penemu
0: yeah.
1: bak sentang kenang pasal pengamak miring.
0: Iya, yeah, nasi kiamat. Amak bunyi kenuan pengajar ada lah buah ke tepansak ke utai ke begenyak bak sebelah media Rabang lebih lagi buah Facebook deh. Namanya Mayuh bentar utai ke di petalat ke orang berkaul ke utai ke disebut kita yang terimiri yang deh. Nyalai ambil ke nak masau jam tu nyangka balap dinga tu. Lepas sudah udah nemu hari lemai tu tadi nama bagi bataran tau ke di penjurai ketua ke malam tu nyalai aku terus
1: nyerahkan tuan. Okey. Dah pelap aku. Dia tahu sekedar sida kerinduk ke bangga tahu. Dia mumpuk nama hotel kerekat tanya sida. Mm-hmm. Jadi bala peningan semua. Jadi aku ke berkenang ke pasal perkara tu. Ukai madah ke dalam punya lebih nemu hari orang bukai. Tang bakal munyuk aku selamat tu. Ngajak aku jak hati baru lah. Aku madah ke dalam pun tu. Nak salah bakal jakut tuai, bekas malau nampun lacau, bakal tawa nampun begau. Ku jakut. Jadi aku tu seminang natai ke penemu berpelasar ke pansia dirimpu ngau berpelasar ke penemu boleh bertanya, ketemu boleh maca hari mayuh buk tiba kau ngau perkara tau deh. Berpelasar ke nanti bak penebak dirimpu maya aku kaget gawak sebab bisik aku dah break orang peluang tak setahun-tahunnya berpansi ke pasal hal pasal
0: miring.
1: Ngok miring lebuh ke berundia ke ngigak jalai minah ke penam bala bujang berani ke gugur Remno Melaya dalam tahun 2011 sebab jadi lebuh berkenan ke pasal miring tu kita berasa ke ukai utai terbaru bak aku leban mayu mau dar tanya aku deh. Jadi tuan terus ke nerang tau deh.
0: Iya.
1: Yeah. Jadi bak dikena jadi ke pelasar kenang tu lemai tau. Aku ngak mai bala peninga berarti ke peda nanti sebarang kita ke lebih orang ke bisik bawa pelajar dia tu deh. Tengah mai bala pengajar ngak bala kaban bala mbiak ke belajar bak IPT bak college dia tahu lah. Aku mai sudah berarti ke pedak bak bub serbar ti jaku iban. Kita keluar ke tun juga foundation. Pedak bak daun 886. Lagi inti semak kita sempat medak. Pedak bak daunnya. Lalu bak a comprehensive iban English dictionary. Dia keluar ke tun juga foundation. Mega pedak bak daun 1234. Tak betul suun ke daun ya 1234 daun 1234 tang perkaranya perkara ti kurang lebih samalah tang semina ba ba ya kena mo doa tu tadi nya bisi salian ya ngajai jeko English dah jadi ni teh ke penerang ke ditulis ba bub serbar ti jeko ibannya ya madah kalaka jeko piring ku ya nya jeko nama. Lalu jaku namanya dia kena nyebut mayuh macam bahasa pemakai tidak kena kita nyembah petara.
0: Yeah.
1: Satu. Keduanya dia kena kita minta ampun. Lalu ketiganya jadi ke nang adat atau ke cara kita menatai ke pesan, menatai ke niat natai ke peminta ngagap tara kita tengah medak piring ngana piring deh nanti sempat lagi mayuh atau tai tai tau disebut kita bersendang tau deh hal pasal miring sampai hari ya ke pa madu mudah ame kemudian kita dia dalam babas de kampung puang tapi si utai kelalu nyelai nyadi ya kesalu de pedaknya ular belalang benung bekat terbelayak berkat ke pengendiri. Jadi dia nak ada utai bukai, kita bisa mai asik, kita ada buka bergaut muka bungkus asik, lalu ngambil pinang sirih tau kai insap kita, lalu dia selit ke kita, lalu padah ke kita yang baduk sudah belayaknya. Kenang lah, entah deh. Hanya piring maganya, jalan kita, adat kita tadi menatai kepesan ngagai ngagai utai ke depan kita kelalu nyalai deh. Jadi bangsa pemakai ni teh kebub tau ya kada sebut ti tau de kena ngagak piring ke ya dinga kita bala peningan deh. Anak nak ingat ke tau leban tu. Nanti timpang nanti siti ari Ute to nak kena dalam piring. Piring yang nak tentu banget penuh ya.
0: Iya.
1: Tahu de kumai kita bisik penimbang dah.
0: Aho.
1: Ya ke nomor satu di to aku tu macam ni teh keripih teh ditulis ke dalam buknya lah. Bala peninga enggak bisik cara bukain nusun. Ko ya de tau teh kena tahu nak nyeng kaum asih amat. Asih pulut. Telau ku ya ta kena ku aku nak tentu datai lagi jakut telau tu. Ngai ke kita ngambil telur nada telur mano ambil telur tiat nak ya ngadi patut dia telur mano lah
0: yeah.
1: Tahu kat telur burung ngadi telur cicak tentu ngadi
0: tahu
1: ketupat sungki rendai bisa orang nyebutnya letup garam kelayet tumpe semakau daun ruko buah pinang sirih, kapuk, ngau air tua. Tu kau tak kena tahu dek nak dek kena lebih banyak kita ngangka piring lah. Penerang aku bisik lain mimi ada cara tu tan semua di tu magang lah.
0: Ya, utai utai kau digunanya sih bisik dia magang.
1: Bisik dia magang lagi kita data dia. Ha? Jadi atur miring yang kena ku ya adalah buat minyak terang megah nak tahu sengapa simpan dia bisa atur ni patut utai ke dulu ni utai ke dudi tang semina penerangnya dia nak tentu datai leban nyak meh ruang ke nur nulisnya ke nak pangat mayuannya dia nak meh bangan nusun ngau lenak pasal atur miring tang karanya bisa dekat terang ngau penuh agak dia ujung tu lagi dah. Jadi bangsa piring kena ko. Jadi dia menua kita, dia menua batang bali, batang raja din. Cara sidak yang nyebut bangsa piring tu ngenak leke jaku. Nanti ya site piringnya. Kumai sidak ya piring site. Piring site tu tajak ya kumai kita piring site. Ya dalam menua batang air di kumai kita induk piringnya.
0: Ya,
1: jadi induk
0: aja,
1: piring ngunan site pingai aja. Siti pinggai aja, tang dalam pinggainya, bisik ngunan semua utai kita sebut aku datang tadi.
0: Yeah.
1: Ini arti itu ke piring siti. Jadi, udahnya ada sebut dia di tok, ya, piring sekali tiga. Jadi, di tok, arti piring sekali tiga, hanya tadi, semua perengkat dia kena ngagak piring. Ya, kakak jadi dituang tiga magang.
0: Mm-hmm.
1: Maka, lekap sirap pinang, ada penyampur daun ruko, penyampur daun sirih, ya. Ya kengenya di biar jeput ga ambil ke bagian rendai nanti ya tiga jeput ga ti tumpik tiga itik ga puluh tiga jeput nanti aku kenyak kerti piring sekali tiga yang aku bala kabanku di menua petara jang din dulu din tentu bisa ingat kata dah aku tu nyebut utai ke cara sidak nyebut din
0: sidak dinnya
1: jadi kita di menua batang air kilik kita nyebut dah turun
0: ya meh
1: kita jago turun piring deh.
0: Yeah.
1: Piring turun tiga, piring turun lima, teh kenyak deh.
0: Yeah.
1: Tang ya jago perkara teh sama lah.
0: Ayo teh ke sama ke ya nih.
1: Jadi ku ya, jadi ni teh ke ripiah di menua Batarajang ya nyebut piring, piring sekali tiga, piring sekali lima, piring sekali tujuh, piring sekali lapan, piring sekali sembilan, piring tanam, sekali tiga tahu ke bak kawai besar deh. Piring tanam berarti kena orang nanam panduang ke di timang lebang-bang deh. Jadi nyak cara dia menua Batarajang nyebut induk piring lah. Tiada kita nyempingai tindur nyimpan induk piring semua perengkar disimpan dia. Nyak kerti itu kuya dia tang di menua Batarajang din, piring ya segi derintai ke. Renai, derintai, pulut, derintai. Ti ya piring sekali tiga ke rintai pingai. Renai, pingai, pulutnya. Lalu buah pinang, apa tiga ige, tang, nak. Mungkin nyo tiga pingai,
0: ya ke,
1: buah pinang.
0: Tiga rintainya. Ya ke pemadu baru hanya pengajarannya?
1: Nak, dalam menua Batarajang, bisa piring si tek ke ada. Lalu nak, sebab menua batang air, piring ke madu baru hanya piring terkena kita, diberik kita yang ngegantuk papas, sebedau kita ngepun ke semua macam pengawal. Jadi piringnya, piring dua. Jadi piring ke dekat daripada tara, piring tiga, laban derti piring tiganya, lebuk tara medak, tusun piring kita tiga, ia medak, siu te dipinta anam sia ko ya.
0: Ya piring yang pinta
1: leban, ne. Leban piring yang pinta semua man, macam piring pinta ya mesti tim, mesti ke mekang.
0: Mm.
1: Piring mekang. Kebuah kita ngagak mekang ngambil tara medan. Oh. Minta anu orang tu ko ya. Leban dalam penghidup iban siang bisik siang bisik
0: malam.
1: Malam bisik celak bisik
0: angat.
1: Mm-hmm. Bisik laki bisik
0: Indo.
1: Indo.
0: Mm-hmm. Ha.
1: Piring pun kurang lebih apa dalam penghidup dah. Aku pun tak perkara itu sama. Maka, nama aku kata ini. Ti mana je aku Inggerisnya main nyebut. Aku main siri universal.
0: Mm-hmm.
1: Otai berkanya. Tak buat pengharap bukai bangsa bukai. Maka pergai buat penemu otai berkanya deh. Okey, kita mendak tujuh miri yang ditih ke buat bubnya tadi. Jadi dalam bubnya, ia madah ke kita miri yang Siti ada tujuh miriang lebih maya kita berancau tikai gawai. Ya, kita mensak kak gawai sebedau ngermai ketika kita dulu miriang kita dulu miau namanya gulo tikai ke kak kermai kita nya dulu lah. Siti nya udah nya piriang Siti nya piriang untuk papas.
0: Yeah.
1: Jadi nya pakai dulu dia kerja kita laban awak kan untuk papas nak ngacau nanti ya udah diberi kita dulu diberi dulu ungkup dulu deh. Udahnya piring petara, piring petara kasih aku yang nyebut itu. Kuna kan itu nomor arti itu kuyanya.
0: Oh.
1: Piring ngambil kerja nabau ngabang atau maya piring pegawai besar di mana petara jang. Piring ngan selwa, jadi piring itu piring itu jahit lah. Itu tekak ngacau piring selwa. Piring indah abang atau pegawai besar. Piring ngetas pintu, jadi bak menua bak gawai asal keliak. Orang ke ngetas pintu, sebedau sedak ya muka pintu bilik kita. Orang ke di bilik, biliknya lalu ngenjuk ke ngidang ke piring dulu. Dah. Ngatur piring bak mua pintu.
0: Tiap biliknya?
1: Tiap pintu ke buka. Leban adat gawai ke nyelait dia menua. Adik gawai asal.
0: Mm-hmm.
1: Nanti maya orang gawai asal, maya hari gawai nyadinya, bala pengabang tadi niki, lalu dah suah orang tuai, dia kumai ngerja pengawak, dia kumai ngetas pintu.
0: Yeah.
1: Nanti keliat, uliah, nak ketah ya, gak kulit, pintu kulit kayu, dia tangan mengena rutan. Ketas oh. Pintu, entah dia, engkah ketisi, lalu-lalu yang engkah kebak awak penyurai.
0: Oh, oh.
1: Lalu pintu bilik, lenga-lenga
0: oh.
1: Sekumbang ke gawai ditip maya udah habis gawai lagi baru nutup pintunya tau udah tutup kebuah makanya ngambil ke bala pengabang ke di bilik kak memedak utai kenyadi derwai
0: oh.
1: Lalu orang ke derwai nak tau ngacau utai bala induk ngerja pengawak di bilik kebuah pintunya dibuka ngambil ke petara tuah limpah ke datai ia nemu ngusung bilik kita. Lalu tamak nitiah ke peminta kita di biliknya kena kor tuai.
0: Awalnya dia tu nyu layan harga ngetas pintu.
1: Jadi ngetas pintu untuk tadi lekak jakuk ya ada kena tang pintu nak mega ada ketas.
0: Yeah.
1: Tang bisi orang ke siro ngagak lakun ngelakun hubungan kakak sidak ya dia pintu buat apa pintu jentang ke hubung lalu orang ketuai pengabang ke dasar ngetas pintunya. Sidak ya lalu udah nabak ke piring udah miring sidak lalu ngetas hubungannya nya ke tanah biliknya tahu nor tama tahu nor minta tahu nor temui datai tahu nor pengabang
0: tama
1: dah nya kita lagi nyebut pasal piring ke dalam buatnya tadi yang madah ke situ ada piring udah piring ngetas pintu kita bisa piring penglalu lalu bak pengawak orang kena nanam panduang kita bisa piring tanam piring tasak pucuk panduang piring tasak buak panduang hanya semua itu nyamar ada terang ke semina orang ke landia orang ke begawai ke nemu retinya piring sengala burung piring keliang piring burung malam piring babi piring hantu. Jadi aku kan orang itu ngasih bala anak tua kena nomor T lebuah kuninga piring babi nai babi di piring ke pihak ya ke pihak lebuah maya gawai iban selalu bercenaga dengan atau babi arti bercenaganya babi tirka dintu maya gawainya tadi lebuah udah makai piring lalu depadah ke kita yang agak babinya tadi hati lebih sudah dibunuh hati ada kat depadah lalu iban ke landiak maca hati babi itu tadi dekat mendak tuah nama utai kerekat nyadi dalam penghidup kita bak pemanah hati babi ke bisi dia an, ya kadang-kadang marma kita ya harap ke perkaranya tang akini kita lebah hari pun lebah sidak nemu nanti hati babinya tadi dia bunuh kita ke orang te kat nurun belalan. Sekali pada kita hati babi tak
0: nak mana
1: empat penyakit sakit dia deh empedu ya nada yang pedu kuru nada yang pedu lalu hati babi mayuh mayuh kita kuris dia tentu ya kurang ke kat nurunnya tadi nanti ya terus nurun tentu ya dekat boleh penusah biar kok kok nyak ke depadah kati babinya
0: nyak ke de timbu orang
1: nyak ke de timu
0: timu
1: tak nanti orang ke pergi nak nak berani mi anu terus nurun mesti ya biar belanga bulan baru ya ke dekat nurun leban manyuh dah nyade lah lebih lagi balai ban ke nurun ngagai melaya sedak ke gugur ke melaya manyuh cerita cerita sedak sidak ke gugur sebab lama maya akan mengambil semangat bujang rani dengan seorang bujang raninya mengambil semangat sidak dengan Melaya sidak bercerita ke utai kenyadi betelai-telai dengan pengendiri sanuk tu gugur sebab tu utai kenyadi maya kami sana hari ke lama maya sidak kan dulu
0: sikit bisa cerita
1: ya ke de tampung ku tau amat ngendak tak nah, kita nama jadi di mana petar raja piring nanti piring kena kita ngemar ngibun nantu palaknya kumai sidak piring bukung lalu piring kena kita ngibun bilik nya kumai piring araga bilik engkah kita basukut bilik tang tuju kita ngagak piring lalu engkah kita dalam sindu engkah basukut bilik tu tadi nya ngambil ganti bekal kuasa jai bisi tamak ngagak bilik kita ya nemu kita udah minta ampun lawan debu mendak piringnya. Jadi leka jaku miring tau datai dari leka jaku piring tadi. Jadi jaku nama ya di kumai miring ianya pengawa ngaga piring. Terus kena. Bala peninga tak terang aku tadi. Sekedak kita ningal penerang terberi aku itu tak nyalai munyi. Kedak kita madang kabisi bertanya. Yang lain namanya nama piring. Nada ya bang menurut kami dengar piring munyinya. Jadi penemu bala kita yang tadi segi kenuk kaku bisik pengamat bah. Kebuah bakanya laban cara iban miring bak menua semangka-sungka. Segi bisik nak tentu sebakar ya. Tang tujuh orang miring sama. Habis ke contoh dia tahu hari kita tidak baca aku. Di menua kaban belayan tua ke dia bak menua seratus seribas betuang. Cara orang miring dia semua utai teluk di belah piring lamar siria di cebik semua ada
0: kalau aku mendapat
1: lalu berkenyak mega di menua kapan aku maka di menua balau di sebuyau utai dia kebak sampai ke leka jakut sidak ya tuai ke dasar sidak miringnya ada kumai tukang cebik sedah.
0: Aw laban ngesedak tu nyelai ke pengajaran ni laban nanti kita berhati ke. Ndak ke kita mantai dah laban sitik-sitik menuanya tadi nak sebakar deh. Jadi ya ke depedak ku amai munyi konuannya tadi bisik ke dicebik orang. Teluknya dah lah. Jadi ya ke depedak ku ba kami di pengajar sigin dak debelah teluknya nang segalanya.
1: Okey lagi aku nak dah medah ke cerita. Jadi kebuah ya pakainya dua tiga titik kebuah lah dia menua seratus seribas nanti kita maca buk sengara burung maca buk raja durung atur orang dia miring ianya nitiah kajar sepuluh gana leban sepuluh gana tu tadi lebuh ya namanya lelang belelang agak menua bukai tersaat sebenarnya nitiah ke dia ada sementua yang ibu namanya utai tanam buk mai sedak yang tadi kacau jelu tumbuk ya landak jadi landak tu lekat ngena sangkuh ti berayang ke dia sayau ke apa ya entua ya ke dia sayau ke iyalah ke dia sayau ke entua yang tadi sesat ngagai menua semerugah gin ke dalam tanah datai din medak melandak ke dia tumbuk yang tadi tak ulun semeruga lalu deka di diperubat tu dah semeruga na gerai mah.
0: Oh.
1: Tu dah landak tu tadi ulunnya. Ketegalnya jadi tu dah sebelum kanan tadi nan mujale mulai ke dedek ke menua dah suara jadi milih induk ketau ngawe jadi de menua de anak semeruga dien. Jadi nya jadi tu dah semerugah tu sudah semerugah nata dek jadilah ngau nun serentum tanah tumbuh dayang nama serga tangguh buluh tu tadi deh gagaruah de dana dan rumah jadi ya kak jadi deh au rindu ya ke induknya tak menak muka-mukai maya sidak ia nyoka melapinang induknya tadi udah datunang busur mawang tiap nama Bujainin.
0: Oh.
1: Jadi ketegalnya tadi leban datai Bujainin lebo maya sepuluh gananya ka datur jadi ngau anak semerugahnya datai Bujainin tadi. Tu satilah semerugah kene ko jalan mutar kita.
0: Mm-mm.
1: Ya, nyandi dia de berik rop makai. Berik redenah ke makai balap pengabada.
0: Oh.
1: Nah ke balap kene ko duai ngau nupai balap pengabang tu makai ungkup nuan tu makai ungkup nuan ya ke semerugah merek Bujainian ngau semerugana.
0: Mm-mm.
1: Jadi ngau Bujainian tu tadi tak tengah le ya habis makainya.
0: Kediri ya.
1: Kediri aja. Oh. Jadi ngeri ngitu dah semerugana medak bala kaban bala pengabang bekel nguak ngimainya tadi lalu nyau yang ngaso bala mayuhan tadi ngambil daun daun kena berbagi ke pemakainya mimit sama mimit mayuah sama mayuah.
0: Mm-hmm.
1: Ku jako jadi laki jako terkena ya inya piring.
0: Oh.
1: Tau mah piring ke kita tapi aku jako mimit sama mimit
0: mayuah
1: sama
0: mayuah
1: sama bagi kenya nyale lebuah maya semerugah medak adat semerugana mana hama bekenya ya pelalu ngambil semerugana jadi kam nantu hanya ke cerita.
0: Oh.
1: Nyale berkah renya tiap kali iban di menua seratus seriba sendiri tiap ke penemu ke dajar semula kena bakal ke ditulis yang berdiri sandian dalam buah sengelah buruang atau raja duruang yang tadi sedak yang nak pilihan cebiak pakenya. Okey, nyak
0: pasal cerita ya,
1: jadi dia menua batang air ngau batang rajang. Sedaknya datai rekor lebih datai menua tak sama dia bak ngulu batang kanyau ngawarin peran ngilik batang air lalu mindah ngege menua kenamin mindah ngege menua balih kataskin ke nyade orang ratu madah ke derempu atur miri yang titih ke sida inya nitih ke piri yang tidak jar urap angau nyadi lebuh maya abak piri yang tidak jar urap angau teluk nyala teluk segala ada kena ya, daun sirih
0: nak dicebi ya.
1: Nak dicebi ya. Daun kelayat nak dicebi ya. Hanya jadi hanya ke buah ya piring nak sebakar lalu lebih banyak piring pun didang ke didar ke piring pingai piring jadi malah peningat semua ya tu penemu tu uli aku macam lalu anang umai ya penemu aku
0: uli mansi ya
1: uli aku mansi ya jadi nyak pasal lah piring. Oh, aku neras kah?
0: Iya.
1: Jadi tujuh miring, kita miring. Aku tu ngamik, leka jaku tidak sebut bos aku yang bahagia, Datuk Nili Tangai. Aku harap kaya bersih dengar, nanti bersih dengar ya. Lebah-lebah maya ngintu bala bujang berani ke dia so ngamik semangat. Kena mindah ke pendam bujang berani ngakai Melaya sebuah. Ya, bersih jaku, kuya. Pengawak miring tu kuya nang macam adat kita iban nanti kita dekat nurun ngerja pengawak kebesai kita nak patut berdarah patut miring dulu kita patut ngintu diri dulu nyak merti kita miring.
0: Oh.
1: Nama kebuah kita miring tentu mah kebuah kita miring ngambil ke pengawak ngambil ke pendiau kita likun awak ke pendiau kita senang lantang.
0: Yeah.
1: Utai diri, kerja kita dekat nyadi magang-magang lalu kita yang kerja pengawal nadai dekat ditinggal penusah nadai dekat bulia pemedis kita iban percaya ke dia rempu bisik tara nyalai berdarah tu macam cara kita ngenatai ke peminta, ngenatai ke pesan, ngenatai ke tuju hati, niat hati kita ngagap tara. Jadi tu dia ambil aku buat buk namanya operasi mai pulai, report pasal operasi mai pulai
0: malam Bujang Rani,
1: kerja Bujang Rani dalam tahun
0: 2011
1: sebab dah dia nyak disebut dia kena 19 hari bulan 7 tahun 2011 maya miring ketungkah Bujang Rani ke dasar ngagai Melaya dasar nyengkubang pendam dia lalu mai pendamnya pindah ngagai menua kita ada Sarawak kita dah jadi berkat dari semua otak dari kerja tu tadi kur semangat lah semua pengawal ngujur mendari kerja mimit dan ada bisik penanggul mayanya sampai ke pengawal tembok jadi erti ya ada pedak petara meh pengawal mayanya
0: nyalai utainya ngai nak berpiri yang dah
1: nyalai utainya ngai nak berpiri yang
0: jadi penerang ke debrek nuanya tadi lebat benda pengajar tajak pamakenya sekedar penerangnya tadi marmat

0: Ya perkara bekau ngomir yang munyi ko nuan tadi deh. Ada penelebak nuan tu tak kedi pansi atau kedi tanya nuan deh. Jadi pelabak kaku ulih nuan terang gau silia lagi. Namanya bekau ngomir ngomir yang tu ngakai peninggal kita ini.
1: Terima kasih DJ. Bisa pengamat Pak Jako nanya tadi. Jadi ya kebenar peninggal. Aku kala nulis bah magazine sekolah tiap kerkumai tiang laju bah SMK Semanggang buat aku form 6 dalam tahun 1977 amanya. Yeah. Aku mansek pasal Miriam mau main kebuah mainnya. Dulu din balaya bala tinya aku bala kaban belayan benung belajar. Memang tiap-tiap lemai aku terlengok berarti kurang ke belajar memang. Yeah. Lalu tiap-tiap kali kelimparnya aku megak-megak medak pengawal orang lebih maya begawai mantai ke piring. Lebih maya orang mantai ke piring lagi. Ngangkut orang nanggung piring. Nak, namanya nak tahu ngelimpas mua kojaku.
0: Yeah.
1: Nama kebuahnya mali. Lebih maya nabak ke perengkap piring pun cukup betusun nak tahu sengapa tabak.
0: Yeah.
1: Jadi nyak kebuah ku nulis, tulis ke ku mayanya. Lalu betul nak kak, maya aku ke bisik peluang gawak ba upis di alai pengawak tu diguna menyak subak. Lalu maya mindah ke raga tulangnya tadi. Pengawaknya cukup berat.
0: Oh.
1: Nak puah mengiga orang kekak. Jadi berjalan lah kami sekayuk menua Sarawak.
0: Oh.
1: Mai wakil dari tiap-tiap itik menua. Sapa tekak, sapa tetelbak, sapa tetemu. Jadi harinya aku boleh benda penemu lah. Lalu hari pada sedak nemu aku pasal pengawak Miriam. Jadi dia tahu aku ngenang pasal erti Rama Miriam bala peninggal. Jadi erti lekajaku Miriam, ngau Miriam tu bak penemu aku tu kata Miriam tau jangka aku menyo bala peningat tu adin bersetuju bekawal ngau pengawak ti selalu dia kerja orang kaget megai pengarap lama ya pengarap lama iban leban ti orang kuda megai pengarap baru nak ya Miriam leban sidak ya udah berpasuk pala.
0: Oh.
1: Udah de betas deh.
0: Oh.
1: Sidak udah nyadi orang baru lalu bisik pengarap baru.
0: Yeah.
1: Tinggal mah pengarap lama tau. Nyadi erti piringnya. Mayu macam bahasa makai kirka denyuk agak petaranya. Udah ada sebut dia tadi. Bisik tujuh, bisik tiga itik tujuh miring ditau. Kada perhati ke aku. Kesatu dia kena nyembah, dia kena nunggah petara. Kita udah merik kita berkat, udah ngasuh kita mujur di dalam pengawak. Jadi artinya tadi, nak tak tiap kali kita Miriam tadi minta, tapi yeah. Si maya kita semina menatai ke dirimpu berasai bertuah dalam penghidup, lalu berkat dalam penghidup, lalu kita minta berterima kasih ngakar tara tu dah merik kita pemujur dalam penghidup. Jadi berkaul ngop karat tau, lemambang ke mayu depan de nor aku bertanya ba kaban ba Indonesia bisa aku nanya lemamang sanggul ba menua kita dapat tangai aku nanya mama bugan menyala mama labar mama jalo mama umin mama kanyan nak aku bertanya jadi ba sentan tau ku wat ku nanti kita ngagak piring nanti ya piringnya genap maka selalu ya piring lapan. Genap piring lapan
0: yeah.
1: Nak ke kita ngagak piring 4.
0: Oh.
1: Piring 8. Nyak piring kena kita berterima kasih ngagak petara. Laba-laba petara medaknya. Ya nemu kita berterima kasih ngagak pemerik itu udah diberik.
0: Oh, oh, oh.
1: Kita nada selalu minta aja.
0: Oh.
1: Lalu ya, kedua. Ya. Oh, piring 8 ya. Piring 8. Jadi piring keduanya kena kita nyukul. Tahu ke minta sukuang minta tolong petara jadi nanti kita nurun kita nyukul ambil kemana nyukul lah ambil kemana kita kat nurun pergi anak kita boleh namanya
0: pengawal
1: biasa boleh pengawal ada seorang jadi polis ada sedadu di Melayu apa yang naik ke siro dia lalu ngatur pengawal sana hari
0: yeah.
1: Jadi pilih yang tahu dia kena nyukul ngambil ke pejalan ya lagi mujur lurus untus eh.
0: Yeah.
1: Nadai tengah caw.
0: Awalnya ke sebut kita nyukul.
1: Nyukul.
0: Tujuh ya, rintai tujuh.

0: Kemarin teh 7 lah nyukul lah minta.
1: Iya.
0: Lebih nyukul kita minta dengan pegara nyamanya kita minta kita. Lalu nanti kita bisa teklanjur kaki teklanjur jari ngerja pengawak teh salah. Nyak 7 miring nemu 3 nyak dikena kita minta ampun. Lalu lebih kita minta ampun kita nyak mega piring mekan lah. Kita minta ampun nyale banyak macam cara iban minta ampun. Nanti orang kejadian mali kelimpah hari timiri yang tidak membunuh babi. Laban minta ampun ya, ngambil ke menua nak kode nak apa-apa. Jadi ya, tadi satu tadi piring kita miring nunggah menyembah tara. Kedua kita nyukul ngambil ke pengawak ketika kerja kita yang tadi mujur masuk bak raban piring nyukul tu ianya panggul.
1: Oh, panggul.
0: Lepas balai ban kak miring kak mang kak bumai deh. Dulu nyukul sedak ya.
1: Ngendak tau ya nih.
0: Pira sukul tau kena ya. Lepas kita nemu kita dekat nebang kayu sudah berapa ratus tahun tumbuh dia. Kita dekat nebang kara, kita dekat nubang rumah sedak semut. Rumah sedak ular, rumah sedak jelur, rumah nebang kara nu burung makai. Jadi kita minta nyalainya ke buah kita mangul kita nyukul dulu.
1: Pengawak ke miring tu pengajar miring. Nanti kita minta deh ukai tak miring tu tapi kena aja tentu bisa nama utai ke patut disedia ketua perengka ke kena miringnya nih pengajar tentu ya namanya sigi utai kena kena miring mana nama utainya deh ya ke patut disedia kena
0: jadi apalah peningan ti beke nanti kita itu tadi dekat miring tentulah kita dekatnya dia ke perengka dekat kena utai ke pemadu dulu disedia kita tentu dah duko tau kang lunga jadi utai tu dekat kena kita mantap buluh kena kita kita agak tersang kena kita agak lingkang kena kita nya tadi mantap melahui melah rutan ngerawat ui kena kita bertancang dia deh kedua kita patut bersedia ke pingai jakut terkena kutu pingai batu atau ke pingai lama lah pingai lama pingai besar pingai tuai jadi tu nur kita ngkah induk piring lagi nur kita namanya ya lah nur kita ngkah induk piring lalu nangkannya kita mega patutnya dia kecapai jadi capai tu nur kita ngerintai ke perengkat terkena ngagak piring nur ngerintai ke rendai pulut tumpai ngkah kita dia sedak lauk buah pinang ciri kelayet daun ruku semakau dengkah kita dia dolok lah kelembarnya kita menyedia ke mangkuk cubit jadi mangkuk cubit atau mangkuk minyak kena kita ngagak telaga piring udahnya patut buka sedia ke mangkuk besar lalu salin ke air ngambil kendora orang ke nyadi tuai ke dasar kita miriangnya berbasa
1: udah
0: nanti di nanti kita miring di ruai berkeduran gak apa kah teket siti ada teket patut disedia kita sintuang tau ke raga tau ke tersang kena udah ada lalian kelalian kita jadi guna utinya tadi tentulah ndo kita engkah induk piring ke udah tembok di raga udah tembok di biau kita deh lalu nangkan kita megak patut nyedia ke puak kumu tau ke kain depak. Lepas utainya lagi diguna, no kena kita nyerayong
1: piring,
0: dekat nak nyerayong panduan, dekat nak nyerayong tersang, kena kita ngkah piring dah. Jadi, dekat nemu perengkat itu mesti dia gagak.
1: Utai ke dia gagak, utai ke
0: dia sediak. Nanti kita miring, baik ke di tanah, tau ke miring di tanah, tau ke maya miring di rumah. Utai ke dulu dia gagak orang ke sebedau sedap miring yang gagak tersang. Bisa orang nyebutnya kersang, bisa orang nyebut tersang. Jadi tersang tau nyonya di simbol menua kapit dia tahu negara.
1: Iya.
0: Tersang tau bisa orang nyebutnya sergang. Nyak norong kah piring lagi, norong kah induk piring, pingai pingai induk piring lemah maya udah dah bau ujung pengawak miring.
1: Iya.
0: Bisa mega orang agak otakir kumai kelingkang, jadi kelingkat tu lamar bulu kena ngagak bakul jarang kena kapir yang meganya jadi berkaul ngap karat tau bisa isu tau ke bisa karat di petalat cabak tanya tadi labu maya ke miriang laban ke nadai no boleh buluan nadai nama kena agak tasan agak kelingkang tak muntang-muntang bala kaban tergantung kena jagan pelestiaknya lalu di kamar viral kebak namanya media ramah nya ngasa bala kaban tadi betul ke bakinya tidak kenanya aku
1: kata ikut tuan dia pengajar
0: nah, arun yang pikir ke diri mah tante dek ngamat kalakai jako urap putih hari kumai authenticity tau ke pengamat ngau adat di betul patut nena ngau benar mana pergi gak nak patut nak tertemu ke buluh kena ngagak kelingkan kena ngagak tersayang
1: laban nanti kita berarti gaya di pengajar nanti kita suah minta orang ke ngadu ke piring tu deh laban lama gaya kita itu tadi berdawa pengharap deh lepas kita ke medaknya tadi nanti atau timpang gak mata tu medak nah ambil ke mandiang lah bisa katiku kita sedia ke kita ngau tersayang kemudian tepuk ke tuakin yang bunyi kenuan tadi baku pelestiaknya tadi nungkah piring tepuk ke baku pelestiaknya ngagak tersayangnya gak nya de ke mata tu mendaknya.
0: Nanti jaku orang ke berpegat gut ba pengarap lama. Ya tahu mai pun sangat kita kembu pengawa. Nya menanggul labat petara nak nerima nya.
1: Iya.
0: Nya lai pengabian nak. Titihlah cerita sembulan gana tadi.
1: Iya.
0: Dia lalu ngaso balai ban bergegak ke daun nya lah puan adat dari kumai. Nama gawai udah orang makai udah nama yang tadi makai pernah tahu tuai gawai diberi orang makai kena daun. Kalau udah makai serta murah baduk makai balai induk pun lalu ngatur orang ketuai ke makai babi tuai miring lalu ngatur pengawak niti daun. Jadi dia tahu nyur kermai ke pengawak niti daun ngagai pengawak ti nunjuk ke diri mpu bala
1: Mayuah.
0: Berjalan berbala mayuah.
1: Oh, iya.
0: Ngena ngepan, ngena pakaian, ngena dalam penghidup kita. Jadi aku lebur dia tanya apa tentang perkara itu. Tadi, nanti dia tiada pengharap asal. Ngai banyak ditang budaya. Dia mengat kalur kungkung kita.
1: Nyenak ngermai.
0: Nadai tahu ngermai. Budaya kekaknya di kermai kebakannya tadi. Dekremai ke kita. Ya, penguntung ngagai pulai ngagai kita mayu. Pemanah ya pulai ngagai kita mayu. Makanya ke jalan yang mana ni mudah. Ketegal kita kebisik pengawak niti daun tiap-tiap tahun tadi. Dia tahu industri tahu ke pengawak bergagak ke ngepan. Udah nyadi jalan hidup ke diri. Nyadi batang pengawak tendor. Dia kena berdagang. Lepas kita bisik peluang.
1: No kita mantai ngena kutanya.
0: Ngena jaku baru ke dia tu. Kau sedak ya. Bisik platform. No kita mantai. Jadi artinya. Bak penemu kita. Ke, namanya. Ngungkung diri ngena ya kelamanya tadi. Ti ya nyekat penghidup kita mansang. Bak dunia baru. Ya kena tadi.
1: Ngain tu jadi
0: yang ramai ya. Ya,
1: awak dah segam. Nanti subak kita mendak naik pengajar lebuah pengerami gawai munyi kenuan tadi dia berumah panjai udah orang ke tembok makai mainnya orang kena angkat niti daun. Jadi nya tadi ngelingi rumah panjai aja nya ne bak ruai.
0: Ngagai
1: tanjuk au dia aja. Jadi utanya dia tu nyu di kemesai ke kita nyu di gagak ke kita bak sebut kita nya tadi berjalan bebala mayuah.
0: Jalan bebala mayuah. Di jadi baku benar orang berandau gitu bala tuai-tuai raban bansai ban berandau gitu bala temenggung bala pengulu udah berandau gitu jadi nada yang nyala ke nyakal ke nyalai pengawak nyak kemarin dia terus ke
1: lalu keterubah
0: dia tahu nyonya di budaya tiap-tiap tahun jadi orang penyuna nanya aku sampai ke ada tanya dia ambil ke radio kunti itu tadi kenang ke pasal karanya kemarin
1: nah
0: jadi pansut kaku mah penemu nang ke
1: dia ketemu
0: utai ketemu dia jadi reka rengka dikena orang ngering namanya ngereka semangat atau jadi perengkat dia mesti dilihat tadi perengkat dia mesti digagak tersang kelingkang perengkah tadi kena ngeriang ke semangat. Kebuak nyandung orang semangat. Kalau sebeda orang miriang, orang ke megai pengawaknya. Ada seorang ngurus semangat dulu ya. Hanya namanya dia dia luar ke jari ngagai mua kebuak lalu dia tahu kita semangat tak semangat aku kuya anang beritahu anang sesegau dia tahu nuan nu aku nguruh nuan udahnya duku tahu ke batang besi dia kena ngeriang ke semangat jadi sebedau sedak ya Mirian orang ke Mirian tu tadi dulu ngetup besi ketup sedak besi tadi udahnya pang sakal ke ngagai tanah bau. Tanah bau. Awak kaku kering bekap si tau. Aku ya.
1: Tau.
0: Jadi, bas entah tau aku bisik siti hanya batang penemu tendur aku berpegai betul. Mm-hmm. Iban percaya kau tai nemu nyadi betul-betul dalam penghidup.
1: Tau.
0: Bakal kita tengering ke besi. Ngering ngetup si tadi awak kaku kering bekap besi.
1: Ya. Tau.
0: Bakal kita ke Nana Momban bapun tia bumbung. Awak ke tia bumbung lihat baka baka pun Momban. Aku jago yang tadi. Okey, untuk ke patut sedia terbukanya apa kumbuk kena nuduan tubuh tahu ke tin nadai apa kumbuk biar kain depak pinggai lama nyandang ke piring. Jadi perengkat terkena bebiaunya ngobzelan. Nanti ke pemisai pengawak ke? Jadi inti piring nyak tadi piring di rumah lalu kita nak bunuh babi nak kat piring piring lima piring tujuh yang tadi kita berbiau kena manuk mudah berbiau lalu kita berselan kena darah manuknya jadi berkawal dengan perkara tu jadi aku tu nitiah ke penemu padah namanya sadang penemu hari bala mayuah bak ba Facebook, ba TikTok, mutai madah ke sidak ya. Padah ngaga bala mayu lalau, ba ke sidak ni tiah tau kena ke sidak ya.
1: Au au.
0: Nanti bebiau anang sekali-kali mah ngasua bala mayu tu ngena mano mano mano pincian ke beli di pasar mano tuai.
1: Au au.
0: Lebih kenyo nade bulu.
1: Au.
0: Na mandiang dah lebu maya di gambar denya de padah. Pandang kurang jadi perupai mak bangsa kita nak bahasa kadat asal bangsa diri.
1: Au au.
0: Jadi nanti uliah padang ke sidak ku ya. Ku sidak. Tadi te uliah juga lah mana sabung
1: ka. Mana sabung mah.
0: Nanti nanti. Ya kebadah bulu lebih lebih di kamar.
1: Iya.
0: Ya mandi yang jadi bangsa bukai berbahasa ke kita. Kita ngerijap ngawak ngau hati ti benar berbahasa ke adat ngau pengawak dari kerja dari rempung.
1: Aku kira ke anang tak sengapa manuk.
0: Anang sengapa manuk lah. Nanti ya manuk selalu ajar balal mamang. Manuk patut ia udah tumbuh tariang. Patut manuk udah tumbuh tada. Babi patut udah tumbuh tariang. Dia kena kita. Dia pedak kita. Dia kena kita bergawai wat. Kau sedak. Namun dia kebuah. Laban bak manuk. Ia, ia dasar kita berpadang apa. Ngagai dunia petara. Jadi ia mesti bisik senyata. Nanti ia nadai senyata. Nadai maik senyata. Namun kena yang laban penguji dah. Laban munsuah. Makanya agak babi patut tumbuh tariang. Kau tidak. Jadi tu penemu bala mama aku tu. Sebenarnya anak buang dia tu. Harap ke bala peningan tadi. Berundia ke perkara tu lah. Titih kentik apa tu. Jadi. Lebih orang tu.
1: Mbak kerban dari ke Miriang. Begini ya pengajaran ni.
0: Lebih ke Miriang. Utai tu mesti disedia ke tuai Miriang. Ianya. Kesatu. Tadi. Mbak. Penderang tadi baca tu dulu orang tahu tadi. Tak bercampur-campur dengan dia.
1: Iya.
0: Jadi dengan aku ditusun, aku berkata, utai dia tahu nak dulu dia sedia, hanya perengkap pina sendiri lah. Tahu ilu minsap.
1: Oh.
0: Buah pinang, daun ruku, semakau, daun siri, kapuk, daun kelayat, siti raban ya. Nyak patut dia sedia. Laban tu, iban nentu ke orang kemiri, nentu ke pemesai piringnya, ngena penyampau sirap pinang ke dia kena miriang. Tak sengapa tabak. Nanti piriangnya turun tiga atau ke sekali tiga. Tiga itik kan sirap pinang dia. Tiga itik dah rukuk kuda di gulung kita ngau insap. Dia. Kedua, rengka pirak makai. Asyik puluh, tumpai, rendai. Teluk manuk mata, teluk manuk mansau. Air tuak, ketupat, sungki, asyamat, garam, minyak makai, lauk, bakai ikan, gerama. Ini dia gaya bangsa piring. Ini dia gaya bangsa piring. Ini miring ke tok maya pegawai tadi tanti kita miri maya bintu itu ame kemudian ke miri yang bobono boyo nya bas entan tu orang manang nya ngena kelimpah re perengkap makai ngopina sendiri tadi sidak megak ngena bangsa tinditi dalam mimpi hantu tengah jauh tu tengah jauh nya jangka kasih dak kerak sidak nyumbuh kini sidak ya ngena buah panjang buah kudu buah pisang igi jagung, igi nyele, telok mata, ka jadi ka perengkap iria nambah ka asik ngopina siria apakah ke data tadi.
1: Au nya nya baka orang ke mundu buyo tu pengaja. Au
0: pire manang.
1: Au.
0: Contohlah. Au.
1: Au. Jadi ba ripiah pengawak miring begini ne.
0: Jadi ba ripiah pengawak miring tu tadi jam tua tu nyo kenyaman dan ketika ngau tu.
1: Sempat kini.
0: Nah, rintai kaja.
1: Au.
0: Au. Sebedau miri yang masuk jari, udahnya ngetuk besi, udahnya nyeluk ke jari ke dalam kebuk, ngurus semangat, udahnya nuduang tubuh, ngupuk kumuk, ngambil ke kita nyeliah ke diri mpul labana miang, labana ansang, udahnya muai air tua, ke tanah, ngambil merik, merik bekal dulu ngagai kuasa jahit, awak kena ngecau kita, udahnya kita ngambil ke pinggai lama, terjadi ke pinggai piring. Udahnya kita contoh di tu, nyak piring tujuh. Nanti pilihan sekali tujuh, sebut watak rajang, turun tujuh ke Iban.
1: Mm-mm.
0: Kita ngambil tujuh bengkah, semua utai itu tujuh bengkah.
1: Yeah.
0: Keterubah, nah, kita kena tahu, nah, pengawak miriam atau bakal kita kenyambut temuai.
1: Mm-mm.
0: Nanti temuai datai, sebelum kita ngasuh temuai duduk, tentu kita ngejauh tiga dulu.
1: Yeah.
0: Lalu pengawak miriam megak, itu nanti kepada lebala lemambang ke telebak.
1: Mm-mm.
0: Ambil siti pilih, siti tumpai, engkah kita batas tengah. Pingai lamanya,
1: oh.
0: Pingai kendor kita ngagak pingai induk piring. Nyak nyadi ke tikai piring.
1: Mm-mm.
0: Udinya baru kita nabak ke tujuh sirap pinang, aku udah ngenang ke piring turun tujuh ada.
1: Oh.
0: Udinya tujuh lama daun sirih, tujuh lama daun kelayit, tujuh batang ruko, tujuh jeput asik amat, tujuh jeput asik pulut, tujuh genggam merendai, tujuh leka garam, tujuh leka ketupat, tujuh leka sungki, tujuh hege teluk manok, duduk kita dia. Udah semua utainya tujuh magang dengkah kita. Dia baru kita nyidiang piringnya, nyidir tisi piringnya ngena tumpe.
1: Mm-hmm.
0: Jadi tumpenya kok sekedak lemah mayang, madah ke nyak bakal kuta kita. Lebih kita ngagak pagar kuta piring dalam pingai. Mesti bisi dah sedia kita awak, no kita anang nutup ambil. Mesti bisa awak. No kita yang lari ke dari.
1: Oh, kira nanti, bakal jalai
0: menjalai. Jalai. Nanti kita yang lari ke dari di gagai musuh, kita bisa cara nyelamat ke pendiau dari.
1: Mm-mm.
0: Udah jangkah ke mengkok cubit, lalu diri kaya tua ke telaga piring. Ambil tujuh kengah merenai tabur ke. Nya, jadi kami temirian saya itu. Minta pengaya, minta pengraja, minta pengerai, minta penyamai. Berkata mata mesti amai, mesti banyak elok. Ini yang pengaya, pengraja, pengerai, penyamai. Ini yang duit ringgit kami.
1: Oh.
0: Pihak kau kita nabur kerenai tadi ya. Tabur puang lah, tabur atas palak bala pengabang dia. Udinya baru kita miau piring. Lebih miau piring. Anak-anak manuk bajang, anak petulih, anak manuk sabuang. Semeliah manoknya ambil daun namanya bulu tujuh lama lut ngau darah lalunya kena kita inselan piring lalu bulu manok tadi lalu dengkah kita pak pinggai induk piring simpan pinggai induk piringnya ke dalam tersang sengkabung lalu tau ke serayong ke ngena
1: kamera
0: puak kumbu tau ke kain merah.
1: Au
0: perkara tidak tutup madu guna enggak sampai lagi sudah sempat ha jadi dia ngerara baku tu gua baka api ke makai dolah lang.
1: Okey,
0: bala peninggal semua bak dini alai menua selalu mat kita ningau tai kenyadi tetok tahu tetok nak ya.
1: Mm-hmm.
0: Dari pak pengomir yang pak kenyaga induk tenanggung pinggai piring nak patut nganak kain celum.
1: Oh.
0: Ya patut nganak kain bercorak.
1: Iya. Yeah.
0: Kain merah laban bala pengabang, bala hantu kelebih ke orang pengau tu tadi ngai mendak kita ingin ngenak kain celum. Laban maya cerita bekaul ngonya. Laban maya miria tanggung ke pinggai mengenak pinggir celum lalu bersih mimpi ayah. Orang yang tadi madah ke mana mak bini sanuk ke meramat tak salah mimik mua celum lebih menerima penatai kami ko.
1: Ya bisik ku kalau nanya sebab berkawal dengan orang kena pakaian celum yang pengawak ke berketuk ke padah no, sebab pengajaran eh?
0: Lalu induk kan nanggung piring nak tahu ada pimpin lepas nangis ke sidak lupa lepas orang nanggung piringnya di kembar bala sidak kumah sidak luluang meh ni tiaka pengarap asal piring engkah dalam tersang tau ke kelingkang anang kahaya bak jagan plastik ya dah tadi lalu lebung agak tersang tu tadi patut lamar daun tersang aku harap kita bala peningan-ingan dia nyak baka jari kita duete tunjuk kita nyak lamar daun tersang patut dia 10 baka jari kita dia beri tangkup ke kita 2 lebih kita nyuak kita nyambut utai badas hari petara yang berberkat. Kita yang kena 2 titik jarinya. Tunjuknya 10 titik. Tunjuk kita ni.
1: Ya.
0: Jadi.
1: Gak berkenyak.
0: Lamar tersangnya lagi. Patut 10 ke. Lalu peninggi tersang. Bergantung mbak pengawak. Bisa orang kena. Tinggi 7 buku buluh. Nyak ke wakil ke. Kosmologi. Iban. Jadi. Kan utai tahu bukai, utai bukai ke tahu, mana tahu. Niri karanyai, ngena, anak-anak kayu sebarang, pinang ke, nyur, tahu. Tantit, nanti semua ngena kayu, kayu beka, dia sekedap menua anak, ngena ranyai, tang niri ke kayu gawai. Tahu, tentu masih tidak yang ngena kayu buah, lebihnya kayu ke, buguna ke Malaysia. Tak, kita ngena rengas. Kedah? Jadi,
1: kira-kira
0: maka orang dah yang kat pun datang itu ada tebak penyangkai ke tu atau
1: ya segi amat pengajar kebenar ya bisa utai tanya orang ba nama banduan tu deh atang
0: jam dah cukup
1: jam dah cukup lah awak lagi aku tanya tuan lalu madah kia lagi deh lepas bisa tanya berkawal kau cara nama apa namanya ngintu bakal utai ke ribuan dan tarian-tarian utai dia berkini kopi yang kena ngintu utai kena nyak ke dia tanya ukai utai ke jahit ke nyak pihak kau ya deh
0: baku ana luji ya kagak kagak sida ya sempat
1: bisa ya agak semini
0: hanya maka kita ngi bertat kira lah pir yang nyipir berkat kena kita kira nomor 8 ada ibu minta ge
1: kira sebut kita hanya tadi pirin terima kasih ya
0: terima kasih ya depan petara merik nuan tua merik nuan tetip kuasa kena nuan menyenang ke penghidup di rempu jadi pengaruh terberainya wakilnya simbol simbol aja
1: ya
0: berkat dari petara.
1: Jadi ke patut dikenaknya tadi pirian terima kasih ya. Turun lapan. Hanya dikenaknya. Okey pengajar terima kasih.
0: Terima kasih ya. Terima kasih
1: ya. Ya nyau ketika berumah ne.
0: Teke badas hari petara teke kurangnya pengari pengurangan diri empu. Terima kasih sama gawainya.
1: Ya. Oh, lepas itu kepenuhi ya pengajar sebentar tua pemisi gawai hanya aku beri selamat gawai mengatakan ke tuan ngakai
0: bala peningat tu adil
1: bala peningat Leman Budaya Iban harap ke terus nyukung program Leman Budaya Iban kita hanya untuk ke ujung tusun
0: dudi hari ini
1: ya jadi sekali lagi terima kasih dengan tuan pengajar.

0: Memarindang Malam YFM. Sarito, 18 Mei dalam tahun 1993. Tuai Pemekai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus berjadi muka awam keterubah awam kedua Kunsel Negeri T13 di Kuching. Penataya Ngobinia Dato' Patinggi Haji Rosmiati bermua ofis Kunsel Negeri Sarawak diambat Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud ngau Speaker Dewan Undangan Negeri Dato' Robert Jacob Ridu ngau bala bini pengari adun kebukai sebedau tiniki ke pangau lalu meresa baris basa di rapat Batalion ke-17 Pasukan Polis Hutan lalu nangkan kenyak tamak ngagai balai lalu menjadi awam Kunsel Negeri. Lebuah kebejakuk Speaker Dun bisa juga menang pengerami ngintu 30 tahun Sarawak merdeka dan saya benar reti ngagai rakyat menua Sarawak. Limpah harinya bisa muka datai ianya 19 ikut kaban Kunsel Negeri Adun Ari Johor diberati ke awam tu kediatur dalam kandang 4 hari ke bisi tanya sawut di bed ngorau jaku Ari Bala Menteri. Nya alai Ari awam Kunsel Negeri meh di mandang ke siti cara dikena ngemun ke pelasar do bejurai ke polisi ngau pemansang benua. Jalanau cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Arkib Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
1: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu, saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Orang tua, orang muda, niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bagaimana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik nampak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya banding dah ke pemiah tu pakai tu. Bermana bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
0: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.

0: kita diatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Bisi aspek global dalam telefon ni, Mac.
2: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena duit now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app aspek global udahnya. Tekan scan and pay.
1: Aspek global tu boleh kena membeli barang. Bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
2: Ya, gana berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
1: Nyamai-nyamai mentip ya.
2: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
1: SP Global, duit now QR, anytime, anyway.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
3: Belaga. Belaga. 103.0 FM. Segulai Sejalai. YFM.
4: Ya, Segulai Sejalan kau kami di Selampur Benua Kita, Sarawak Bumi Kenyalang Pemerintah Malam, ya. Okey, 18.05 tahun 2026 malam tu, ya. Okey, berdamding ke lagu ke Terubaya Suwailin kau lagu, ya. Nuan Kaban, Nuan Pangan. Kami Kaban kita, ya. Merindah kita nanti hari ini tiang jam di Bandara Kuching. Agi boleh dengar kami kena 101.3 FM. Lebuh ke Nurung Kawak tadi. Mana gari kita malam tu, ya. Agar ke semua pengawal ke di kerja kita ungkap, ya. Sehari itu hari satu mujur magang di pejalai kita. Untuk kita lagi dengan kami secara online RTM klik tau ke channel MyTV. Terima kasih manyuh-manyuh, ya. Bakal selama ninting malam hari satu jam ke terubah, ya. Rupukul 9:30 tu lagi kita mending ke main asal kita Iban ke malam tu kita mending ke renung, ya. Pukul 10 dari kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching. Marina kita ngelola lagu gawai Rami Oha, lagu di Sada Harry Francis, Melissa Francis, Shelley, Nomi, Jeff Dom, Roxy Easy, ngau Baby Shima. Ya, terus singa kami di YFM Segulai Sejalai.

Oh, mandi tu itu ini yang nguti kereta pilih ai nga sungai babuai ka daki peluh ka rigaya.

Umudiak paku dateda ulu karangan wo pinggai pedat kalidas batu daba tampas temudia rimas tetida tampas.

tlo barun suat ngau langir mantem muat ari peruat sampai ke kari gaye nyuat kilik krempang daki mati

dan semah sungai. Auji tua nanyok sejarwok

urang pangabungay. Au, au, tendok nyamut, hai kan bekuat, are rambut ranu dada bayi. Tengai bajakku ikan runtuh.

yang lembut umbang kering karubung permaang ketiak aye deka batang ai awiak

daragawa cero cero baru halam wa kaki ae wang tipu ajula darangan tak munyi rami gnang pinca ngi aji apa limpo bagawai ka sangok

sida sulu waya gayu etanu bujang lempuang katinuan ikan bantok tersita pedok sedam dalam sulu lamok tenamok dendeng amok kedar bok bunga ebal ituang tak nak nyawat mikan bekuat are juluat dato nganguang oh tenak bajaku ikan ka debu ngetimpu ujuang ngada buang nadai tungak-tungak kita nyikan bantak minat dia dia nyibun salah.

bukan bekuat ae saduai kan ngaduang. Kile kami kili kami menanak karnik

Yang nak kami main kita mending ke Renung ke malam tu main asal kita. Okey, pukul 10 nak kami nabur ke berita malam. Lagi mula kita ngau lagu ke di Bay Edo Pusa. Ngau lagu ya Joget Darabagia.

Jam kita pukul 10 malam. Selamat malam pendengar kita yang sedang mendengar berita malam hari kami di YFM Iban Kuching. Gerakan malam hari 1, sehari itu 18.5 tahun 2026. Sekedar projek benung di Pejalaika dikenang mujur saran tidak keluar ke 10 gigawatt kuasa karan dalam tahun 2030 hingga 15 gigawatt kuasa karan lebih rata pada tahun 2035. Menteri Utiliti dan Telecommunication Datuk Seri Julahi Narawi madah ke sekedar projek di benung di Pejalaika itu ianya stesen kuasa karan hidro baliah, stesen kuasa karan combined cycle samalaju dan stesen kuasa karan miri combined cycle gas turbine CCGT. Berbangunnya projek tiagi benung di perundian ketuk nyengkaum projek solar ke Bedandang, stesen kuasa karan combined cycle di Kuching dan pengeluar kuasa karan Melata. Ia madaka 184 projek kuasa karan menua pesisir BELB udah tembu undar serta nguntung kesemak 60 pintu ruang bilik lalu 32 projek kebukanya agi benung di Pejalaika. 40.5 juta ringgit udah diungkup ke dalam tahun tu. Hari baru langgur pemansang Malaysia lumpar ke 13 dikenan terus ke sekedar agi projek kuasa karan menua pesisir. Datuk Seri Julahi mangsa ke jaku tu lebih ia kenyimpul jurai bari ke-6 Aum Kunsil Negeri sari tu tadi. Projek Ndor Ngagak Baru Sekolah SMK Bukit Goram di Kapit tau nyadi ke penyungkak ngagai pemansang pelajar di menua pesisir kelimpah hari tinggada ke sekolah di lantang serta nyamai lagi Ndur belajar. Dalam post Facebook ya, Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi madah ke sekolah baru nyailak dekat digagak kena atur design and build bak tabak kebulia 7.189 hektar pemesai. Projeknya nyerongkum pengawak Ndur Ngagak sekolah ke bistik 36 itik bilik kelas, blok opis, kantin, dewan sekolah, surau palanda berantik ke perengka pengangkut, jalai ke beperabung serta sekedar palan gau perengka guna kebukai. Ia madah ke projeknya endang sebengkah hari projek bidang pelajar hari baru langgur pemansang Malaysia lumpar ke 12 RMK12 kini berjalai ngenak tender terbuka prakelayakan cara kluster. Kontingen Sarawak mujungnya di champion berpekit main dot council pengintu pengelantang pendiau serta lumbak ngemain kaban perintah maksak renggat nasional 2026 keudah tembu diatur kemari di Seremban Negeri 9. Tuai jurulatih kontingen Sarawak Johari PE madaka tim sidak udah menang 4 kategori pekitu ianya jadi champion pekit beregu kategori induk boleh nombor 2 bak kategori beregu lelaki engkau pekit individu bagi induk serta jadi champion bak kategori pengurusan ke pemadu nyulut. Ia madaka sepemanjai 4 hari pekitnya ke diatur semua bala atlet peurus engkau jurulatih enang cukup ransing ngulih ke pemujurnya 16 kontingen bisingga masa berkiat ke sekali itu yang kaum Raban Saudadu Malaysia ATM ngau polis di Raja Malaysia PDRM. Sikuk Kepala Polis Pelili Menua tahu ke KPD di Sarawak dia tu benung di Pansiak Laban dituduh ngacau sikuk pemesai induk sidak guna cara seksual. Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah lebuh tindak ke perkara tu mada ke pansi atik sili agi benung di Pejalaika kena nuku ke pengamat reportnya kes di pansi guna Seksyen 354 Penal Court. Dulu akhirnya mangsa ti gawa ba indu opis polis pelilih menua tau ke IPD ke sebakar bising agar ipa polis kalau ia mada ke diri bisi dikacau
pemesai polisnya. Kesnya dipadah kenyadi bandur sidak kegawat engkau bak rumah pemesai polisnya. Berita malam kita ke malam tu ditusun Ratna Saimin dari Bila Berita RTM Kuching disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.

0: pergelaran sejarah.
1: Sarito, 18 Mei dalam tahun 1993, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus berjadi Muka Aum Keteruba Aum Kedua Kunsil Negeri ke-13 di Kuching. Penataya Ngobinia Dato' Patinggi Hajah Rosmiati bermua upis Kunsil Negeri Sarawak diamat Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tain Mahmud ngau Speaker Dewan Undangan Negeri Dato' Robert Jacob Ridu ngau Bala Bini Pengari Adun Kebukai Sebedau Tiniki Kepangau lalu meresa baris basa di dalam Batalion ke-17 Pasukan Polis Hutan lalu nangkan kenyak tamak ngagai balai lalu menjadi Aum Kunsil Negeri. Lebuah kebejaku, Speaker Dun bisik enggak ngenang pengrami ngintu 30 tahun Sarawak merdeka kebesai benar ruti ngagai rakyat menua Sarawak. Limpah harinya bisik muka datai ianya 19 ikut kaban Kunsil Negeri Adun Ari Johor diperhati ke Aum tu kediatur dalam kandang 4 hari kebisi tanya sawut dibet ngorau jaku Ari Bala Menteri. Nyalai Ari Aum Kunsil Negeri meh di memandang ke siti cara dikena ngemun ke pelasar do bejurai ke polisi ngau pemansang benua. Jeranau cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Arkib Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
2: YFM Segulai Sejalai.

0: kita gitu belum mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Kita nak cari geni nak nambah duit. Mesti ada duit si boleh cakap lah. Waktu ya revenue kita kurang, maka saya pun cari ikhtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni kan 6 bilion ya. Maya gaji perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jong-jong di rumah pembangunan dikit-dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam dikit banyak perlembagaan kita. Tak ada sananga dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simo, you have no right to impose sales tax. Bakal saya ke court. Kita lawan dalam mahkamah, mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya tek dengan 5%. 5% you tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilionnya.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Lagu ke terbayang jam kedua kita pemerintah malam 18 bulan 5 Ferris Leo Gau Richard Lee Berbuti Maya Gawai. Ya, ya. Okey, 10.18 minit malam. Berarti ke gari kita ungkap ya malam tu kau tumu pagi lagi ya di keluarga Ofis Meteorologi Malaysia. Malam tu kau tumu pagi lagi ya. Di pelabak ke bisi hujan bak sekedar nur di Kuching, Serian, Semarahan kau Seriaman. Nadai hujan di Betuang, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintul, Miring, Gau, Limbang. Gaya tasik di menua Kitai bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi. Angin berpuput dari selatan barat daya. Gau pengelaju ya 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam ke suah pengangat. Gau penyelap di menua Kitai 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Ya, okey, bakal selamat bergak. Abang jam ke tiga lagi kita mending ke Retro 15 kita bergulai gau pengeluar program Ken Michael nyentuk ke gai penghujung program kita pemerindang malam-malam tu lagi ya. Agi berindah kita gau lagu ke Desa Da Shah Paing gau lagu ya Ari Kaban Nyau Nyadi Pangan. Kedua lagi lagu joget megak ya, lagu Desa Da Datuk Zamri Amera gau lagu ya joget ngintu Ari Gawai.

Aku gawai Dato' Zamri Amira joget ngintu hari gawai. Ba dini-dini menua ya sigi bisik meya tukang cuong si nombor satu ya. Unyi burai ngagai bala temuai tau ke bala kaban gebsi datai nyak tukang cuong bisi buka kaki cuong nyak ia cerita sigi indak nemu habis ya. Hanya redak berau kena injin mati kidai. Okey, setegau cemburu tau ke nindi yang sikut lelaki sanggup ngemakal kira ke pangan induk ya. Utai ke nyadi di Alor Star ya. Okey, nyadi dalam sebuah kereta bermua sebuah restoran di Titi Gajah Kepala Batas di Alor Star ni tiah ke penerangi Kepala Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah yang madah mangsa siku induk menua tu ianya indai tunggal dua ku anak berumur 35 tahun di Tanjung Gau senjata tajam di pelabak ke pisau rainbow tau ke pemutar screwdriver ya dikenai yang memakal dikena suspek memakal induk tu urang pukul 9.19 minit malam kalai lelaki tu ianya lelaki ke status duda mega udah mujur di tan udah ia ke belalai buat sebuah masjid di Taman Udang urang ia 6.2 km penyau hari lokasi penusahnya kenyadi kalai ia tu udah di tan reman di pancing dan section 326 kanun keseksaan bisi megang ngembuan rekod kesebakar ngemakal pangan induk ia bak tahun 2017 iaitu di Tan Reman dalam pengelama ia 7 hari ngambil ke mantu ya pansiak kesnya. Sedua itu sama gawa nyadi ejen hartanah tang dak sama company ya kalai induk kebakalnya udah dibaik berubat ngagai Hospital Sultanah Bahiyah HSB diripot ke stabil ya. Setegal cemburu tau ke nindi yang mati kita. Okey, lagu di sana Achan. Aku kai penyangkai dan kita mending ke lagu gawai baru ngau judul lagu tu Pulai Gawai Di Wai. Okey, lagu di sana Stephanie G Sherry ngau Pat Mimin. Terus ingat kami di Bandar Kuching 101.3 FM Pemerintah Malam.

Pulai gawai di wai, maya gawai di lawai. Ia kena kami sinya, kita gawai. Okey, ha. Begawai ba palang gawak lah janji kita nya lantang hati neh. Okey, nangkan tu lagi penting ke Retro 15 gaw Ken Michael. Ada kena aku ngangkan diri wai benda ke lagu hari Helwi gaw lagu ya Badu Kiruah ya. Hukum bila kita akan menunggu ke jam ke dia tu. Selamat jalan ke pengawal ke lagu-lagu kau dah di rintai ke untuk malam tu ya. Merindang hati kita. Kesempatan dengan kami segulai sejalan YFM. Ya pagi lah kita bertemu. Sada lemai. Ingat pesan DJMA. Jangan lupa untuk bahagia.

Bertemu baru bar retro 15 dusun ke sekali tu. Lagu hari Dido Mungkal Retro 15 malam tu. Lagu ke diberi nama Selamat Tinggal Sulu. Tangan angguai beri selamat tinggal lepas dah kita baru aja berengkah mulai bar retro 15. Program ia ke bermain ke lagu-lagu retro, lagu-lagu ke mulai ke nostalgia kita. Ngagai tahun 80-an, 90-an pun tahun 2000. Ukai semutik lagu-lagu lama tang piam gak lagu ya ke mulai ke nostalgia ngagai kita. Lebih lagi kita ya ke nyangkanya nang seruran nitiah ke trend tau ke ubah dalam dunia muzik. Nanti berkenang ke berkawal ngau ubah dalam dunia muzik ya, pelabakku segi enam bias nanti dikenang kita ya. Lagu dari tahun 90-an, 80-an, tahun 2000 vibe ya penak sebakar. Kita ya keningapan berubah megak nitiah ke singkang dunia kemaya hari. Agi jaman 80-an, vibe yang lain dengan 70-an. Pihak megak tahun 2000. Beda antara setiap lagunya tadi, nang nitih ke trend ubah muziknya. Jadi pelabaku yang ke umur kita yang tadi yang majak tuai, bunyi-bunyi utainya tadi padanya belak. Bercampur magang dalamnya. Jadi playlist kita yang tadi visit ya, playlist indie, playlist alternative rock, modern. Kita ya ke ninduk dengar ke lagu-lagu lama, lagu klasik, lagu retro. Jadi generasi kita ya ke dengar ke lagu-lagu tu tadi nak sebaka. Pendiang kita tu tadi tak sama. Inah nak bakal kita ya ke makai utai. Bisik kita rindu ke utai ke manis. Bisik rindu ke utai ke masam. Bisik ia ke makai utainya pihak aja. Nak ibuah bercampur garam. Nak ibuah diberi utai bukai. Empat pihak aja. Pihak. Inah nak berkenyak ni ya. Okey, jadi bak retro 15. Bakal selama kita bisik 15 lagu-lagu retro. Lagu-lagu mulai ke nostalgia kita malam tu. Nyentuh ke penghujung program tu lagi. Mulai ngau. Aku Ken Michael. Dalam playlist kita malam tu, kita bisik lagu Ari Awi, ACDC, Fugees, Sheryl Crow, Linda, Jerry Kamit. Kau mayuh lagi penyanyi ke dekat merinang kita dengan lagu-lagu sedaya bar retro 15 malam tu. Kita terus ngagai lagu Yatik kedua bar tusun retro 15 kita ke sekali tu. Lagu tu rilis dalam tahun 1999, Ari album keempat Raban tu. Ari genre alternative rock. Well, jangle pop. Lagu hari Sugar Ray, Every Morning, but retro 15.

Ace of Base, kau lagu All That She Wants. Hari tahun 1992, lalu lagu ia ke bergenre reggae pop tu. Area Lom Happy Nation, kalah nyadi fenomena. Lalu pelabakku, klub-klub, disco, lebuh mayahnya Zuba. Bapun era 90-an, sikit nadai tahu nak lagu All That She Wants tu. Lalu sebenarnya terima kasih kita dah dengar ke lagu hari Ning by Zura. Sikut penyanyi ya, kegembuan, vokal soprano. Lalu terbilang bak tahun 90-an Zuba. Nanti kita peminat Ning by Zura, tentu kita nemu lagu-lagu weka suah debaik jadi tebal lagi bergenre pop, R&B, soul, ngau jazz. Laman pelabakku Nare Mayuh, penyanyi kelebih lagi di menua kita di tu kegembuan patah nyawa soprano bakal dengan Ning by Zura tu. Lalu ke dia tu ketepuku bedau bisik ya, keganti vokal ala-ala Ning by Zura. Kelimpah hari Syafinas. Sikut lagi penyanyi ia kemegak bakal nyawa Ning by Zura tu, vokal soprano. Hari lagu Ace of Base, kita terus meniangkan lagu Yati ke lima malam tu, lagu Ari Expedisi. Hari album Brutal bertahun 1994. Lagu tu pelabakku sigi bisik dalam playlist kita. Nanti dalam keritanya kita bisik playlist, tentu lagu tu bisik. Take a rindu, dengar lagu-lagu rock kapa. Cerita lagu Power Ballad, ia akan menggat terbilang hari Raban Ekspedisi. Hentian ini, buat Retro 15. Lalu dah lepas tu lagi, kita akan bisik Sheryl Crow, Ngau Linda, buat Retro 15.

0: YFM 101.3 YFM
1: Kesekali itu YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemandu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belabori tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulut terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagak nyadi upis perintah lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883 The Clock Tower tip mandang ke jam ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak kena tahun 1924 Charles Brooke Memorial ia ke tinggi 6 meter didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju tik ngayan ke bangsa kebisi di menua Sarawak. Kedia tu ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh bak tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Sayau meh ke sejarah ngau cerita asal menua Pitai. YFM Yukuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
2: Borneo, more to discover.
3: Kesculiak tau kena biak tik di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak tik pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik tik bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala. Tik ngumpan sedak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
4: Lagu-lagu bangsa kita,
5: ini di sinur bukai. Tentu ya, bawa YFM.
4: Segulai sejalai.

Lagu hari Linda Simai, Ndak Ngai Bersuara. Lalu sebedaunya tadi mega kita dah mendiangkan lagu hari Sheryl Crow, If It Makes You Happy. Hari tahun 1996, single kita rubah by album kedua ya. Ia kekala boleh anugerah Best Female Rock Vocal Performance sebab Grammy Award tahun 97 sobat. Lalu pelabak aku tahu mega nak salah disebut Siti hari lagu rock Indo ya ke pemadu popular bang era 90-an sobat. Okey, kita terus meniang ketiga itik lagu dagi bang retro 15 malam tu. Udah lepas tu lagi kita bisa lagu hari Raja Pop kita. Ricky Anderson, Bintang Hati. Yang mengabsi lagu hari Awi, Iris. Tang sebedaunya tu Oasis, Don't Look Back in Anger. Dari tahun 96, hari album Morning Glory.

Terima kasih Akib Gulai Bar Retro 15 malam tu. Tiga lagu ke didengar kita tadi, Ricky Anderson Bintang Ati, Awi dengan lagu Iris serta dengan Oasis Don't Look Back in Anger. Bar Retro 15 malam tu lagu-lagu kemulai ke nostalgia lebih maya kita lagi bercinta. Aku nemu lagu tu sekedar tadi bisa ia ke mangka, bisa ia ke mulai ke pengingat kita ngagai zaman mayanya subak bar era 90-an pun tahun 2000. Lalu ngambil kena muai jam kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu. Lagu dari SCDC, Thunderstruck, Bar Retro 15.

Lagu dari Jerry Kamit, Sayau Pemadu Sayau. Hari albumnya kali keluar ke penyanyi itu kelimpah hari bermain sape. Jerry Kamit mega siku orang yang ke tau di kumai multi talented. Utai ke jarang-jarang di kemuan siku-siku orang pengelandia ya tu nang Siti utai ke patut benar ngasuh kita itu mega hati. Jadi siku pengari ya ke balat udah mandang ke pemanah main asal dia mega pengelandia bermain sape Jerry Kamit mega bisi masuk ke album. Lalu tu setiap lagu dari albumnya Sayau Pemadu Sayau kelimpah hari Flora ia ke jadi fenomena mega lebih maya lagu tu baru keluar subak. Dan sebenarnya ngelansa cerita lagu Thunderstruck dari AC/DC tahun 1990 dari album The Razor's Edge. Lagu tu kebenarnya digagak pengudah komposer lagu tu Angus Young nyau kak babadi lebuh maya ya nepan bilun ke Tegal ari kejai. Ini tiah ke artikel ke bisi daripada aku madah ke bilun ya ke di tepan ya nyau kak terempas labuh laban ari kejai ngujuang ke ya tuliah ke rundiang ngagak lagu Thunderstruck. Tanda reti ya nitar kemangkak pangkak nitar Thunderstruck. Nya mereka ngujuang ke lagu Thunderstruck tu lalu jadi Siti fenomena. Ba sida ya ke rindu ke lagu ke bergenre hard rock lalu dikeluar ke AC/DC raban dari benua Australia tu ba tahun 1990 subak. Jadi nak merasa kita nyok kata tayo ba pengujuang retro 15 kita malam tu empat itu lagu kena aku ninggal ke kita. Udah tu kita bisik lagu hari Fugees Killing Me Softly hari tahun 1996. Tajak pan pia lagu asal tu dia pansut ke bak tahun 1970 Sabtu subak tang di baik baru Fugees bak tahun 1996. Lalu pia maka kita bisik lagu hari Jeffrey Nyaloi Kampar di Pelepak Pertemuan Era Fazira. Ninggal ke kita malam tu. Mari selamat malam guys semua. Tu jenak. Bye bye.

0: Sejalai
1: Kuching
2: 101.3 FM
1: Segulai Sejalai
2: YFM.

0: Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
3: YFM.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akan khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipanduk. Api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerana.

share utai bat media sosial, nangi ke penerangnya, ukai penerang ke amat. Pansiak siliak dulu sebelum kita share ngagai kaban belayan. Nanti kita share penerang ke bulak, kita uliah dihukum upis di berkuasa. Okey? YFM, segulai sejalai.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Antik bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau ya bakar tin ada orang ngempu. Antik udah diketup ukoi tau ke mayau, basuk abi ketupnya, ngena air.

vaksin anti rabies tahun sekali. Entik bisik jelur kemati bak sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara keberat. Pesan anang kiruh bermain telepon, ari aku pemilia David ngau YFM.

rindu. Kitai rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kitai. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kitai. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kanyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, Y.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segul.

0: Air? Dini indur pen ku tadi. Kadang kah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, meh kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sikit bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel. Isi mana pen aku ngom pemaris ku ditu, Nuan?
1: Namanya isi, terau-rauah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
3: Okey, klaim dah tepuk. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Iran hati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensia yang nadai di tu. Awak, isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey dah. Manah ke pen isi tu? Mensia yang nadai di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita kanaban. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng naban ke pen kabantu. Ari kami Bakwai FM.

0: Mula-mula saya kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Orang tua, orang muda niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik nombak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Banding dah ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu, semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi enti orang belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, boleh main pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, enti udah nulung orang bukai. Aku, Rasulillah, YFM.

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu ada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Pagi Rewind.
1: Ramai lama berkenang ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjung agak pemberi satu. Dia perhati kena ni mayu kes histerian dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah. Tambah mega sidak baterika yang kesama album mayu masuk agak pemberi ketebal lagi nyau sama best sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nadai arti rawan datai bandur baru bah sidak ya.
2: Ya, gamalnya gamal familiar mageng mah. Terlepas di pedak sidak mageng. Asminak kelasnya tadi ke kangasuh histeria mimet enti histeria.
1: Mimet aja nama iyo mah. Nyapan nanti kaban di siku mai. Teh tu tadi kan kadang bisi artis kada nembe tu yang nya ba. Entang di baik kaban nya ba. Lebat sidak tu udah kamceng. Udah siku nya ba. Mesti ke brotherhood mesti bisi leh.
2: Jadi nyaba aku nyaba.
1: Kita yang brotherhood. Siku nyaba mesti nyaba mega. Tanya pada nemu. Nama kebuah nyaba.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Y FM.

0: Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Okay, bala kita ya ke Benung Brisbane, jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kelihatan adanya berdarat kurang kau.
2: Oh, sekian makna tuan. Jadi tunjuk mayu macam bergelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita ya ge. Mati sebut kita ke daratnya. Lebau mai ke kita ikan uruan ne tuan.
1: Oh, lepas na punya ke canggih modern lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini ibu naik Brisbane ke kebun.
2: Utai yang sama kenyana ne tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: iba ke stepnya ku gitu. Nah, tehnya muntang.
1: Oh.
0: Muntang.
2: Tengan naga video juga lah bahasa kula.
1: Oh, video lama?
2: Tengah kalau ingat ku bicara bahasa dadak, tengah sini aku lah.
3: Hashtag Gembira Aktif boleh didengar kita.
4: Ninting Hari 2.
3: Pukul Malam Mai.
4: YFM.
3: Segulai.
4: Sejalan.

0: sudah sedia. Bersedia ke Kak Nemo Sapa Juara Carta Kemiala Minggu tu. Sapa ketika lebih surat kabar, ketawa engkau kami.
1: Alah,
2: dulu. Yalah,
3: dia naik.
0: Lagu engkau kami.
4: Kaki.

0: Duo Pagi Rewind.
1: Untuk misi hari peninggal kita sikut tuan-tuan, ia ke misi mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di kuya nanti temu ia berjakuk ke kita itu kuya. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya kini.
2: Ya, bukan positif boleh minta kita tua atau minta tip nyelap kati. Dan di berunia yang memain. Ya, si tip bicara nggak suah ti celap deh.
1: Au, udahnya. Waduh, dia puas hati nih.
2: Puas hati, melawan dia udah nampak deh.
3: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengiro ke diri ne. Ya. Nama aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu. Masa aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di ke diri ne. Spon sih.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ana de orang dika dika spon ka?
0: Au nadainya mesek.
1: Ye, kediri deka.
0: Kediri, no patut no mesin da orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nala mau perut lapar.
1: Oh, pia ne. Ke nama te kampa ko to ne. Nama te ke bisi ditu si. Salung erok ditu de pia.
0: Kampua.
1: Kampua ditu, nyamai kampua ditu si.
0: Nyamai, kampua ditu nyamai.
1: Kamuji ka? Au. Kamuji kampua merah. Dakin.
0: Eh, Sam, nama nan tu nginsap itu, Sam?
1: Eh, nadai, nang awak, nadai orang medak deh.
0: Ngin mayu orang medak tu. Nuan nemu ndak. Salah nang nginsap buat kedai makai tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap nadai ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke ndak medak nuan kini tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semijau tu ngelara nuan tu.
1: Mawa.
0: Nemu nuan, 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300-nya.
0: Au, nyamai aku main nonton makai. Gaya nuan sponsor ku, 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kin. Itu aja lah, duduk itu aja nginsap.
0: Paduk nang nginsap, nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya, Sam?
1: Nih.
0: Nyinnya.
1: Ih, ya maknar nih.
0: Nyanya.
1: Ih.
0: Anang nginsap lah.
1: Kalau kumai lo sih, kumpal luang betul lo.
0: Nih, nemu pun orang takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: Dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mencar lembaga Indo ya itu.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masa belakang ku lalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus bala habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, bak YFM.

Jaku Prangsang ke Sarito. Belajar mengampun pengandiri. Anang nyimpan peringat ngagai pengandiri. Anang benengki ngau pengandiri. Pengeringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam. Perindu tindak desagi tak ngasuh kita berdengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut. Awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermaya ti patut. Ampun meh pengandiri bermaya ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apu sari atau layak kita melaki bini sepedau matahari turun lemai hari. Tindak petengok belakang ndak kemaik pelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama tak ngujung ke kita terberunsak. Ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita nyak baku hukum terletak kita berderimpu. Nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu tahu ke penyalah orang bukai. Ampun meh pengandiri, ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tidak disimpan kita tahu ngerusak tubuh ngau semangat kita. Ia bakal duri bercari kita semampai tengut-tengut berari. Lelunti ia ndak disungkit kita, ia tahu ngasuh isi kita buruk. Bebaik meh ngau pengandiri. Anang nyimpan pengeringat tau kedendam ngau orang bukai. Yang ngencuri pengerindu ari kitai. Ngasuh kitai bekenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kitai buat dunia tu pandak. Bepkudus madah. Umur kitai jampat habis. Seminak 70 tahun aja. 80 tahun nanti kitai regas. Nama guna kitai masau penghidup kitai. Yang ditinggal bernyanyi nyau tu. Nama guna kita nerus ke hidup kita ngawati terbedengki ngaw pengandiri. Yasmina maik merinsak ngawati titusah. Tiap ikut kita nang bisik pengurang tau ke penyuntua. Bisik maya jakuk tersalah tibar. Bisik maya jakuk terlalu kasar ngaw pengandiri. Anang sampai datai jari datai kaki. Kita endang endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talo ngajar kita penmuti dalam julu ati ti mulia gi. Inya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri. Beri peluang awak kenya di orang ti mana. Beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul. Beri peluang mengagai pengandiri. Labanalah talo dan beri peluang ngagai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa yang beri kita peluang angkat baru nuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.

0: Aram merangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan dia. Bisi siko nembia bengal agu nak uleh berjaku tang ya uleh belagu re.
0: Nintiang hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peninggal dini no ya belalai. Dia ne belalai dalam tanjuk cawar kena kena siko laki ku bodoh tidu.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5:30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duko. Okey ada pantap tu peninggal ada tempiak kena duko.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, ba YFM.

0: Hashtag nemlig Active Depto. Udah dengar kita, Intan Ariloa.
1: Malam minggu peluang bertemu.
0: Pukul 4 lemai. YFM, sekolah sejalai 24 jam sehari.

0: konten di arsitekturnya. Tanya Muntang.
1: Oh.
0: Muntang.
2: Tanya naga video juga lah pas kula.
0: Oh, video nama?
2: Tidak kalau ingat aku video bahasa dadah. Tidak sih.
3: Hashtag lebih aktif boleh didengar kita
4: Ninting Ardua
3: Pukul Malam Mai
4: YFM
3: Segulai
4: Sejalan.

0: ba pun tadi aku bisik nyebut ngelansak mimit erti saksi entik nitih ke konsep dunia de pastor. Ianya saksi itu tadi ianya orang tik meda atau ke nemu sesebengah utai ke nyadi lalu berkunci ke utai ke di peda atau ke ditemu sida ngagai orang bukai. Nyadi entik kita meda mega ke dia tu nyau kat nintiang hari kita itu tadi ningau orang tu orangnya dikangau ke merik penerang tok kenya di saksi bekot de pastor bak mayu macam kes ati benuang di pecara. Lalu pulai ngagai topik kita ke sari tu nama reti saksi Kristus bak palan gawa.
1: Amat manah mai jeko tanya nya Puan Benny. Ya, cukup manah nama kebuah. Aku ngomainya manah laban penghidup kita itu sudah nerima Tuhan. Kita nemu Tuhan. Kita bisik kawal ngawya. Kita rapat, okay semina disangka, okay semina nitiah kurang. Tang kita nemu ya secara pribadi menyukun kurang ya. Lalu kita itu sudah nerima ya. Kita itu diksemak ke bakal penampak, ngau bakal garam. Bah nama reti leka jakok tu dah bak kita. Retinya kita nerang ke penampak Tuhan bak dini-dini alai kita. Kita itu dah ngelalai ya, ya. Kita itu dah nemu ya. Okey tak nima okey sengapa ya. Yeah. Dan kita madah ke utai itu betul. Nyak marti penampak bak penghidup kita. Kita terang bak penghidup bak nul ti petang. Ya artinya kita madah ke utai itu aman, utai itu nyata, utai itu betul. Utai ke dekelala kita secara pribadi. Ya nyak Tuhan kita. Lalu lebih kita ngelalanya. Dia perangai kita yang megak berubah, dia penghidup kesaksian kita yang megak badas. Lalu bak integriti kita yang megak ulah kita yang megak naya. Lalu bak semua utainya nyadi kesaksian ngagai orang ti medak penghidup kita. Kita nak sebaka ngorang bukai. Perangai orang bukai tang kita berani nak sebaka.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nitiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nak ada ikut off sari tu.
0: Oh, aku mau ikut off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotarin ke meeting kini?
1: Wah, jam baru. Lawa macam di si.
0: Mana ne? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab ke diri mana tu latest
1: Cina.
0: Version
1: patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu anak mana orang
1: lama jam itu sini.
0: Sam lama nanti murus-murus nak tahu kita kenya nanya mana gagak bekenya.
1: Nadai lah si kak medak rindu-rindu medak jam deja.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segurai sejalai.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM.
2: Ya, baru ngam.
0: Kan?
2: WAI.

0: Pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Kita ulang dengan kita buat dini dinindur. Kita ulang dengan kena smartphone, tau download RTM Click buat App Store, Google Play, tau ke App Gallery. Ulang megah dengan kena laptop, tau ke komputer buat RTM Click. Teruskan dengan YFM nak ngira dini ala kita.

0: sudah sedia. Bersedia ke kamu sapa juara capai kemialan minggu tu. Sapa kedekat lebih surat kabar. Ketawa ngel kami.
1: Alah dulu.
2: Yalah, dia naik.
3: Nanti dia setar ya.
0: Lagu ngel kami.

Pak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah nitih kati. Udah memimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tukak, nyinkak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nak naik ko off sari tu.
0: Oh, ko mai ko off.
1: Kediri jadi apa si? Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngotarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam deh si.
0: Mana neh? Padahal jam ko tu bisi api kediri. Kekijab ke diri mana tu latest
1: Cina.
0: Version
1: patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu ana madang orang
1: lomat jam ditu sini.
0: Sam nama nantu murus-murus nak tahu kita kenya nanya mana gagak bekenya.
1: Nadai lah si ke medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, RYFM, segulai sejalai.

0: kita kita ngagai YFM kalai pesan
1: ya nya sari tu hari minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10 hari bulan 11 2025
2: pesan kubur kemampayan ya kenalah di hari taik itu klub bagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: 32 itik lagu.
1: 32 itik lagu udah juara bak carta sapa juara. Hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 itik lagu dicalon ke bak anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: 32 itik lagu.
0: Tan Smina 24 itik lagu aja dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis dekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru bergaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelati ke industri muzik Iban.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyat nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marcella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Siti Ari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah
1: betul
0: besai mai pangka arti Yakub tu de pastor
1: betul
0: laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyu teruna runa gak kita nitiah ke ulah sida ya deh
1: iya nang amat laban lebih kita nanti kita nade pendirian lah lalu dia kita nu nya teker sebut orang lalu bekenya ke kita kat nitiah ke orang ya baka pasang surut utai nya tadi ur aib pasang nu nitiah ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah Allah Ta'ala. Kita nemu ngenan, ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Yakub kunya, anda ngamah ke pengarap kita lebih kita bergolai ngurang.
2: Lasar Jurai 6.35 Lasar, dua berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nitiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Segulai Sejalai Gawa FM, bab program 34 Surah Nyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati lagi abak industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buuk, ngukir, fashion, movie.

0: Sepenguda aku Suman, aku enggan ngelala lagi sapan wan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengiro kediri ne. Yeah. Namai aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu mansak aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di kediri ne. Spon si.
0: Eh, Alam duduk dengan aku di tam.
1: Ah, ada orang di ka di ka spon ka?
0: Au dan dainya mesek.
1: Iya, kediri de ka.
0: Kediri, nak patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Tu nala mau proto lapar.
1: Oh, piak ne. Okay, nama tu kampak ke tu ne. Nama tu kebisi di tu si. Salung irok di tu di piak.
0: Kampuah.
1: Kampuah di tu. Nyamai kampuah di tu si.
0: Nyamai. Kampuah di tu nyamai.
1: Kamuji ka? Oh. Kamuji kampuah mirah. Daging.
0: Eh, Sam. Nama nantu nginsap itu, Sam?
1: Eh, nadai. Nang awak. Nadai orang mendak deh.
0: Ngin mayu orang mendak tu. Nuan nemu ndak. Salah nang nginsap buat kedai makai tu.
1: Eh. Anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke. Nggak mendak nuan kini. Tak ke ngang lara nuan kini. Tu aku ngan nuan semija tu. Lara nuan tu.
1: Nawak.
0: Nemu nuan. 300 ngukum jil 2 tahun nuan. Temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main. Nuan tu makai. Gaya nuan sponsor ku. 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar. Kini tu je lah. Duduk di tu jangan nginsap.
0: Paduk nang nginsap. Ngin. Nyen nama nyen bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyennya.
1: Ih, ya manar ne.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang ngisam
1: lah. Kalau kumoy lo sih, kumpal wang betul lo.
0: Ne, nemu apa nuan takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan ke Pemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikmendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Kita rinduk ni ngakan telah.
1: Betul baru ngak kita.
0: Begulai ngak kami bak bagi gak entelah.
1: Ninga keseluruhan begulai ngak kami bak program bagi gak entelah. Harus telefon kita yang mengak mengkang maka selama 082-258-633 ngak 082-258-634. Ya nyerin telah ke terubah pandak munyitu ya. Dengar mana-mana. Ucik nah. Au.
2: Au, au.
1: Ngelalai kenapa tu cik?
2: Au, kan ngelalai korang picak matanya.
1: Nya baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Picak no? Gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampuak batang.
1: Okay. Okay, ya.
2: Assalamualaikum.
1: Ayo, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninti yang hari Minggu.
1: Nya, ya betul nah.
0: Semina Pak YFM.

Kasculi tau kalem biak ti di taban kurang kena di kelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak di kemata. Berjalai penekak ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak di kelala. Tengum panci dak ngena prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: CD kereta ke kita ngagai YFM kalai pesan
1: ya nya sarita hari minggu lalu ka di kubur kena pagi 10/11/11/25
2: pesan ya kenalah di hari taik itu klub bagi rumah ya
3: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

唱一下。啊，terima kasih, terima kasih, kamsia, kamsia, kamsia.

0: sejarah.
1: Segulai sejalan.
2: Penerang pagi YFM.

Penggerak pagi, pukul 6

0: Tentu ya dulu meri selamat pagi Sarawak Tanah Kenyalang. Begulai baru kita bawa pengerak pagi YFM tiada dibuka. Ba pagi Arya dua kita cerita 19 hari bulan 5 tahun 2026. Dapat tuat gak temu-temu pagi tu sebelum muka ngebak radio dulu jari tadi yang ngebak bubu pada keluar ya. Kedah banyak udah kan ngabang ngabas balas kedah nemu-nemu kita bulan 5 tu. Okey, jadi dalam kandang 6 jam sebedawa tu tadi berkarib pukul 12 tengah malam nyentak pukul 6 dia tindak malam kita udah di asuah kami ya jena agi di pelandai engkau seleksi ya lagu-lagu bawa timang kerba tawa jadi ngerap ke bisa kenyap ya kemana ameh uliah bala kita pagi tu kelimpah hari berperindang lagunya tadi. Okey, lalu dia tu pukul 6 pagi dia agreement terus berbalik ngagai awak penggerak pagi YFM. Hari ngasuh mata kita lelanua kat tindua agi kami lalu nuka agreement ngagai ngasuh mata kita regas ngambil ke ransia ngagi pagi hari dua kita sari tau tang sebedau kita nyingkang ke mua agi ya patut juga kita itu tadi meri terima kasih ya ngagai petara labanti udah nampuang seput kita bak dunia injau tu sari da agi lalu kelimpah hari meri terima kasih ya dia moga kita dekat minta berkat bak ya ke alainya tadi harap ke semua pengawal ya ke di perambu dekat di kerja kita di pegawai ke ngau mujur magang lalu nada bisi utai yati nanggul jadi ke pagi tu haram kita ya sama di awal jenuh nah lama bila kita bersampi hati diri dalam sampi pagi YFM ke pagi tu ya ke diulu ke Bishop Nelson Ugas Bulang bahawa sampi pagi YFM
1: 9 pagi hari gereja Anglika kena ke 19 hari bulan 5. Ketubah tu aku duduk dekat meri selama pagi dengan semua bala peninga. Aku tu Bishop Nelson Ugas Bulang dari gereja Anglika. Pagi tu aku dekat mai kita sama semiang waku. Belum meri jam tu dengan Allah Ta'ala. Waktu kita berengkah ke hari sehari tu dengan semiang. Kita patut meri puji dengan Allah Ta'ala tiap hari kita. Lepas dah meri ke kita malam tilikun selama kita mendoa hari siang hari tu. Sampai kita baik teman kuasa teman kasih kami sudah limpang rejalai nuan kami sudah nitih kepeneka hati diri kami sudah ngelaban pesan nuan kerja badas nadai digagak kami kerja jahit sudah digagak kami nadai bisi pemanah dalam hati kami Tuhan kasih kami orang berdosa Tuhan Allah anang anu orang tinggaku penyalah sidok baik pula orang tinggal salah ti ngejalai ti lurus nunak kesemayan nuan Titusi kemensia oleh Jesus Kristus. Nama Tuhan Jesus kami minta nuan apa itu kasih. Sawab kami kenyau ritu. Betuai ke nuan. Dia badas, dia lurus. Awak kami mesai ke nuan. Amin. Baca kita pagi itu di Amerikuri Injil St. John. Bagi 17, berkah dibaca buat ayat 1. Lebuh Jesus sudah nyebut nyok yang kadah ke langit lalu berjaku apai maya udah datai mulia ke anak nuan ngambil ke anak mulia ke nuan lebaudan udah meri ia kuasa atas semua mensio ngambil ke ia oleh meri penghidup di meruan belamo ia ngagai semua orang ke udah diberi nuan ngagai ia tu penghidup di meruan belamo ia ngambil ke sidok ngelalo nuan Allah Ta'ala ti benar ngau Jesus Kristus ke dikirum ke nuan aku dah ngemulia kanuan di dunia tu laman aku dah nembuk ke pengawak tidak suan nuan kerja aku nyala dia tu apai mulia ke aku di muan nuan pu ngena mulia ke kemisi aku di muan nuan sebedau dunia digagak aku udah madah ke nama nuan ngagai orang ke udah beri nuan ngagai aku hari dunia tu sidok nanggi nuan, nuan udah meri sidok ngagai aku. Lalu sidok udah ngasih ke jaku nuan. Dia tu sidok nemu semua tai tu udah beri nuan ngagai aku, nanggi ari nuan magang. Lama jaku tu beri nuan ngagai aku, udah beri aku ngagai sidok. Lalu sidok nemu, udah nerimo jakunya. Nemu ngau benar aku amat datai ari nuan. Lalu sidok udah harapkan nuan, udah ngirum ke aku. Tu jaku Tuhan, terima kasih kalau salah. Sampai kita kalau Allah ti madu kuasa oleh anak tunggal nuan Yesus Kristus sudah ngalah ke mati lemuka kami pintu ngai penghidup ti meruan. Tolong kami awak kari pengasih nuan tinggi ring kami nda boleh ngisi hati kami ngau niat ti mana setemega hari tolong nuan kami oleh ngagok kerja ti badas oleh Yesus Kristus ti sudah angkat hidup baru ri mati. Setelah hidup, lembagai perintah ngenuan dalam penyakup Ruah Kudus. Dalam talo siku aja, dia tu datai ke belamo lamo ya. Amin. Pak kemedi surga kudus menemu nuan, datai me perintah nuan jadi me penekok nuan. Bekau dalam surga, punya megok dalam dunia, beri kami penghidup tiap hari. Ampun penyalah kami, bekau kami ngampun urat salah kelaban kami. Itu kami dari penguji, lepas kami dari penyai. Kerana Tuhan timpu perintah, ngau kuasa, ngau mulia. Datai ke belamo, lamo ya. Amin. Tu Allah merekat ke kita, lalu ngintu kita. Tuhan nampak ke kita, lalu kasih ke kita. Tuhan rangkati kita, lalu beri selamat ke kita. Kemaya tu, datai ke belamo, lamo ya. Amin. Kena kita ngujung ke sembiang kita ya pagi itu. Aku mai kita nanyi pantun, lumo 1:08. Gulai ngebala kuaya dari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Bulan Mei Orang Putih, nyak bulan 12 kita Dayak, lalu bulan tu megak di kumai kita bulan kelelang.
1: Jadi pantun ke disebut kita berserimbai dengan bulan kelelang tu, ianya munyi tu.
2: Aku dekat belagu, singa semua orang galumuk bersida induk. Sama ngau bujang, nampung singalang burung. Tuntung menawalang bulan 12. Dama bulan lang, tau ga udah baduk. Hati kita lentang, kita ga arir say. Nundak bansa orang, belum bak main delendak. Uji aka tulang, siapa kita keriang, nyak ga menang. Ngintai adat gawai, kita ngambil orang. Gerah gak bilang rumah, kita sama ngadang. Kita hari besai, dama bulan lelang. Tiap gak udah genap, nadai bisi kurang. Biak gak kita mitiang, runiang sama serang. Ngadu ke adat baru, nundak bansa orang. Nyimpan ke dama bulan, nadai tahu hilang. Nyarak dama pengawak, nadai tahu kurang. Niap ke dama surat, semua nemu magang. Sekolah ngagak engkau, darah engkau bujang. Susah bakal keudah, alah laban nurang. Duit ke kita mimit, ni tahu menang. Yau kelalu nyampau, susah maya hutang.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Pengerap pagi.
6: Pengerap pagi.

Jaku perangsang ke sarito. Patut tingasuh kita tersangkut tak walai kita berindia. Kita tahu belajar dari pengalaman dalam hidup kita. Banyak kiat pahit tahu kemanis. Ngemuan cita-cita tahu kejuluh hati tinggi nang utai di mana. Tang bisi maya juluh hati kita puntan berantu jalai. Bagi kita itu nyuluk buah. Bisi maya rapas jengkau kita. Suah kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib nguliah kutai. Nadai bujur siti utai di kerjaku. Menyadi, Allah Ta'ala nadai kalak ngelanggur utai tijai bakitai. Pelannya kena meri kita pemain. Ukai kena ngemedis ke kitai. Pelan kena meri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa. Semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu betengah jalai. Bisi maya kita tetrap, tertingkap. Maya tersipak ketugak betisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kia. Bisi megak, maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam hidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai, tau ke Tuhan. Tang nemu kita belum nyadi. Batu tinggal suh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga, nur kita berindia. Niki ngeparas setinggi agi dalam hidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita bau orang bukai. Nadai siku kita indak kalau tersangkut dalam perjalai hidup kita. Terus ke perjalai nuan. Orang ti boleh sukses dalam hidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu tinggal suas sidak tersangkutnya. Tau megak dikena sidak berindia. Lalu nyingkang agendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebaca kura putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki nge paras tinggi agi. Rampak perundian kita megak luas agi. Rundian kita lapang agi. Tugok kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tepatut di titik kita. Awak kita indak berbadi terpejuh labuh kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisi terpangkok. Unsut dulu meh tibisi telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai hidup kita, bisi maya kita dari atas. Bisi maya kita dari baru. Bisi maya kita yang resak lebak. Bisi maya kita bertucung. Nadai maik pengrugi bagi kita inti kita yang ngemuan hati tinggal dua hati tin suruh. Kadang kita indah boleh kerja kutai nitih ketika tidak ada orang. Tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau tau melalui kita. Lalu kerja ngawati ti ransi. Kadang-kadang julu hati nuan tak tercapai. Nadai ngawak. Kita nguji baru. Kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedar pintu tertutup membawa kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita, lenyawayas pemua kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai. Tetap bisik pintu bukai ti udah telengok, bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengenda tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ianya hari kita ting kebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansa. Tiap aku kita bisa julu hati ke diri empu, banyak kari segi pemandai, penau, tau ke jalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi ni tiah kelanggur kita, ni tiah kepingin kita. Lalu ingat megak,
Penghidup kita ukai semina pasang uliah kepingin julu ati kita aja. Kita mensia semina uliah ngelanggur ya, semina Tuhan uliah nentu kia uliah nyadi tau kendal. Dalam penghidup kita siku-siku. Serah kia ngelah tala lam sampi. Luya ti nemu semua utai uliah ngagih ke kita ti madu badas, ti patu dikemuan digenggam kita. Tuhan, merkat ke kita selalu.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Pagi rewind. Aku tengok mereka banku lubang maya tu. Si cita agak tu tadi ya tu rumah deh. Cita balabakiah ya ke ngambil perusahaan sebab aku pergi maya ujian lisan nak ke kita itu nanti bakal English ngau bahasa Melayu nak mesti ujian lisan coba entah ya tu tadi laban nyamnya kamu siapa nak dia boleh petua ke laban mana janji nyawet aja English ya tu pan kira ulung luang kira sama ame kamu doa deh jadi enggak sepanjang ditanya orang mana mau sahabat ya
3: I am
2: what's your name I am how are you today I am semua I am ribuan sampai pengujuang orang bukai lebih maya oral test dalam bahasa Inggris teh orang data 10 minit data 12 minit tanya iya saya ko melama 3 4 minit lama cowok ya
3: I am
2: mencari pun saya ko cuba
4: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: aku LC Elton Juan wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak tau ke disebut PKKD ngawati tigaga bak maya ari gawai Dayak tahun tu Gereja Katolik Saint Joseph Kuching begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026 serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersauk begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai. Diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja Saint Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita yang nak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kuala Orang PEWC Jalai Tampin Batu dua program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai ulen beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal derimpu maya misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional siapa terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
6: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 gerumpung main asal Katolik Dayak PKKD.

aya anang kalau benar ngebak tai bata jauh dia anang kalau ka ngabas ngai kena nyadai lah pihak kurang anang kalau ngebak tuduang benda atau kuduang tai jauhnya nangi ke lah buya ngai nyadai ai gawai kita ya. Okey, jadi lagi lalu ke peningan bawa penggerak pagi YFM pagi hari dua kita ke Sarito ke lebih lagi balaya ke dekat berangkut berbaik ke padi hari umai hari langkau dari pulai ke rumah ke bagi sedaya ke bumai din jauh ba kampung din kaku tadi mari engkanya tadi udah baik pulai engkanya bisika nungkuk padi ke pagi tu. Okey, jadi ngarap ke mayom ya padi yang ke diuliah kita ba musin ke sekali tu. Lalu berkenaan ke berita yang kebisik di peda aku Facebook berita RTM Sarawak ke pagi tu berkenaan ke 81 itu projek tembuk lalu 40 agi benuang di penjalai ke tu berkenaan ke 40 itu projek dua ngaga atau ke agrib sekolah ya ke balat dadah repuak di Sarawak di tu bermayu ikas benuang di penjalai ke lalu menteri pelajar inovasi ngapain mega pemansang pengelandia Dato' Sri Roland Sagah Wiin madah kepintah negeri Sarawak juga terus tentu ke lalu projek itu tadi uliah hadiah tembuk tajapan ngembuan penanggul barengkau barang yang kemaja niki lalu rubah maya ke di randau bala pemberita yang madah ke bisik pengirau hati ya bah senentang kos ngagak yang kemaja niki lalu kadang-kadang utai itu tadi nyadi ketegal ekonomi ti berubah lalu kos yang kanya tadi ke gak bertambah lagi lalu sidapan lagi berdaun tu nemu nama nak kini ya agar belanja ya ke

cukup ungkup 40 itik sekolah ia ke akhir puak tibenum di seruri jam ia ke dia tahu lalu proses andur mansia utai itu tadi nang ia deka minta sawup ari UPS pelajaran negeri Sarawak ngau pia mega JKR bagi negeri Sarawak lalu yang madaka pintah nang ia ngarap ke bahagia belanja ari ia pintah federal nur mantu berjalan ke projek Miki sekolah ia ke Balandar Puak tu tadi uliah ditambah lagi lalu yang biaku bunyi tau lebih maya beranda ke balap pemerintah dia kompleks Dewan Undangan Negeri Sarawak lalu kedulu gara itu ba sesi pengulangan hari UPS Menteri Ketik di Pegaya ba awam Kunsil Negeri Sarawak madah ke ungkup belanja 1 bilion ringgit ia ke sebelah tu ti diberi ngagai perintah menua Sarawak nur ngagak sekolah baru tapi yang mega Miki sekolah ia ke Balan dah repuk ba negeri tu bisi dah diungkup ke lalu area penyampau ni tadi 81 itu projek udah mujur di pejalai ke lalu tu tadi yang kau mah kemana kaki rumah sekolah ti lebih nekan ke aspek penglikun ngagai bala orang ti belajar dia. Okey, nya tadi berita yang kemudian dikenang pagi tu area Facebook berita RTM Sarawak. Udah tu lagi kami akan ngetai ke pesan berarti si dikirim ke kita peninggal semua lalu sekali lagi ngelalau bala kita ya ke kak kirim pesan peran anda ingat sempulang ke nombor telefon dia ngambil nyamai nur orang bertanya antinya mak utai ke disebut kami tarik nanya betak tahu ke bisik sawang tang sebenarnya arah berpindah tengok sikit lagu menang nasib diri ya ke sino bak pagi gawai bergulai kau best well Frankin Saran.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Isi. Oh, isi.
3: Nama Indi.
2: Bekeni kaku kau nulis pesan berat tu ne.
3: Pesan namanya?
2: Pesan pemati. Kak suah kau baca ber radio.
3: Oh, nama ku. Laban ku seranya bising anjur.
2: Bah, madah kaku meh.
3: Au, berketuk. Pesan nanya, patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjur orang kemati. Nemunan?
2: Oh, betulnya. Bah, berkini ku kan anjur ni udah nyak. Lagi ngena fake gak kah?
3: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu tidak ngasuh nganjur ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
4: Pesan ia keterubah dikenatai ke bawah penggerak pagi YFM kita pagi tu nya pesan pemati ke dikirum insul anak duat yang dipesan tu nuju balaya ke dia balu yang kerewang pihak mengapalah bab limbing besi ketimbuang peran buluh kelayat bulan sungai nyamuk kebelayan ke dia wa senayang sangki bajuang raba mambai beliwang balaba sungai rama senangiah sungai meranti sungai berada sungai mulun entanggur hajragam kesindu bala kedia basago kakus dan sika merdang gaya merdang lumut sampun tepun sampun baru sampun jugo sampun kelili ngau kabelayan ia ke diau dia mendas satu tiga buah rumah bacau satu dua buah rumah ngau ia kenalah dia rintai ke ditu jadi pesan tu tadi madah ke bunyi anak libu bunyi anak libu dan ada kena hari minggu tu tadi 17 hari bulan 5 hospital Kuala Lumpur lalu niang bunyi anak libu ni yang bunyi anak libu tu dekat dia baik pulai ke Sarawak sehari tahu 19 hari bulan 5 hari 2 lalu di Senggai balam maiwah kena malam pergilau malam bertiga 3 hari bulan 5 sebelah ke di Anjung pagi hari 4 tu lah 21 hari bulan 5 kabar belayan ke di pesan dan minta sampal data yang ngesah penusah rabat tu ngagai rumah Albert anak ladi bulan baru sebuyau kan musim lagi kita tahu bertanya ngegai insul anak duat bernombor kusung 12-3816-177 tahu ke ngegai email dia anak insul bernombor kusung 112-137-919 nanda baru isi pesan pemati ke dikirim insul anak duat ke pagi tu nyari pesan tu madah ke bini yang tadi bunyi anak libu bunyi anak libu dan ada kena hari minggu tu tadi 17 hari bulan 5 ba hospital Kuala Lumpur lalu niang bunyi anak libu niang bunyi anak libu dekat di baik pulai ke menua nya Sarawak hari tu 19 hari bulan 5 lalu dekat di Senggai tak rintu babala maiwah kena malam pergilah malam hari 3 20 hari bulan 5 baru mah Albert anak ladi bulan baru sebuyau sebedau ke di Anjuang kena pagi hari 4 tu ila 21 hari bulan 5 ke bahai Memorial Park Bukit Ketibuang sebuyau. Okey, jadi minta kebelayan ya kengalau tak kena pesan sampalah datai ngesah penusara batu lalu kau nemu sila lagi kita tak bertanya ngai insul ana dua tempu ban nombor kusung 12-3816-177 tau ke ngai media ana insul ban nombor kusung 112-1739-219. Lalu kita yang nguyang ngai pesan ya ti kedua ke pagi tau inya pesan pemati ke dikirum lumbai anak dingin jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke diau ba rumah liman entalau rumah veli sungai pinang rumah unya lalang pe mega ke belayan ke diau rumah stiben tebat rumah jelani darai rumah muluk kunuah rumah tawi belawat rumah karin murad bala ke diau rumah padi bunu rumah jack payes rumah jensen pematuah rumah maun teban ulu rumah thomas Plasua balai ke dia bermacam gai ulunia rumah bunyau semanjuk berenggang balai ke dia barumah menari geleweng sana semanjuk ngopiah megak balai ke dia berserubah dua berumah balai sidak kaya semnyadi ke dia menengah kesit balai ke dia berumah piliap ati to ili rumah sebang sebeliau rumah rumah buang betuang ngopiah megak balai ke sidak gang ke dia di menurin ngau kebelayan ke dia baulunia sah intiang ngau unga indai mambu ba tembuang sekarang upaya mega nuju jenuan di merinduan ngau kebelayan ke dia di merinduan bala sida alien sepilia di sebawah sida rantan kiran di anak iat ngau pia mega indai cuyang di limbang bala ke dia barumah stura miluah buai melanjan ngau kebelayan bangkalat stai ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala dingin anak temuli yang tau ke apa yang lumbau tau ke aki isang jadi si pesan tu tadi madah ke dingin anak temuli yang dingin anak temuli yang tau ke apa yang lumbau tau ke aki isang udah nadai kenari minggu tu tadi 17 hari bulan 5 lalu niang dingin anak temuli yang niang dingin anak temuli yang tau ke apa yang lumbau tau ke aki isang tau deka di senggai balam ayuh malam tu lagi malam redua 19 hari bulan 5 ba rumah Peter Iguah Mujana sekarang sebelah ke di Anjung Pagila Pagir 3 20 hari bulan 5 kita akan nemu hasil lagi kawal gawal pengusaha Rabatuk tahu bertanya ngegai Indai Isang bernumber kusuang 16-7486-288 tahu ke ngegai James Lato Analumbai bernumber kusuang 11-267-2282 kusuang. Nah, baru pesan pemati ke di Kiro Lumbai ana dingin ke pagi tu. Jadi ya pesan tu tadi, mari apa ya dingin anak temeliang, dingin anak temeliang tau ke apa Lumbai tau kaki isang udah nadai kena hari Minggu tu tadi 17 hari bulan 5 lalu yang dingin anak temeliang, yang dingin anak temeliang tau ke apa ya Lumbai tau ke aki isang tu. Dekat di Senggai balam mayuh malam tu lagi malam hari 2019 hari bulan 5 ba rumah Pita Iguah Mujan sekarang sebelah ke Dianjung pagi hari 3 tu lah 20 hari bulan 5 kita akan mu sile agi kau ngau penusara batu tap tanya ngagai Indai Sang bernombor 016-7486-288 tau ke ngagai James Lato Ana Lumbai bernombor 011-2627-2282 kusuang. Lalu nguyang ke pesan ya ketiganya Siti pesan ngintu gawaian tu ke dikirum dera anak kapar tau ke Mary dera anak kapar jadi pesan tu nuju bala ke dia rumah Edmund Kalai tau ke apa jabu pemanca cali ngau kebelayan ke dia di melipis kenawit karin ngau kebelayan ke dia rumah Binala Ranan kenawit bayau ke dia rumah Nelson Surau Durian Betty anak jambu bataman bintang bintangur Dayang anak jambu ke dia Basu Bujaya Douglas Seman ngau sila sebilia ke dia Basu Bujaya ngau pia megak kebelayan ke dia di Pakua Uya Marta Ali Putian ngau sila sebilia ke dia Bermawang Ganiang di Liwah Kenawit ngau kebelayan ke dia Barumah Jana Batu Matup Julau rumah Andrew Lima ngau bala kebelayan ke dia Bajalai KJ di Bintangur bala ke dia Barumah Stephen Gadis Seputan Selawat Ili ngau bala ke dia Barumah Philip Jantiang Bejawai Cawang tau ke apai anti ke dia barumah kampiat sangkuang nyuan tau ke inai kumu ke dia babilat ngau kabar belayan ke dia ba rantau abau julau ngau pia megak kenalah dia rintai ke ditu magang kita dipinta datai ngagai rumah Trisi Nanga Selawat tengah julau laban deka ngatur pengawal berantau ke niang unggat anak kapar kena 3 hari bulan 6 tu ilah. Nada baru isi pesan berantau ia ke dikirim dera anak kapar tau ke Mary dera anak kapar ke pagi tau jadi pesan madah ke pengawal berantau ke niang ugat anak kapar niang ugat anak kapar ke datur kena 3 hari bulan 6 tu lah lalu ke pembelian ia ke dia pesan diminta datai nguluk pengawal ke dekat datur berumah terisi nangga selawat tengah julau ianya kena 3 hari bulan 6 tau ila nguyang ke pesan ya ke empat pesan ngetas uliet ya ke nuju kabelayan ke diau di miri ya bintulu kucian seaman nanga kesiat piam gabala kabelayan ke diau badanga kumpang sekayuk batang undup ngak kabelayan kenalah dia rintai ke itu tinggallah ekstra rumah serit anak tabuah menjadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang ekstra rumah serit anak tabuah deka diatur kena hari 6-23 hari bulan 5 tulah jam 10 pagi baru maremba tintingkah undu kayaknya kita akan nemu sila lagi kawal ngatur pengawal itulah tahu bertanya ngagai senior bernombor kusuang 1981892 85 tau ke ngagai Scott bernombor kusuang 1394 6229 tau ke ngagai Sam bernombor kusuang 1383 1021 dan baru pesan yang ngetas ulit ia kirim peninggal kita madah ke pengawal ngetas ulit ke niang ekstrema serit anak tambum niang ekstrema serit anak tambum dekat diatur kena hari 6 tula 23 hari bulan 5 jam 10 pagi balaya ke hari pesan kita sampai langgulu pengawal tu ke dekat diatur baru marembah tintingkah undup seri aman. Sila lagi kita tahu bertanya ngegai senia bernombor kusus 1981892 85 tahu ke ngegai Scott bernombor kusus 1394 6229 tahu ke ngegai Sam bernombor kusus 1383 1021 nguyang ngegai pesan ia kenangkan ketuanya pesan ngetas ulit ke dikirim duri anak piluang tahu ke inai dilan ngari hidas bilik nyari pesan nuju kabana belayan ya ke diau ba sungai suang nanga temiang sungai iran bala ya ke diau menanga sebuluh nanga tau ke sungai ketibas batu labang buk bangkit ayat nanga manap kapit suang belayan ke diau dia bintulu miri kucing sabah ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala niang dulung anak abas jadi pesan madah ke pengawang kita sulit ke niang dulung anak abas yang dulu anak abas dekat diatur bernombor 4 SS1-11-1 Jalai Charles Linang MLNG Housing Tanjung Kidurung Bintulu ianya kena 23 hari bulan 5 jam 8 lemai jadi sebedawa pengawal ngetah sulit dekat diatur pengawal sembiang misa dulu kita akan nemu sila lagi berkawal ngau atur pengawal tu lah tahu bertanya ngegai duri piluang bernombor 0138382566 tahu ke ngejani anak jawan bernombor 0135665612 nanda baru isu pesan kerikirum duri anak piluang tahu ke inai dilan ke pagi tau nyari pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang dulung anak abas niang dulung anak abas dekat diatur kena malam 23 bulan 5 itulah jam 8 malam. Okey, jadi kita ke di pesan tak lalu dia kata ngulu pengawal tu ketika dia tu ba nombor 4 SS1-11 Lorong 1 Jalan Charles Linang MLNG Housing Tanjung Kidurung Bintulu. Sila lagi tahu bertanya ngagai duri piluang tu pun nombor 0138382566 tahu ngagai jani ana jawun bernombor 0135665612. Lalu pesan kita ia ke situnya pesan gawai antu tau ke pengawal merkat ke regang ti di kirum Ridwan anakku tau ke Patrick Arya anak kedua gawai Jacob anak kedua jadi ya pesan tu nuju bala ke dia bergaya pantu isu pantu tengok pemga rapat pantau kebelayan ke dia ba padang pasir lacau lacau jinggau lacau baru lacau ili lacau ulu lacau kabang lacau pasar ngau pemga kebelayan ke dia ba punggu jinggau punggu dadak punggu mawang punggu tintiang karak bayat ulu bayat ili kebelayan ke dia ba beban selanjan sungai besai kubau bangku wang pelanjau ran gua ngau pihak mega tujuh buah rumah genturuang selepuang dia bala ke dia bang keramut puai nyelam ke lawah ke lawah jematan kebelayan ke dia ba panggil melugu kuari A melugu kuari B melugu tengah melugu sungai duar melugu ilik melugu tempat baik bala ba melugu skim melugu jumbiat melugu tekaluang entulang B bala ke dia ba bukuang kelili piamaga ekskursi masir ke dia ba suang kelili Bala di merinduan lubantu kebelayan ke dia di Kuching Sibu Mitulunggau ya kenalah di rintai ke di tu pesan madah ke pengawa angin tu gawai antu tak ke merekat kergang ni yang kedua anak bungun ni yang kaluang anak ko ngapai mega ni yang emeda anak buang dekat diatur kena 23 hari bulan 5 nyari 6 tu ialah jam 8 pagi. Bala ke dipesan datang ngagai rumah Patrick Arya anak kedua ya ke dipegai tu rumah tinggum anak ayum selepuang jinggau dau atas. Okey, jadi regang deka didiri ke bab pendam kena 24 hari bulan 5 atau ila sili agib kawal ngau pengamat tu kita uliah terus bertanya ngagai Patrick Arya anak kedua bernombor 0375-13144 tau ke ngagai Jacob anak kedua kepada nombor 0388251180 tau ke laki ni yang Emelda anak abuang. Okey, jadi nando baru isi pesan gawai antu tau ke niri kergang ya ke dikirim ridun anak ko ngau Patrick Arya anak kedua serta Jacob anak kedua ke pagi tau. Pesan madah ke pengawa merantau atau ke niri kergang niang kedoi anak bungun niang kalung anak ko ngapem ga niang emerda anak buang dekat diatur kena hari 6 tulak 23 hari bulan 5 jam 8 pagi babila Patrick Arya anak kedoi jadi pegawai rumah tinggum anak ayum selepuang jinggau dau atas Seri Aman. Lalu nangkan kenyap pagi di situ pagi hari Minggu 24 hari bulan 5 dia pengawal niri keregang bak pendam. Kita akan nemu sili agib kawal ngau pengawal tu tak tanya ngagai Patrick Arya anak kedua bernombor 0137511144 tau ke ngagai Jacob anak kedua bernombor 0138825180. Nguyang ke pesan ya ke tujuh pesan ngetas uliat ke di kirum peninga kita lalu pesan tu nuju ke belayan ya ke dia balu beju piamga Sungai Tenggak tiga berumah menalang tiga berumah genting san bala bapruan sengelau radau kaweng ngawi kenalah dia rintai ke itu ti ngelala niang renap anak jimbai pesan madah ke pengawang ngetas uliat niang renap anak jimbai ni rendap anak jimbai dekat diatur baru marenggi San Panjur kena 19 hari bulan 7 jam 9 pagi. Sili lagi kita tetap tanya ngagai cai bernombor 0112669818 anu baru isi pesan yang ngetas uliat ke di kirum cai anak liap ke pagi tu madah ke pawang ngetas uliat ke niang indaya yang niang rendap anak jimbai ni renap anak jimbai dekat diatur baru mah renggi San Pancur kena 19 hari Belanda 7 tu ialah jam 9 pagi. Okey, sila lagi berkawal ngau atur pengamal tu kita boleh terus bertanya ngagai cai banumbur 0112669818. Pesan ya ke 8 pesan ke dikirum Ramajo anak Steven ngari ke apa yang dari Steven anak bungku ngari pesan tu nuju bala ke dia bantabai asan bayu sungai menyan bawasan sibu latap ngau kebelayan kenalah dia rintai ke ditu magang ngari pesan madah ke pengawal perantau ke niang umbiat anak gundi niang umbiat anak gundi ngau niang bungku anak hitam dekat diatur kena 2 hari bulan 6 atau ilah hanya pengawal berancau lalu kena 3 hari bulan 6 dia pengawal berantau dekat di penyadi ke. Okey, jadi kita ke dipesan kita datai ngulu pengawal tu ke dekat di atur ba rumah Steven anak bungku sungai Legan Sibu tau ke rumah bungku anak hitam ya ke Subak. Sila lagi tak bertanya ngai Steven anak bungku bernombor 0189795950 tau ke ngai Muhammad Johan bin bungku tau ke John bungku bernombor 0194539667 nanu baru isi pesan ya ke dikirim Ramajo anak Steven ke pagi tu ngari kapaya Steven anak bungku jadi pesan madah ke pengamal berantau ke niang umbit ana gundi, nia umbit ana gundi ngau nia bungku ana hitam, nia bungku ana hitam dekat diatur kena 2006 cila nia pengamat perancau, lalu pengamat perancau di penjadi kena 3006 atau ilok kebelayan kena pesan berlatai nguluk pengamat tu kena diatur baru mas tiba ana bungku sungai lengan sibu tau ke rumah bungku ana hitam ia ke Subak. Sila lagi bertanya ngai Stephen Ana Bungku bernombor 018-975-9950 tau ke ngai Mama Johan bin Bungku atau ke John Bungku bernombor 019-45-39-667. Pesan kita ia ke 8 pagi tu ngatai ke pesan pemati ke dikirum Jimbau Ana Usup ngau ide Ana Luang. Jadi pesan tu nuju kabar belayan ke diau ba titua ilik dua berumah, titua ulu dua berumah, nibuang dua berumah, bala ke diau ba semanju berenggang tiga berumah, san semanju tiga berumah, bunu begiang batu lapan memalui, pelasu payas bunu mujan mejuang, pemaga bala ke diau ba murat, bala berumah David nyato ngemah tiga berumah, rumah nau bilantau, rumah ni kesiat, lubo subuang dua berumah, serubah dua berumah, pemga bala ke diau ba selampau genturong peniau merinduan, sebeliau dua berumah, gua sukat sungai kuras munyan, anya es biliak ke diau ba tajur, pemga nuju sayang, tak kuda boleh nama jundah ke diau ba ensaraya limbang, rumah bun niah, pemga bala di klasian, rumah jipun masjid, rumah usiat barit ruban, rumah layang nangai ibu seruban, Roy anak asun sebilia ke diau ba batu 15,000, kerangan mak limbang, munan anak renau ke diau diniah, pemega bala bas bangkil bantu, semuanya sujang ngau, ia kenalah dia rintai ke ditu, tinggalah berdai anak jampi. Pesan madah ke berdai anak jampi, berdai anak jampi udah nadai kemarin, 18 hari bulan 5, lalu ni yang berdai anak jampi, ni yang berdaya ana jampi itu deka dia sengai balam mayuh malam pegelap malam hari 3.20 hari bulan 5 sebelah ke dianjung pagi hari 4 tu ila 24 hari bulan 5 nanda baru isi pesan pemati ke dikirim Jimbau ana Usup ngau ide ana Luang pagi tu pesan madah ke berdaya ana jampi. Berdaya anak jampi udah nadai kemari hari 1 18 hari bulan 5 lalu niang berdaya anak jampi, niang berdaya anak jampi itu dikali sengai balam mayu malam pergila malam hari 3.20 hari bulan 5 sebedau ke di anjuang hari 4 atau ila 24 hari bulan 5 kabar belayan ia ke dipesan diminta datai ngesah penusah rabatu lalu nangkan kenyap pesan kita ya ke 9 pagi tu setimga pesan mati ke dikirim tuai rumah serut sungai segan sibu jadi pesan tu nuju bala ke diau ba sungai segan seni buang piamga sungai binyo sungai mawang macan bala ke diau di bintulu miri bekenu di jiah sungai saliam nangga saliam bala bas manja jalai ke jadi julau kebelayan ia kenalah dia rintai ke ditu isi pesan madah ke Rachel Sebriana Bella Ana Randy Rachel Sebriana Bella Ana Randy udah nadaya kemari hari 1 18 hari bulan 5 ba hospital sibu lalu niang Rachel Sebriana Bella Ana Randy tau deka di sengai ba rumah steroid sungai segan sibu yang kena malam tu lagi malam hari 19 hari bulan 5 sebedau ke di anjuang kena hari 4 tu lah 21 hari bulan 5 kabar belayan ke pesan di pijak datai ngesah nusara batu ngagai rumah steroid sungai segan sibu nanda baru isi pesan pemati ke dikirum termah steroid ke pagi tu jadi ya pesan tu madah ke ucuk ya yang tadi Rachel Sabrina Bella Ana Randy Rachel Sabrina Bella Ana Randy udah nadai kemari hospital sibu 18 hari bulan 5 lalu niang Rachel Sabrina Bella Ana Randy niang Rachel Sabrina Bella Ana Randy tau deka di sengai balam mayuah malam tu ngau malam pegila ianya kena hari 2 ngau hari 3 sebedau ke di anjuang pagi hari 4 tulah 21 hari bulan 5 ke pendam cukan STNU Sibu kabar belayan ke ngelala atau ke dipesan dipinta datai sampal ngesah penusah Rabato ngagai rumah steroid Sungai Segana Sibu. Lalu pesan ia ke penudi sempat dikenatai ke kami bahwa penggerak pagi YFM ungkup ia ke pagi tu ianya Siti pesan pemati. Kedatai area ngunain anak cabut tau ke Indaya Dunggau jadi pesan tu nuju bala ke dia barumah Adman Ulu Ribuang rumah Jengayang Ulu Nyeluang bala ke dia barumah Linsa Wati Sungai Pama rumah Munan Sungai Kuap rumah Limbang Sungai Kuap bala barumah Gani Sungai Kuap rumah Mary Ros Sungai Rusak rumah Ayu Sungai Kuap rumah Rosli Kim San piamga nuju bala ke dia ba rumah Lat Gerugu rumah Ramon Sungai Rusak rumah Aji Buku Pakan rumah Jack Suji Buku Pakan piamga kebelayan ke dia ba rumah Francis Bunsu Buku Pakan rumah Seliang Buku Pakan rumah Melana Buku Pakan rumah pada Buku Pakan piamga bala ke dia ba rumah Layang Pakan kebelayan ke dia di Kapit Pakan dah Julau ngau dia Bayuang Ulu Serikai serta ya kenalah dia rintai kereta tinggalah tanggai anak munan. Pesan tu tadi madah ke tanggai anak munan. Tanggai anak munan tau kapai dunggau. Udah nadai kemari ada 1.18 hari bulan 5 lalu niang tanggai anak munan. Niang tanggai anak munan tau kapai dunggau tu. Dekau dintu bala mayuah malam pergilah malam bertiga 20 hari bulan 5. Bak rumah geruda tau ke rumah pengulu Thomas Ulu Nyulung Sungai Rusak. Sebelum ke di Anjong pagi hari 4 atau ila 21 hari bulan 5. Kabar belayan ke di pesan, tim cara datai ngesah penusah Rabatun ada baru. Isi pesan pemati ke datai hari ngonian anak cabut tau kini dungau ke pagi tau. Pesan mudah kelaki ya, ini tanggai anak munan. Tanggai anak munan tau kapai dungau. Udah nadai kena 18 hari bulan 5, hari 1 ini kemari. Lalu ini yang tanggai anak munan. Nia tanggai namunan to kapai dunggau tu dekat dintu bala mayuh malam pergila malam bertiga 20 hari bulan 5 barumah geruda atau ke rumah pengulu Thomas Ulu Nyeluang Sungai Rusak Serikai sebedau ke di Anjuang pagi hari 4 tu ila 21 hari bulan 5 kapal belayan ke dipesan dipinta datai sampal alai ngesah penusah Rabatu jadinya dekat kami ngetai ke pesan berat bawa pengerap pagi ungkup ke pagi tu.
3: Ya, kita pun pesan ke PCD kenatakan kita ngagai YFM kalau pesan ke sekali
5: tu pesan hari pemati. Minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
4: pesan ke 7.25 pesan kebelayan ya kenalah di hari taik itu lebih lagi rumah ya tu.
6: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
7: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mac?
8: Hati tu dah ada, Mac. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
7: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance ke mayu lagi utai bukai. Kelima harinya, duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
8: Ya, gana berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih mayar abun.
7: Nyamai yang main mentepi ya?
8: Kerama dah pernah. Muntang memegang, nemu di Mac.
7: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
8: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
9: Angkai batuk baru ga?
10: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
9: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
10: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
10: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Dengarkan pengerak pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai, sejalai. Sejalai.

Tis, hai nun, atuk ya ulat-lat, wuhu. Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi, YFM, manis. Angkayang, harap kita terperindang, anang stres-stres.

Selamat pagi pendengar Bulan yang aku Min Meliza Ryan bab berita pagi hari 2/19/5/2026. Keterbatu batang berita. Kerjasama Sarawak Singapura ngelati ke agenda tenaga hijau bak genturong menua adap kita. 7 bengkah pengawak dekat diatur berserimbai ngau hari pengada tuai pemegai menua renggat menua Sarawak. Sarawak dekat ngelati ke sistem pengangkut hijau ngau pintar. Ya tadi batang berita, dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Gerempuang kerjasama Sarawak Singapura bak bidang renewable energy nyak ngelambang kedua bengkah menua tu ke dekat bersaup ngemansang ke ekonomi hijau bak genturong Asia Tenggara. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke kerjasama nya megak ngayan ketinjau berani menua Sarawak tika nyadi bateri ASEAN ianya ngena atur ti ngambil peluang ari pengeraja renewable energy dikena nempak penghidup ti manahagi bak genturong ASEAN ke Jemahila. Ia madah ke tinjaunya ukai semutik juluati ke Sengapak laban kawa dalam genturong menua adap kita dekat nentu kekuasa karan ti bersi oleh berjalai meraka antara menua. Ia mansut ke perkara tu kemari dalam jakuk pemuka ia bak awam besai Philanthropy Asia 2026 di Singapura. Ia madah ke gempung kerjasama antara Sarawak ngau Singapurnya megak tau nyadi ke model kerjasama ti besayagi bak sektor baru dalam kanang menua adap kita lebuah dua bengkah menua tu kebesaup ngemansang ke ekonomi hijau. Ia madah ke langkar pengawak dagang structure policy ngau pemun teknikal ungkup kawa kerjasamanya diatuk benung di kemansang ke. 7 batang pengawak dekat diatur berserimbai ngau pengrami ngintu ari pengada yang di Pertuan Agong renggat menua Sarawak 2026 tika diatur di Betong berlabuh ari 11 ngagai 14 ari bulan 6 tu ila. Sapit Menteri Nembiak Lumba ngau main serta pemansang orang dagang Dato' Gerald Rentap Jabu madah ke pengawak tu ianya Betong Kitchen. Pengawak pemandang Rajah Kitai, jakuk lalau khas, pengrami makai selamat ungkup pengarap bukai, pengrami ngirup teh ngau konsert rakyat. Pengrami ngirup teh kena 14 hari bulan 6-nya dekat diguluk tuai pemegai menua Tun Pahen Sri Dato' Wan Junaidi Tuanku Jafar seduai bininya Toh Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Pengrami makai selamat ungkup pengarap bukai bari sebedaunya disadang dekat diguluk Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Berbangunnya kira 5,000 kurang disadang dekat datai medak konsert rakyat kena 14 hari bulan 6. Dato' Gerald mansut ke Jakarta bak randau ke direkod ngau Sarawak FM bak RTM Kuching. Sekur Nembiak Institut Kemahiran MARA IKM Bebadi Nyawa bak penusah bebadi jalan alun kenyadi bak kilometer 22 jalai Kota Semarahan Asa Jaya lemai kemari. Penerang Ari Pemangku Kepala Polis Pilihan Menua Kota Semarahan DSP Barry William madaka penusahnya kenyadi urung pukul 4 lemai Putra Iman Zulhakim Abdullah 20 tahun kengena motosikal di pelabak ke Benung Mindah Ari Kampung Endap nuju ke Sebuyau lalu bertempuah ngau sebuah lori ke datai Ari Mua. Putra Iman ditetap ke lesi bak nur penusahnya kenyadi ke Tegal ti balat bakal bak palak dreba lori direport ke Endap Bakal. Bangkai niang tu udah dianjung ngagai unit forensik Spital Besai Sarawak ngambil ke diperasa. Kes tu dipansiak ngena Section 41 bracket 1 Akta Pengangkut Bak Jalan Alun 1987. Kita dia tu belum mendiang ke berita hari YFM. Ngalih ngagai report leka awam konser negeri.
Hari ke-6 awam keterubah pengga kelima Kanser Negeri Sarawak ke-19 kemari. Bisik endur 4 menteri nyimpa jurai ke upis Menteri Sida. Sida tu, ianya Menteri Pelajar, Innovation ngau Pemansang Bakat, Datuk Sri Roland Sagawin, Menteri Utility ngau Telecommunication, Datuk Sri Julaihi Norawi, Menteri Baupis Premier, Datuk Sri John Sikitayai, ngau Menteri Pengangkut, Datuk Sri Lee Kim Shin. Awam Kanser Negeri Sarawak di Tampung Baru, berhari ke-7 pagi tu. Unit Pengelikun Ngau Penderit Adat UKPN Sarawak bisudah ngatur sekedar operasi besai kenyau hari bulan 11 tahun siti tu kemari. Menteri Baupis Premier Sarawak, Datuk Sri John Sikitayai, mada ketuk nyengkaum Ops Padu LPG 3 2025 ngau Ops LPG 1 2026 di Lawas. Kelimpah hari operasi matau ngau nerit keadat Palan Servis Kredit Komuniti Fasa 1 2026 di Kuching ngau Ops Blokus 5 2025 di Batu Belat, Tanjung Bakong. Yang madah ke ngena Ops Tiris Bersepadu 4.0 UKPN Mega dekat Bersaup ngau Upis Menteri Dagang Dalam Menua ngau Kos Penghidup KPDN kena ngelaban penyalah mai barang belalai ngau kes salah ngau kes kesama salah guna barang ke dijaga perintah. Dua kertas pansia bisi sudah dibuka ti mungkur penyalah ke bekawa ngau atur dalam lesen luri tangki ngau penyalah nyimpan barang ke dijaga perintah bak gudang ke endak belisin lalu ungkus barang ke dirampas di pelabak ke bulia RM242,000. Perintah Sarawak ngarap ke isu pengawak ke ngatur ngau nyerniah baru antara sita pengawak berpilih di Sarawak oleh dipejalai ke endak lama agi. Menteri Baupis Premier Sarawak, Datuk Sri John Sikitayai, madah ke tajak pen perkaranya dan hari baru bidang kuasa upis pengatur pengawak berpilih tang Perintah Sarawak tetap ngau penemu ti madah ngagai perintah besai pasal pemesai guna pengawak ngerumban perkara tu. Tu nyengkaum hari sesi randau sempekat Malaysia 1963, MA63 hari baru Majlis Tindakan Pelaksanaan sempekat Malaysia 1963, MTPMA63 di berchairman ke Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim.

rakyat Kudah Majak nambah ngepemar berjalai ke servis bak menua, menua pesisir ti berguna ke bala pengari ti lebih komprehensif. Tajak pihak ia madah ke timpuh endur berjalai ke pansiaknya dan berpanggai bak proses pelembagaan ngau timpuh ke ditetap ke upis pengatur pengawak berpilih SPR. Ia maksud ke perkara tu lebih ia ke nyimpuh jurai bak awam konsen negeri Sarawak kemarin. Unit pengatur immigration ngau pengerja pengawak Elmu bisi udah ngatur 16 sesi industri update di Selampur Sarawak ngena sawup ari upis pengerja pengawak Sarawak, upis immigration Malaysia Sarawak, upis pengerai menua Sarawak, sokso ngau kaban strategik ke Bukai. Menteri Bak Upis Premier Sarawak, Datuk Seri John Sikitayai, madah ke perkara tu megak udah disukung ngena sawup ke diberi raban ke Bekawa dalam sepemanjai tahun 2024 nyentuk ke diatuk. Bejakuk lebih ke nyimpu jurai ya kemarik, ya madah ke tu undang dikena nentu ke pemekuah industri tak ngembuan sistem, proses ngau pemerhati-hati pasal atur ke diguna, ngambil ke atur tak mudah lagi dititih serta nentu ke sistem atur transformation pengerja pengawak menua luar FWTA oleh meri Asia ke mana. Dalam tahun sitik tu kemarik, 6 program outreach bisik diatur di Sibu, Miri, ngau di Bintulu. 3 buah kapal penginau kebaru kelas betting ke panjai 40 meter di sadang dekat belabuh nginau dalam tahun tu. Tu dikena negap ke operasi nginau serta nyaga penglikun bak kandang tasik menua Sarawak yang kaum ngerembai ke pengawak nginau ngagai kandang duriti strategik baka betting patinggi ali. Menteri Bak Upis Premier Sarawak, Datuk Seri John Sikitayai, madah ketuk undang jalai tidak kena perintah Sarawak negap ke penglikun kadang tasik dengan atur ti ngelati ke agensi penderit adat menua tu. Kapal penginau kebarunya ditagak ke dekat dilancar ke Premier dalam tahun tu kena ngangkat ke pemana operasi nginau serta nyaga penglikun kandang tasik Sarawak. Ya maksud ke perkara tu lebih ya ke nyimpu jurai ba'awum konsen negeri ke mari. Ya madah jam ke dia tu raban penyaga tebing tasik Sarawak berjalai ke pengawak nginau serta nerit ke adat ba' kandang tasik menua tu ngena 12 buah kapal. Sektor pengangkut di menua tu dekat Majak dikelatikan kena pengawak ti ngemansang ke sistem pengangkut hijau serta pintar. Menteri Pengangkut Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin, madah ke sekedari inisiatif tu ianya ngempung kapalan pengeluar hidrogen rembus hari baru projek sistem pengangkut menggeri Kuching, KUTS. Tu dikena nentu ke Sarawak Metro oleh ngeluar ke hidrogen Kediri, dikena berjalai ke Autonomous Rapid Transit ART ngau bas hidrogen. Berbak ngonya, ia madah ke Aruang Garis Mirah KUTS ari jalai Tun Razak ke Pendiang, dia tu udah diadu ke baru nyari jalai ke Beringkat. Datuk Seri Lee maksud ke jakut tu lebih ya ti nyimpo jurai ngari ke upis menteri ya ba'awum konsen negeri ke mari. Berbangunnya, surat tender ungkup garis hijau di sadang dekat diiklankan dalam tempoh suku kedua tahun tu, lalu projeknya di sadang dekat berengkah dalam tempoh suku keempat tahun tu. Nakak 30 hari bulan 4 tu kemarin, pemansang projek KUTS renggat ke satu, udah manggai 38.2%, lalu pengawak ti nguji ke pejala ART-nya, ditagak ke berengkah dalam ujung tahun tu, ari depot rembus ke North Bank Setutuang. Menteri Pengangkut Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke pengawak ti guna bas moden dekat dikerembai ke upis menteria ke Sibu ngena projek pejalai bas baru Sarawak ke Ngetu-Ngetu SNSBS ti kediatur benuang di tender. Pihak megak pejalai bas.my di Kuching sama dekat dikerembai ke ngena 6 jalai baru ditumbuhkan. Kebagi pengawak ngatur pejalai perengkap pengangkut, Perintah Sarawak diatuk

0: mencakap mengangkat kepemanah sistem traffic light di serata menua tu ngena sistem pintar. Nyentuk ke 30 hari bulan 4 tu tadi, 190 traffic light udah diadu ke ngena sistem pintar, lalu tebal lagi traffic light tu ianya di Kuching ke Bisi 98, lalu ditangkan ke Miri Bintulu Ngau Sibu. Tundang dikena nentu ke pejalai perengkap pengangkut tau lancar lagi, kelimpah aritik nyaga penglikun orang ti betengah ke jalai alun di Sarawak. Berbangunnya, pejalai bas pintar Miri udah ngerekod ke lebih hari 1.3 juta ikut penumpang sekumbang ke ditumbuh ke dalam tahun 10 tahun. Ditumbuh ke dalam bulan 10 tahun 2024 subak. Air Borneo merambu dekat nyewa 4 buah bilon Boeing B737-800NG dikenak ngepun ke penerbai bilon berjadual ke terubah sidak lebih datai buat tempoh suku ke tiga tahun tu. Menteri Pengangkut Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke company bilonnya udah nyaran penerbai bilon dari Kuching ke Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, Jakarta ngau Singapura. Tundang sebagi ari strategi ti dikena Air Borneo ngukuh ke penerbai bilun bak genturuang menua adap keto. Ya maksud ke perkara tu lebo ya ti nyimpo jurai ngari ke upis menteria bak awam konsen negeri kemari. Berbangunnya Air Borneo mega dekat ngerembai ke pengawak sidak ngena cara berenggar-renggat dengan Public Service Obligation tau ke PSO sidak, lalu dekat berjalai ke pengawak nyadi company bilun ke penuah. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Kerjasama Sarawak Singapura ngelati ke agenda tenaga hijau bak genturong menua adap keto. 7 bengkah pengawak dekat diatur berserimai ngau ari pengada tuai pemegai menua renggat menua Sarawak. Sarawak dekat ngelati ke sistem pengangkut hijau ngau pintar. Yang dekat kami nabur ke berita pagi ungkup ke 19 bulan 5 2026. Jadi beritanya tadi ditusun Ratna Saimin dari bidak berita RTM Kuching, lalu disalin Jonathan Agiri. Salam Malaysia Madani.
1: Sari itu, 19 Mei dalam tahun 1994, Perintah Sarawak minta bala company kapal melaku ke penyakai kapal bak benua tu ngakai ikas antarabangsa dikena ngurang ke belanja duit pangsut dari Sarawak ngena penyakai kapal benua bukai bakal Singapura ngau Kelang. Menteri Pemangsaan Pengawal Industri Sarawak Dato' Abang Haji Johari Tun Openg madah ke company kapal benua tu patut cakah ngelaku ke kapal sidak ngakai benua bukai lalu ngelaku kemegah penyangkai kapal bak benua tu dalam rintai nama kapal antarabangsa dikenal tentu kemegah import ngau ekspor boleh diatur ngena penyangkai kapal kelebih lagi di Kuching ngami ke ungkus boleh dikelimat dalam timpuh kepanjai. Ia megak madah ke kaul dagang ke bekatu ulian matak menyuhagi kompeni luar meranak ke puku dilalu ulian nekap ke Sarawak bak penawak dagang antarabangsa. Berbangalnya, Perintah Sarawak megak merambu dekat ngegak penyangkai kapal kebaru bak senari dikena nambah ke aktiviti ekspor di Kuching, Sibu, Ngau Miri, arinya penumbuh Midway, OSK Lines, Borneo, Sendera Bahad udah nyadi ke tanda kawal kemana kompeni menuatu ngau multinasional ngangkat ke Sarawak berkempit bak peringkat global. Jerana cerita lama Sarawak tu disedia ke upis sakit Malaysia menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: jaku dalam sar itu ianya baka burung tenggeliu pun kara. Baka burung tenggeliu pun kara. Arti jaku dalam baka burung tenggeliu pun kara ianya mensia mayuh begulu ngagai siti dur ti mayuh peluang dur ngidup ke diri. Mayangena jaku dalam itu ianya nyau puang rumah panjai kami sekumbang kem kayu batang dibuka nguluai menua kami. Laban bala kagi rumpas bebaik ke bini ngawana. Baka burung tinggeliu pun kara ngiga anak belanja gawa dia. Tau ke? Ketegal rega padi ndak ulih napi ungkus belanja ruang pilih. Mayu sidak ke diau di menua pesisir. Baka burung tinggeliu pun kara angkat mindah nguji bekuli sebelah menggeri kucing. Nyak naka jaku dalam sar itu ianya baka burung tinggeliu pun kara.
1: Jaku dalam sar itu tau dipendiang ke kita hari 2, hari 4, ngau hari 6 semina ba YFM.
2: Menua Sarawak, ngembuan mayuh palan tinggundan cerita lama ke tanda pengeraja asal bangsa. Nyalai ke sekalitu YFM mai kita demuai ngagai menua tidik kumai pantil, tungak ke Semanggang. Nggak datai sejam pejalai nenak perahu ke Ulu Lingga. Ari jauh, kita dekat mendak junggur bukit ari atas batang kelau. Atas bukit tu palan dur iban banti yang dulu keliak nampai munsuh tidak tengayau nengah batang kelau. Palandur nampai munsuh tu dikumai junggur banting. Suah dilawak temuai ari menua ribai. Banting ngembuan gereja kedua tuai di Sarawak sepengudah gereja St. Thomas Kuching didiri ke dalam tahun 1859 batas bukit menua banting. Ngelingi gereja tu megak, mayuh penam ngau regang lama ti ngembuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemayar itu. Siti hari pendam ti cukup nyelai bak muak ke kanan gereja tu. Ianya pendam ti seminak dikelai ke ngau umbang kerang serta tekuyung hari menua tasik. Tu meh pendam jantil. Ianya siku hari bujang berani hari menua langgir. Ti bebini jadi kanak bujang berani menua tu ianya ijau lang. Nitih ke penerang pengulu beli belasan. Kemegaknya di Lerida bak gereja St. Paul Banting. Kerubung tekuyung ngau kerang atas pendam jantiang tu ndak kalak pungkang tajak pan pendam ia tu dah lebih 100 tahun. Jerita tuai, madah kebujang berani tu ditulung bunsur mawang. Lalu bunsur mawang tu meh tidak tai nganjung kerubung kerang ngau tekuyung tasiak tu. 2 tahun udah diri ke gereja. Ianya dalam tahun 1961. Sekolah primary St. Paul Banting ditumbuh kena jauh hari gereja tu. Tajapan seminak berdinding ke kajang ngau kayu tebelian. Tang nyau ke sekayu air batang lupar nyentuk ke seribas. Bisi bersekula ke banting mayanya. Tahun 1905, lebuh siku pengajar ari menua ribai ke bernama Macmillan ngajar bak St. Paul Banting. Laki ya kemegak lutur mayanya muka spital batas bukit nak jauh ari sekula. Kelimpah ari palan pelajar, pengerai. Ngau pengerembai pengerap Kristian mayanya, banting meganya di palandur triniang nyadi padri. Rumah padri didiri ke bak junggur bukit. Laban ura banting antara iban ke dulu nemu nyurat. Mayuh pemesai datai ari benua tu, bakal kepala menteri Sarawak kedua, ianya Datuk Tawisli, ngau menteri bertanam bertupik Sarawak dulu menyak, ianya Datuk Holistini. Kena 24 hari bulan 10, tahun 1967. Nya hari ti cukup bersejarah ngagai orang di menua banting. Laban Menteri Besar Malaysia Keterubah Tunku Abdul Rahman ngelawak menua banting. Lebuh Datuk Tawisli nyadi kepala Menteri Sarawak mayanya. Lebuh berarti kerampak menua banting ti cukup manah. Ia lalu merik pemenar numbuh ke skim padi paya. Umai skim Keterubah bak banting ianya bak tahun 1980 ngau bumai 2 kali setahun. Agi mayuh palan pesaka bukai bak menua tu. Siti agi palan tingundan mayuh jerita lama bak banting ianya Kuta Banting. Nampung jerita riserak tubuh hijau lampu bakar anak suring. Tuk meh palan dur ngetan ke menua banting ari munsuh. Kubu tu digagak ari tanah ngau batu. ngelingi Bukit Menua Banting. Tungak ke Ulu Banting, kita tahu ngelawak perahu kayau tikala di depan orang Pangau Libau. Perahu tu dijaga tuai rumah Rujis. Ianya peturun orang ti ngempu perahu tu. Ensera sida ketuai, madah ke perahu kayau tu, nemu ngayuh ke diri, lalu sigi ndak lebu di baik ngayau. Palan bukai ti tau narit ati temuai bak banting, ianya batu abi kaki tumbit sempurai. Batu tembang, dur nanda ke gawai betembang. Batu kudi bak aik cabuk, ianya ulu batang kelawah, serta palan alai jipun keliak ngagak kapal. Mayu jirita tuai ti bedau di serungkai, manah alai nemuai. Pesan tu ari bagi ban YFM Kuching.